Magelang. Ketua PSMTI Kota Magelang, Slamet Santoso, mengatakan pemberian makan siang gratis bagi perunggu pasien merupakan kegiatan sosial yang untuk pertama kalinya dilakukan pihaknya. Program tersebut dilaksanakan karena banyak keluarga pasien yang kesulitan mencari makanan saat harus mendampingi anggota keluarganya yang sedang menjalani perawatan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Siawan masih menemani di Ragam Semarang ya, nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang. Atensi, masih kami tunggu sahabat budaya, line telepon dan WhatsApp 02483166661, juga di 08112777914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital.

0: song.
1: Setiap pagi hanya di Pro 2 FM.
2: Pak RT, kok masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
3: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
2: Oh, gitu ya, Pak?
3: Iya, Ndo. Dan sekarang, radio itu juga ada di aplikasi HP, loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
2: Bener juga sih ya, Pak. Saya juga pas lagi emosi karena macet-macetan di jalan, dengerin radio jadi adem banget.
3: Tuh kan.
2: Berarti dari zaman Bapak sampai zaman saya, radio tetap menyatukan kita ya, Pak.
3: Tuh kan. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 4 RRI Semarang, acarane wape.

0: Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Kami hadirkan informasi prakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Sudah terhubung di ujung telepon bersama dengan prakirawan Herbuana dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang. Mbak Herbuana, monggo silakan.
2: Terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang, dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini Jumat 11 September 2026 pukul 7 pagi hingga esok hari Sabtu 12 September 2026 pukul 7 pagi. Tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitaran perairan tersebut, diharapkan untuk selalu waspada. Informasi berikutnya kami sampaikan perkiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Jumat 11 September 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan. Angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir kami sampaikan perkiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Jumat 11 September 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah utara ke timur dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perkiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi hari ini 11 September 2026 pukul 4 sore nanti dengan ketinggian mencapai 0,5 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini 11 September 2026 pukul 7 pagi dengan ketinggian mencapai 1 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap update informasi cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Selamat pagi, selamat bertugas kembali Mbak Herbuana.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September dan momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional juga menjadi refleksi bagi atau tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sedikit kita belajar atau mengingat kembali guys sahabat Buddha terkait sejarah Hari Radio Nasional. Dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Hari Radio Nasional bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Dan saat itu 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, diantaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas karena peran strategisnya. Pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Untuk tahun 2026, RRI atau Radio Republik Indonesia ini sudah berusia 81 tahun guys sahabat budaya. Masih kami tunggu untuk panjenengan yang ingin memberikan doa, harapan panjenengan atau juga kritisi nggih, monggo, karena kritik dari Anda tentunya untuk membangun RRI untuk terus bertahan di era digital. Lalu bagaimana peran radio di era digital? Radio memiliki fungsi ganda sebagai media hiburan sekaligus penyampai informasi. Di tengah perkembangan teknologi, radio tetap relevan dengan menghadirkan berita, pendidikan, budaya, dan peringatan dini bencana. RRI sebagai lembaga penyiar publik juga menegaskan bahwa radio berperan memperkuat identitas bangsa sekaligus menjadi perekat sosial. Dalam catatan RRI, transformasi ke siaran digital dan platform daring membuat radio dapat diakses di lintas generasi. Nah, terkait transformasi digital sahabat budaya, monggo ya untuk panjenengan yang mobilitasnya tinggi, pergerakannya tinggi, sering berpindah-pindah kota dan ingin terus menerima siaran Perempat RRI Semarang, bisa langsung download aplikasi RRI Digital. Sudah tersedia di iOS dan juga di Play Store ya, tinggal di download dan panjenengan bisa menerima siaran kami kapanpun dan juga dimanapun.

0: Davan, kenapa uang kembalian jajannya langsung habis dipakai beli stiker?
1: Ya kan lucu, Kak. Kenapa emangnya?
0: Kata ibu, sitik-sitik jadi bukit. Kalau kita kumpulkan di celengan, lama-lama bisa buat beli buku cerita atau mainan yang lebih besar.
1: Oh iya ya, jadi kayak nabung buat masa depan.
0: Betul, jadi kita nggak gampang boros.
2: Sahabat budaya, melatih anak disiplin keuangan sejak dini adalah investasi karakter. Mengajarkan nilai kerja keras dan kesabaran melalui menabung, menjadikan anak lebih bijak mengelola rezeki. Pro 4 RRI Semarang menginspirasi keluarga Indonesia.
3: Pantang terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magelang menyiapkan konsep desa bersaudara sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman Gunung Merapi. Konsep tersebut mempertemukan desa di kawasan rawan bencana dengan desa penyangga yang disiapkan sebagai lokasi penerima pengungsi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Magelang, Bayu Eko Prihanto, mengatakan kesiapsiagaan terus diperkuat khususnya di wilayah yang masuk kawasan rawan bencana atau KRB Merapi.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Perumbulok Cabang Surakarta memastikan stok beras cadangan pangan pemerintah atau CPP saat ini dalam kondisi aman dengan jumlah sekitar 94 ribu ton. Stok tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan beras masyarakat Solo Raya hingga lebih dari 6 bulan ke depan. Kepala Bulog Cabang Surakarta, Dwi Yuniarko, mengatakan ketersediaan stok tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung stabilitas harga beras di wilayah Solo Raya. Demikian kabar berita bersama saya Andi.

0: Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bayu, waktunya kami hadirkan program Ruang Sehat untuk tema pagi hari ini, deteksi dini atau screening tumor payudara dengan pemeriksaan USG. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan dokter spesialis radiologi Amin Hospital Semarang, Dr. Marlina Tandi, spesialis radiologi atau yang akrab disapa dengan Dr. Marlina. Monggo nanti sahabat budaya yang punya pertanyaan terkait tema kita pagi hari ini, atensi kami tunggu ya, line telepon dan WhatsApp 0248316661 atau juga di 0811277791 dan tentunya kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Sudah terhubung di ujung telepon narasumber kita pagi hari ini, Dr. Marlina, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Andi dan pendengar Pro 2 FM RRI Semarang.
0: Dengan Pro 4 ya, dokter, izin.
1: Pro 4 ya.
0: Baik dokter, kabar baik, sehat dokter?
1: Ya. Alhamdulillah sehat Mas Andi.
0: Alhamdulillah baik. Ya. Tema kita pagi hari ini, deteksi dini atau screening tumor payudara dengan pemeriksaan USG. Nah dokter, akhir-akhir ini kesehatan payudara ini juga semakin sering dibicarakan ya dokter ya. Lalu mengapa awareness atau perhatian soal tumor atau kanker payudara ini begitu krusial untuk masyarakat saat ini? Dokter, mau gue sebagai pembuka?
1: Betul sekali Mas, memang tidak hanya akhir-akhir ini sebenarnya Mas. Sebenarnya karena kanker atau tumor payudara itu sendiri kasusnya sangat banyak ya, bahkan menempati urutan kedua penyebab kematian pada perempuan, penyebab kematian karena kanker payudara, kanker gitu Mas. Sehingga deteksi dini itu sendiri merupakan upaya untuk menurunkan angka kejadian atau angka kesakitan, bahkan sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian kanker tersebut. Sehingga dengan deteksi dini itu akan lebih mudah untuk melakukan penanganan yang lebih efektif dan efisien terhadap pasien jika ditemukan tumor payudara. Begitu kira-kira Mas.
0: Baik dokter, tumor atau kanker ini sebenarnya sama atau istilah yang berbeda sih dokter, karena mungkin masyarakat masih ada yang bingung termasuk saya juga, apakah sama atau berbeda dokter, tumor dan kanker dokter?
1: Iya baik, tumor sendiri merupakan ini ya Mas ya, istilah secara umum, istilah medis itu untuk suatu benjolan atau pembengkakan jaringan atau organ. Nah itu secara umum kita sebutnya tumor. Sedangkan untuk kanker, kanker itu sudah pasti adalah tumor ganas, demikian. Jadi tumor itu secara umum ya, benjolan secara umum. Sedangkan kanker adalah tumor ganas.
0: Baik, artinya gitu, bisa disebut sebagai awal ya dokter ya, dari kanker, seperti itu dokter Marlina?
1: Iya, begitu, tumor. Baik. Tumor ganas gitu ya. Tumor ganas kita nama lainnya adalah kanker gitu.
0: Baik, artinya sudah gitu, bisa dipahami dokter. Dokter, disebutkan tadi tumor atau kanker payudara ini merupakan urutan kedua penyebab kematian khususnya untuk perempuan atau wanita. Nah ini penyebabnya apa sih dokter?
1: Penyebabnya sendiri belum diketahui secara pasti ya Mas ya. Namun jika memang ada faktor risiko dalam keluarga, entah itu dari garis keturunan ayah atau dari ibu, maka itu menjadi faktor risiko tinggi, sehingga sangat disarankan untuk melakukan screening atau pemeriksaan dini terhadap payudara. Itu.
0: Nah, ya. Baik. Ya. Dokter, ketika ditemukan lebih dini ini bagaimana dengan peluang kesembuhannya, atau mungkin ada atau bisa disembuhkan barangkali dokter terkait tumor ini dokter?
1: Iya, betul sekali. Jadi semakin cepat ditemukan sejak dini tumornya, jadi kemungkinan untuk penangannya lebih efektif dan lebih cepat itu lebih mudah karena tumor tersebut belum berkembang dan masih belum menyebar ke organ lainnya begitu. Masih terfokus pada terlokalisir maksudnya begitu. Sehingga penangannya akan lebih mudah dan juga mungkin belum, jika ditemukan secara dini, mungkin belum menyebabkan gejala klinis begitu, seperti nyeri atau ada perubahan warna pada payudara atau ada penyebaran ke organ lain begitu. Sehingga betapa pentingnya deteksi dini. Demikian, Mas.
0: Baik, terkait deteksi dini tumor atau kanker payudara ini juga ada gerakan di masyarakat ya, sadari atau periksa payudara sendiri. Nah, ini mungkin juga diingatkan kembali dokter sebelum kita masuk ke screening dengan USG. Sadari ini apa yang bisa dilakukan dokter untuk perempuan yang mungkin sedang mendengarkan siaran kita pagi hari ini dokter?
1: Iya betul. Jadi jadi sadari ya, termasuk dari screening tumor payudara atau deteksi dini dengan pemeriksaan payudara sendiri. Jadi yang bersangkutan memeriksa secara mandiri dengan beberapa cara ya, mungkin dengan mengamati sendiri itu di kaca, bisa mengamati bentuk maupun perubahan, ada tidaknya perubahan warna pada payudara atau perubahan kulit, misalkan perubahannya berubah kulit menjadi seperti berpori kasar ya, seperti kulit jeruk begitu, atau ada penarikan puting ke dalam. Nah, itu menjadi dapat diamati sendiri secara mandiri begitu, Mas.
0: Baik.
1: Kemudian bisa juga dengan perabaan begitu. Perabaan pada payudara dalam posisi berbaring. Dilakukan perabaan, apakah ada benjolan di payudara, kanan dan kiri. Ataupun bisa dengan cara menekan putingnya, apakah ada keluar cairan, misalkan darah atau ada kanana keluar dari puting, begitu. Gitu, Mas.
0: Baik, nah lalu kapan waktu yang tepat ketika tadi sudah melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari ini sudah menemukan mungkin benjolan atau tanda-tanda. Nah, ini dengan USG ini kenapa masih harus dicek dokter, menggunakan USG ini, dokter, terkait benjolan di payudara dokter?
1: Iya, jadi memang betul. Nah, apabila pada pemeriksaan mandiri, pemeriksaan sendiri itu di pasien misalnya menemukan benjolan, sangat disarankan untuk segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan ya, agar diperiksa secara USG, karena dari pemeriksaan USG ini dapat dinilai karakteristik dari tumor tersebut, apakah tumor tersebut merupakan cairan atau merupakan massa yang solid, padat, ataupun dapat menilai apakah dari tumor tersebut secara USG dapat dinilai apakah jinak atau termasuk yang ganas begitu. Karena sensitivitasnya dan spesifitas dari pemeriksaan USG sendiri cukup tinggi ya, bisa 80-100% begitu untuk mendeteksi dini tumor payudara.
0: Baik, begitu, Mas. Artinya untuk mengetahui lebih detail seperti itu ya, Dokter Marlina ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Iya, begitu.
0: Lalu untuk perempuan atau wanita ini di usia berapa dokter disarankan untuk melakukan screening atau deteksi dini terkait tumor payudara dengan pemeriksaan USG nih dokter?
1: Dengan pemeriksaan USG, baik Mas. Jadi kalau untuk USG sendiri itu tidak membatasi umur ya. Jadi umur berapapun itu bisa dilakukan USG, bahkan pada ibu hamil ataupun ibu menyusui pun tetap bisa kita lakukan. Jadi berbeda dengan pemeriksaan yang menggunakan radiasi tentu tidak dapat dilakukan pada pasien yang hamil. Sedangkan pada pemeriksaan USG itu secara umur boleh kapan saja, aman kok dilakukan gitu Mas. Iya.
0: Baik, apakah ini juga termasuk untuk ibu menyusui dokter? Barangkali ibunya khawatir ini kalau di USG ketika menyusui nih dokter.
1: Dapat dilakukan USG Mas. Jadi aman, tidak karena tidak ada kontraindikasi ataupun terkena radiasi ataupun misalkan ibu-ibu yang menyusui itu takut ASI-nya jadi berkurang karena di USG itu tidak ya, jadi aman, sangat aman untuk ibu hamil bahkan ibu menyusui gitu Mas.
0: Baik, aman gih, dan ini sangat disarankan sebenarnya dokter ya, untuk mengetahui kondisi atau apakah ada benjolan di payudara seperti itu ya dokter Marlina ya.
1: Iya.
0: Baik, dokter Marlina, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita jeda satu lagu terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali boleh ya dokter Marlina ya.
1: Iya.
0: Baik. Baik, sahabat muda yang punya pertanyaan gih, monggo, ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya simpan terlebih dahulu untuk tema kita pagi hari ini, deteksi dini atau screening tumor payudara dengan pemeriksaan USG. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan dokter spesialis radiologi Amin Hospital Semarang, dokter Marlina Tandi, spesialis radiologi.

0: Matur nuwun sahabat budaya untuk atensi partisipasi panjenengan semuanya. Masih di ruang sehat dengan tema pagi hari ini, deteksi dini atau screening tumor payudara dengan pemeriksaan USG. Kita masih berbincang bersama dengan dokter spesialis radiologi Amino Hospital Semarang, Dr. Marlina Tandi, spesialis radiologi. Sebelum kami lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini, saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp pagi hari ini dari Temanggung. Pak Suparman sudah bergabung, Pak Suyarto di Semarang juga bergabung, Pak Tono di Gunung Pati, Pak Prasetyo Subandi juga, Pak Kaswo, Pak Juni Abadi di Gunung Pati yang sudah monitor siaran kita di pagi hari ini. Baik, Dr. Marlina, kita lanjutkan kembali ya, Dokter, perbincangan kita ya pagi hari ini. Saya bacakan terlebih dahulu satu pertanyaan dari Mbak Ima di Semarang. Selamat pagi, Dr. Marlina, izin bertanya nggih. Di luar sana ada istilah mamografi dan USG payudara. Nah, ini apa perbedaan utamanya dan kapan seorang sebaiknya memilih USG ketimbang mamografi? Nah, ini monggo Dr. Marlina boleh dijawab dari Mbak Ima di Semarang.
1: Jadi kalau USG sendiri itu tidak menggunakan sinar X ya. Jadi untuk mengetahui pemeriksaan ini, untuk mengetahui jaringan payudara dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi, sehingga sangat aman untuk berapapun usia, bahkan ibu hamil maupun ibu ibu menyusui. Sedangkan untuk pemeriksaan mamografi payudara, mamografi sendiri itu atau ronsen ya, itu menggunakan sinar pengion, sinar yaitu sinar X untuk mengetahui jaringan payudara. Dan disarankan untuk pemeriksaan mamografi itu di atas 35 tahun, karena memang prosedur pemeriksaannya sendiri mungkin pada beberapa orang itu agak tidak nyaman gitu ya, karena digencet gitu walaupun sebentar, tapi ada beberapa orang gitu yang tidak nyaman. Kemudian kenapa di atas 35 tahun? Karena pada umur sekian jaringan payudara itu sudah kepadatannya agak menurun. Jadi pada saat pemeriksaan digencet gitu ya, agak digencet gitu untuk dilakukan scanning, itu tidak terlalu merasa kesakitan begitu. Begitu mas.
0: Baik, terima kasih Bu Dokter.
1: Cuman itu aja sih. Iya.
0: Baik, semoga terjawab ya Mbak Ima, sudah dijawab oleh Dr. Marlina. Oke. Berikutnya dokter, satu pertanyaan kembali dari Dewi di Semarang juga. Dokter, selamat pagi. Siapa yang idealnya melakukan screening USG payudara? Apakah harus menunggu ada benjolan atau

0: dilakukan rutin saat merasa sehat? Nah ini dokter monggo silakan jawab.
1: Boleh aja sih dilakukan ya, tidak perlu secara rutin. Misalkan walaupun tidak ada benjolan, tapi melihat ada perubahan warna atau ada warna kulit di payudara ataupun rasa nyeri begitu, ataupun ada riwayat, misalkan riwayat dalam keluarga, baik dari garis keturunan ayah ataupun ibu, sehingga sangat perlu dilakukan screening begitu.
0: Baik, dokter, apabila
1: tidak perlu menunggu sampai, jadi tidak perlu menunggu sampai ada benjolan begitu ya.
0: Baik, karena memang tadi sudah disampaikan di awal, semakin cepat diketahui semakin mudah untuk penyembuhan ya dokter ya.
1: Iya, betul sekali Mas Andi.
0: Baik, semoga terjawab ya pertanyaannya dari Mbak Dewi di Semarang. Dokter, apakah ada persiapan khusus dokter yang harus dilakukan ketika ingin melakukan screening USG tumor payudara dokter?
1: Jadi tidak ada persiapan khusus ya Mas. Itu dapat dilakukan kapan saja pasien datang ke fasilitas kesehatan. Itu dapat langsung dilakukan, jadi tidak ada persiapan khusus ya. Jadi berbeda dengan pemeriksaan USG perut, misalkan itu kan ada persiapan khusus, misalkan harus puasa, demikian kan. Nah, kalau ini tidak ada persiapan khusus, gitu ya, dapat dilakukan kapan aja. Itu.
0: Baik, dokter, ini pertanyaan kembali lagi dokter, banyak orang. Dari Mas Dian di Semarang. Dokter, banyak orang yang takut untuk melakukan USG karena membayangkan jalannya prosedur nih dokter. Nah ketika masuk rumah sakit ini kan bayangannya suka macam-macam nih dokter. Nah ini boleh diceritakan sebenarnya seperti apa prosesnya dokter, berapa lama, dan apakah ada rasa sakit yang diakibatkan atau saat proses USG atau screening tumor payudara dengan USG dokter?
1: Iya, jadi kalau pemeriksaan payudara sendiri nggak ada rasa nyeri apapun ya, karena memang alatnya itu diletakkan di payudara itu tidak memberi beban atau memberi tekanan gitu. Jadi tidak nyaman lah, aman dan nyaman. Kemudian ketakutannya itu malah kadang-kadang takut ya, atau stigma takut gitu, ketahuan gitu penyakitnya kadang-kadang tuh perempuan ya, ada beberapa begitu malah takut ketahuan gitu loh, kedapatan ada tumor begitu. Padahal sebenarnya lebih cepat ditemukan itu malah lebih penangannya lebih cepat, dan kemungkinan untuk kesembuhannya itu lebih tinggi gitu Mas, dibanding dari segi ukuran sudah berkembang kemudian dia menyebar ke tempat lain, malah itu lebih susah lagi. Dalam hal ini kita udah terlambat begitu menangani akhirnya gitu Mas.
0: Baik, jadi jangan takut ya, karena itu memang kecemasan nih dokter. Mungkin ada saran juga nih dokter untuk pendengar yang mendengarkan siaran kita di pagi hari tadi. Dokter juga sempat menyinggung sebagian perempuan nih justru takut seandainya, nah ini seandainya ada benjolan. Nah ini apa yang dokter sarankan untuk mengurangi kecemasan dari penderita nih dokter?
1: Jadi tidak semua, mungkin kecemasannya itu karena berpikir bahwa aduh nanti ketahuan gitu ada kankernya, padahal sih sebenarnya tidak semua benjolan itu adalah kanker. Bisa saja tumor jinak atau misalnya kista aja, atau yang banyak di umur-umur dekade 22-23 itu malah banyak yang jinak seperti fibroadenoma ya, atau biasa dikenal sebagai FAM. Nah itu malah lebih tidak melulu kanker begitu yang menakutkan ya, banyak juga yang jinak gitu, sehingga cepat ditangani tanpa

0: harus berlama-lama, harus biopsi dan sebagainya begitu. Jadi begitu ditemukan, oh ini kista misalnya jinak ya, kista atau FAM, nah itu kan langsung ke dokter bedahnya cepat gitu diangkat gitu, dan tidak ada komplikasi apapun yang berat itu misalnya ya.
1: Baik. Baik, dokter, terima kasih jawabannya. Dan satu lagi pertanyaan, dokter, dari Budita ini di Semarang. Dokter, apakah USG payudara ini sama dengan proses ketika USG kehamilan? Dokter, monggo silakan, dokter Marlina.
0: Apakah sama begitu?
1: Ya, prosesnya mungkin kehamilan yang dimaksud dengan gel dan alat yang dipakai itu, dokter. Apakah atau ada perbedaan mungkin, dokter Marlina?
0: Oh, iya. Perbedaannya cuma di alat detektornya aja, Mas. Kalau USG payudara, karena letaknya lebih di permukaan ya, jadi itu menggunakan frekuensi yang lebih tinggi gitu, 7-10 MHz ya. Sedangkan kalau USG kehamilan, karena ini untuk mendeteksi bayinya ya, yang letaknya lebih di dalam, di dalam organ ya, di dalam organ gitu, bukan langsung di bawah kulit, sehingga detektor yang digunakan itu menggunakan frekuensi frekuensi yang lebih rendah begitu, 3-5 MHz ya. Begitu.
1: Baik,
0: gitu,
1: tapi untuk prosesnya hampir mirip ya, dokter ya, dioles lotion terus digesek alat itu apa, USG.
0: Iya, sama, digesek dengan alat USG yang sama, cuman beda di detektornya aja sama frekuensi yang digunakan.
1: Baik, terima kasih dokter, semoga bisa terjawab ya pertanyaannya tadi dari Mbak Ina. Baik, dokter, lalu jika hasil USG menunjukkan adanya benjolan, ini apa langkah selanjutnya yang bisa dilakukan pasien, atau mungkin apakah semuanya perlu tindakan medis ini, dokter Marlina?
0: Iya, betul. Jadi begitu dari USG ditemukan benjolan gitu, misalnya tumor gitu ya, itu sebaiknya ya sangat disarankan untuk segera berkonsultasi ke dokter bedah onkologi gitu. Apakah dari dokter onkologinya nanti akan menyarankan, oh ini langsung segera dioperasi, ataukah ini kita jenisnya karena ukurannya kecil, atau jenisnya jinak dan ukurannya masih kecil, kita lihat perkembangannya mungkin 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Jadi itu sebaiknya langsung berkonsultasi ke dokter bedah onkologi. Nanti yang akan menentukan tindakan apa selanjutnya yang akan dilakukan begitu ya.
1: Baik, dan sekali lagi jangan takut ya, dokter ya, karena tidak semuanya ini benjolan ternyata kanker ya, dokter Marlina, seperti itu ya.
0: Iya, betul. Baik, sekali, tidak semuanya kanker.
1: Baik, dokter,
0: beberapa yang jinak juga dan bisa tidak menimbulkan gejala klinis gitu ya.
1: Dan bisa disembuhkan ya, dokter ya, apabila masih jinak.
0: Baik. Total, betul.
1: Dokter, sebagai penutup perbincangan kita pagi hari ini, mungkin juga disampaikan apa pentingnya atau juga mungkin himbauan terkait deteksi dini atau screening tumor payudara ini, dokter. Monggo silakan.
0: Betul sekali. Jadi pada wanita begitu ya, terutama dengan adanya resiko tinggi pada riwayat keluarga yang mempunyai kanker payudara ataupun memang ada terasa benjolan, segeralah memeriksakan diri dengan di fasilitas kesehatan atau dengan pemeriksaan USG begitu, dapat ke dokter atau langsung ke dengan permintaan ultrasonografi agar lebih cepat ditangani begitu ya. Jadi jangan takut untuk hasil yang menakutkan gitu, karena tidak semuanya menakutkan begitu ya, semuanya bisa apabila ditangani dengan dini, ditemukan dengan dini, maka itu lebih cepat ditanggulangi begitu. Mm-hmm. Mengingat angka kejadian sendiri, kejadian tumor payudara sendiri ini memang sangat tinggi ya di Indonesia ya, bahkan merupakan nomor satu angka kejadian tertinggi pada kanker di perempuan ya. Hmm. Sedangkan untuk penyebab kematian sendiri nomor dua setelah kanker serviks, sehingga kita sangat melakukan upaya untuk bisa menurunkan angka-angka kematian maupun angka kesakitan pada pasien gitu ya.
1: Baik. Baik, terima kasih Dr. Marlina informasi dan perbincangannya di pagi hari ini. Semoga dengan perbincangan kita di pagi hari semakin sadar ya, semakin banyak perempuan yang sadar dan bisa melakukan deteksi dini atau screening terkait tumor payudara, salah satunya dengan pemeriksaan USG. Seperti itu ya dokter ya. Baik, terima kasih Dr. Marlina, selamat pagi. Selamat beraktivitas selalu, sehat selalu untuk Dr. Marlina ya.
0: Terima kasih Mas, semoga bermanfaat.
1: Baik, terima kasih ya. Dokter Marlina. Ya. Demikian tadi sahabat budaya perbincangan kita pagi hari ini di Ruang Sehat ya, dengan tema deteksi dini atau screening tumor payudara dengan pemeriksaan USG. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan dokter spesialis radiologi Amino Hospital Semarang, Dr. Marlina Tandi, spesialis radiologi. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya.

0: Dalam berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur.
1: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.
2: Sahabat budaya Kang Mas Bayu, program Ragam Semarang harus segera kita akhiri ya. Mohon turun untuk atensi dan partisipasi panjenengan semuanya di pagi hari ini. Dan saat lagi kami akan hadirkan secara langsung penyulutan obor Triparastia RRI. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Kianom Dujo Kangkong, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Komunikasi digital S2-nya. Nah, ini penting agar apa? Untuk menopang ekosistemnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan saya Risi Rustarto menemani Anda di Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menghadirkan lapangan sepak bola berstandar internasional di 25 sekolah rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat menjadi bentuk kehadiran negara melalui memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan melalui pendidikan dan fasilitas yang ada serta pengembangan potensi serta prestasi siswa di bidang olahraga. Kita akan menuju ke rekan saya Pradipta Rahadi yang saat ini berada di Auditorium Yusuf Pronodipuro.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar, saat ini dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, saat ini prosesi penyulutan obor Tri Prasetya ini

0: Penyulutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Nyalakan dan kubarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.
2: Ya baik pendengar, Obor Tri Prasetya sudah menyala dan saat ini kita ikuti teman

0: dan kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama LPPR RI.
1: Sambutan Direktur Utama LPPR RI, Bapak Ilin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan Direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan Dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPPR RI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi penangkatan, bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Tri Prasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, roh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu roh kejuangan, roh kebangsaan, dan roh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan
anggota-anggota dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi, para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPPR RI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti. Kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja. Ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati LPPR RI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bams Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
1: Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPPR RI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara
2: monolog. Yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
0: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradari oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Sakrani.

Satu, dua, tarik nafas, Wira. Satu, dua, sialan! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak, tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mendengar derap sepatu yang berada di koridor depan. Iya. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati ditembak Jepang, siapa yang akan mengurusi ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. 3 menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melewati jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dan... akan aku bakar kertas sialan ini.

0: Tapi hanya ada kau sendiri, Wira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka?
1: Pesetan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kepahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku...
0: hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah membelikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.

¡Tira, tira, tira, tira! ¡Ahora y tú! ¡Y tú! ¡Y tú adalah suara tangisan tetangga-tetanggaku! ¡Dan itu! ¡Itu adalah suara teriakan sahabat-sahabatku yang diseret ke alun-alun! ¡Tidak! ¡Tidak!

hari, bertahun-tahun lamanya. Telinga kami selalu dipaksa untuk mendengarkan rintihan-rintihan. Hidup, tapi seperti tikus yang berada di dalam got. Hidup dengan penuh ketakutan. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada senapan Belanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

0: Atang, aku akan mengawini Kokom anak Pak Haji Dudung. Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
1: Sah, sah,
0: sah. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa.
1: Pegangan cinta.
0: Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama.
1: Tapi...

mayat yang sedang berjalan. Hidup dengan penuh kesalahan bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini.

Maafkan anakmu, Bu. Anakmu memilih beranjak dari kolam ketakutan. Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Wira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis.

0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, setiap tahunnya RRI selalu menghadirkan Suara Kencana, ajang penghargaan RRI yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
1: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
0: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
2: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, RRI Batang, Berbeda Boleh, Ribut Jangan, RRI Jakarta, Sebuah Pensil, RRI Jember, Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya, RRI Kendari, Aku Di Sini, RRI Malang, Perut Kenyang, Belajar Senang, RRI Melabuh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan, RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games, RRI Palembang, Tumbuh Dari Rumah, RRI Purwokerto, Larangan Membakar Sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio, RRI Bandung, Sesar Lembang, RRI Biak, Warga Cermat Bansos Tepat, RRI Bogor, Gelombang Dari Desa, RRI ND, Kacamata Ibu, RRI Jakarta, Bendera Buat Babe, RRI Nabire, Beratsa atau Kopu Candaan, RRI Palangkaraya, Radio Penyelamat di Kala Bencana, RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa, RRI Tarakan, Direktur Tambak, RRI Tua, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa, RRI Batang, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batang, RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT, RRI Melabuh, Seragam Dalam Plastik, Tubuh Berenang Demi Sekolah, RRI Palangkaraya, Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat, RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang, RRI Sintang, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang, RRI Sungai Lia, Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka, Ketika Waktu, Ekonomi, dan Harapan Ikut Mengular, RRI Surabaya, Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual, RRI Ambon, Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional, RRI Biak, Satu Piring Seribu Harapan, RRI Bogor, Geothermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia, RRI Bukit Tinggi, Dari Limbah Jadi Berkah,

0: Asosiasi Anak Daerah Tembus Pasar Global. RRI Gorontalo menjawab isu negatif makan bergizi gratis. RRI Mataram, peran ayah dan ibu jangan campur aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda. RRI Singaraja, bebas atau terjerat narkoba, kamu yang pilih. RRI Sintang, sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa. RRI Sumenep, panen sendiri, wujudkan pangan mandiri. RRI Yogyakarta, kisah pemuda desa, Muyuda, ubah rumput liar jadi cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature. RRI Ambon, investasi damai lewat bangku sekolah. RRI Banda Aceh, sekolah rakyat, menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Loksmawi, kolaborasi Genting dan MBG, wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, pejuang gizi di batas negeri.
1: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
2: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Gak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Loksumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2026.
1: Baik, hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra, dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPU RRI, yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Permana Putra.
0: Saya Desi Aldiana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI
2: sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Sahabat Budaya, demikian tadi siaran langsung penyulutan obor Tri Prastia RRI yang disiarkan oleh Pro 3 RRI Jakarta. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya, dan jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan masih akan menemani di Sambal Kemangi saat lagi.
2: Pro 4 RRI Semarang, acarane WAP.

0: Kamu kilo Pak Ni, pancen apik tenan.
1: Weh, lah iya nobune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak Ni. Ning aja lali. Jam yah mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh, lah iya Bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Ni.

0: sambal kemangi ya nyon sewu radi telat nggih niki wau margi kedah ngaturaken siaran langsung saking Pro 3 RRI Jakarta nggih dalam mengeti peringatan Hari Radio, hari lahir Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Jaya langsung mawar sahabat budaya lan telepon lan WhatsApp. Monggo 0248316661 kiwon 08 11277791. Monggo engkang kerja request lagu, kirim salam utawi berbagi informasi. Lumantar telepon WhatsApp sampun wonten Pak Suwarno ringin telu Semarang. Monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi nyet men kata siang nih ket mau gulei.
0: Lah atasnya acara Hari Radio nih Pak Suwarno.
1: Selamat kagem Pak Gato, Pak Jogapur, Pak Supri, Pak Bagio, Pak Bowo, Pak Midrun, Pak Kabut, Pak Sarbini, sekalian Bu Yanti, Bu Dewi, Bu Eni, Bu Kartika. Sedaya sami paringi bersama selamat wilujeng Mas.
0: Amin, amin Bang Estunipun.

0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sinten nggih?
1: Nggih, tepis saking Jember
2: Mas Abi. Mas Abi manyu minggah malih, matur nuwun Mas Abi. Nggih,
1: monggo lemen kok.
2: Waduh. Lah napa asli Semarang to Mas Abi manyu niki?
1: Napa?
2: Aslinipun pundi? Asalipun.
1: Halo.
2: Halo, Mas Abi manyu niki aslinya mana?
1: Lha kok anu kok? Anu nggih.
2: Pripun?
1: Cirang sewu, diandelne.
2: Halo Mas Abimanyu. Halo. Mas Abimanyu monggo. Nggih, mangke cobi minggah malih nggih. Niki mbok menawi sinyale nyangkut teng Pasuruan pripun iki. Monggo Mas Abimanyu. Oh nggih, dereng saged nggih kula tenggo malih nggih Mas Abimanyu mbok menawi badhe minggah malih. Wonten Pak Jais Nugroho saking Pudak Payung ucapkan selamat hari radio ke-81 sekali di udara tetap di udara Tri Prastia RRI. Matur nuwun Pak Jais Nugroho saking Temanggung. Wonten Pak Zamroni atau Mas Zamroni nggih mengucapkan mantap, terima kasih. Oke, wonten Pak Pardiono Borobudur Semarang nyuwun sekar sesideman. Selamat hari radio sahabat budaya perempat dari Semarang. Salam untuk Mbak Dewi, Bu Eni di Boja, Butarto Gunung Pati, Bu Yanti dua-duanya Randu Blatung, Bojonegoro, Tante En dan semuanya. Monggo nindai karawitan Marsudi Laras Kembang Arum untuk Mas Andi. Selamat bertugas sampai paripurna.

0: Angkat telepon malih, monggo sambel kemangi.
1: Nggih nyamleng tenan, kula mas Abi man kok putus nggih
0: wae. Lah nggih nyangkol teng Probolinggo mak menawi niki wae sinyale.
1: Kecantol napa ku? Dadi Probolinggo nawi
0: nggih. Lah nggih ngersake tembang napa Mas Abi man. Nggih
1: niki wae. Napa kembang Probolinggo mawon
0: namun. Oh Probolinggo nggih.
1: Nggih. Lawan itu kaget nih kalau wonten kalau ini tulung agung pasukan ini kalau
0: mas wonten Mas Pur Perdana.
1: Oh Mas Pur Perdana program ini tulung agung gitu.
0: Ji.
1: Ini sebagai menawar yang dari Jepang, dari Jepang. Oh gih. Nah, kapan kalau ngatur makan apa lu ceng andal rasa RRI.
0: Waduh gih, matur nuwun. Wolong dosa setunggal
1: lagi. Tidak ada yang belum dosa setunggal sekali di mulai tetap
0: di udara.
1: Lihat nonton mas gih.
0: Matur nuwun Mas Abimanyu.
1: Sami-sami. Sambil kemangi.
0: Nyampleng tenan. Ditenggom gih kembang Probolinggo nipun gih.
1: Gih, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rofik dipancur nyemak sambil kerja, Mas Andi, Bu Endawi juga monitor. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Bu sinten meleh niki nggih, wonten Pak Untung Mulyono. Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kaliyan Kendal nyuwun tembang pepeling. Salam kepada Mas Andi dan semua kru Rompat dari Semarang yang tugas Bu Haja Sri Winarti, Ate Isan Aldanis, Kampung Kandangan Timur Kaliwungu, semua pandemen sambal kemangi Pro 4 dimanapun monggo tansyah pepeling Kang Maha Kuwasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Aturaken nggih sahabat budaya wonten sambung tresno sesi deman kalian Kembang Probolinggo ingkang disuwun kalian Pak Suwarno, Mas Abimanyu, kalian Pak Pardiono nggih Borobudur Semarang Barat. Komentar WhatsApp wonten Pak Sabto Kang Rayam nyuwun lagu Lamunan, salam untuk Buditin, Tante N dan semuanya. Tugas terima kasih. Lamunane wau sampun ten ragam Semarang nggih Pak Sabto Kang Uraya, matur nuwun sugeng midhangetaken. Dijawab kula angkat telepon malih monggo sambel kemangi.
1: Kemangi sedhep.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami peteni lagu mantan-mantenan bisa ya?
0: Mantan-mantenan Cobi nggih kok.
1: Iya. Kalau enggak ada Pak ganti Kang Wero. Oh iya.
0: Apa? Dereng enten iki mantan-mantenan nih.
1: Oh, ya nanti diganti anu aja. Apa ya, Mas?
0: Napa resepsi napa kerso?
1: Enggak seneng. Lali janjinya bisa enggak?
0: Oke, saged. Sinten yang lali
1: janji? Ya, salamnya buat tadi yang sudah nyalani, terima kasih. Salam balik. Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Abdul Ghofus, Bapak Supri, Bapak Joko KSM, sekali satu lagi, Bapak Kabut SDG, dan semuanya saja. Selamat pagi, selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Sandi, jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Diberi panjang umur, kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke wonten Pak Sastro Jenggirat nggih lumantar WhatsApp sugeng siang campur sari sambal kemangi. Saya itu nyampleng Mas Andi menawi kemarin kula nyuwun sekar langgam wuyung ngagel bawa versi video menika nggih. Atur salam kagem sedaya pamirsa campur sari sambal kemangi sugeng midhangetaken kagem Mas Andi sugeng ngayahi gati. Matur nuwun nggih Pak Sastro Jenggirat, mangke cobi mbak menawi wektalipun cekap amargi nggih sampun nepet niki. Jadi sampai nanti lali janji nengeh, mungke dilanjut kalian pepeleng mesti wonten apa melih nih, cekap dalem nih, huyong nih, aturaken kagem Pak Sastro Jenggirat Logi. Pamit sepindang nih, sahabat budaya, salah sengipun wonten misal ingkang sampun siap ngelajengaken cicipan siang niko. Kulo Anis Dewan pamit undur diri, wilujeng siang, assalamualaikum.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang. Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya pemerintah kota atau Pemkot Surakarta menjajaki kerjasama strategis dengan pemerintah Selandia Baru di bidang ketenaga kerjaan, pendidikan, dan pertanian. Rencana tersebut dibahas oleh Wali Kota Surakarta, Respati Arti, bersama Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Philip Taluta, di Balai Kota Surakarta pada Kamis kemarin, 10 September 2026. Adapun fokus utama penjajakan ini meliputi program pengiriman tenaga kerja Solo ke sektor agritek dan agrikultur, serta program pertukaran pelajar atau student exchange untuk mempelajari sistem bercocok tanam dan peternakan modern di Selandia Baru. Pengalaman yang diperoleh di luar negeri tersebut diharapkan dapat diterapkan kembali untuk membangun dan menggerakkan potensi ekonomi daerah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Pekan Olahraga Seni dan Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Sejawa Madura atau Porsi Jawara Kedua 2026 berlangsung pada tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Universitas Islam Negeri atau UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan atau UIN Gusdur. Mengusung tema Energi Juara Harmoni Nusantara, ajang multi-event ini diikuti oleh 18 perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau PT KIN Sejawa dan Madura yang bertanding pada 27 cabang lomba terdiri dari 10 cabang olahraga antara lain futsal, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, catur, pencak silat, seni, karate, taekwondo, e-sport, dan panjat tebing, serta 8 cabang seni dan 9 cabang ilmiah. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana mencari bibit unggul mahasiswa, terlebih dalam bidang olahraga, seni, dan ilmiah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat siang Kang Mas, Wih sahabat budaya, masih bersama Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat terus di hari ini Jumat ya, Jumat tanggal 11 September 2026, yang rasanya spesial sekali karena RRI juga hari ini berulang tahun ke-81. Terima kasih untuk panjenengan yang sudah terus setia mendengarkan Perempat RRI Semarang, atas kritiknya, atas sarannya, atas segala yang sudah tersampaikan untuk kami semuanya, sehingga alhamdulillah kita sudah menginjak ke usia 81. Ini berkat panjenengan semuanya juga yang terus setia menjadi pendengar dari RRI, termasuk juga dan khususnya Perempat RRI Semarang. Sehat-sehat terus ya. Dan semoga semakin banyak hal-hal baik yang terus menyertai kita, dan kami pun juga bisa terus memberikan yang terbaik untuk panjenengan semuanya. Terlebih di pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 12 akan kami hadirkan berita-berita baru, info-info baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam Perigal Teras UMKM Perempat RRI Semarang.

Yang Mas Wi sahabat budaya, kita juga menelusur ke beberapa daerah di sekitaran Jawa Tengah ya, yang memang pasti ada unsur-unsur ekonomi, bisnis dan ekonominya di setiap harinya ya, termasuk pasar, termasuk juga online, baik yang offline juga ada. Semua-muanya sekarang itu sudah bergantung pada ekonomi ya, karena memang kita tidak bisa hidup juga tanpa ekonomi ya. Dan kita menuju ke daerah kota Solo ya, di mana Pasar Jongke Solo ini masih memiliki sekitar 400 kios dan los yang kosong dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berjualan. Dan pedagang yang menepati fasilitas tersebut ini akan mendapatkan layanan pendukung dengan beban retribusi yang terjangkau. Disampaikan Lurah Pasar Jongke Solo Ali Muhlison bahwa Pasar Jongke punya berbagai fasilitas berjualan mulai dari pelataran hingga 1146 los dan sekitar 193 kios yang terbagi dalam beberapa zona sesuai dengan jenis komoditas dan lokasi di dalam pasarnya. Jadi masing-masing juga gitu ya, los-los masing-masingnya, kategori-kategorinya gitu ya, untuk mempermudah juga para pembeli yang mau belanja. Dan di lantai dasar ini ada zona sayur, makanan ringan, buah, daging, kelapa, plastik, sepeda, peralatan rumah tangga, serta perkakas berbahan logam. Sementara lantai 2 digunakan untuk zona pakaian, peralatan rumah tangga, perkakas berbahan logam, dan hasil pertanian. Dan lantai 3 ini diperuntukkan bagi zona kuliner dan oprokan, di mana sekitar 400 los dan kios di Pasar Jongke ini masih kosong, sementara 60 diantaranya merupakan kios. Dan los dan kios yang masih kosong tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat dengan mengajukan permohonan ya kepada Dinas Perdagangan Kota Solo atau lewat pengelola Pasar Jongke dengan berkas-berkas yang perlu dikumpulkan atau yang diperlukan. Ini adalah surat permohonan, 7 lembar foto ukuran 4x6, fotokopi KTP, materai 10.000 dan biaya permohonan sesuai dengan tarif yang berlaku. Di mana biaya permohonan untuk los di lantai dasar ini sebesar Rp1.980.000 per meternya, untuk di los lantai 2 ini sebesar Rp1.760.000 per meternya, dan untuk kios ini ya biaya permohonan di lantai dasar itu sebesar Rp3.190.000 per meter, dan di lantai 2 sendiri sebesar Rp2.860.000 per meternya. Dan ini cukup murah gitu ya, karena biasanya kalau kita hitung-hitung juga biaya retribusi setiap bulan, ini rata-rata 12 meter persegi di lantai dasar itu Rp151.000 dan di lantai 2 Rp140.200, sedangkan retribusi per bulan untuk los di lantai dasar itu Rp36.000 dan untuk los di lantai 2 Rp35.000. Tapi yang pasti biaya itu sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan menyewa tempat di lokasi lain di luar Pasar Jongke gitu ya, di mana selain tempat berjualan juga para pedagang ini yang mau menempati di Pasar Jongke gitu ya, baik itu los ataupun kios, ini juga akan mendapatkan fasilitas-fasilitas ya, seperti kebersihan, air dan listrik ya. Jadi sudah komplit. Monggo, ini mungkin panjenengan yang berminat juga, monggo bisa ke Pasar Jongke. Ini tadi biaya-biayanya sudah misal sampaikan, dan monggo untuk bisa memperinci atau mungkin kurang jelas ya, misal membacakannya, menginformasikannya, monggo bisa diakses di rri.co.id.

0: ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya sedang mencari makanan, but
0: apa Miss? Tapi apa?
1: No. Tapi itu makanan, but mengkobat.
0: Apa toh kui? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
1: What do you say?
0: No miss, no what?
1: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
0: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan, ya wingko babat. Makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

0: Bagaimana tips dan trik dalam pengembangan ekonomi digital? Berikut disampaikan Kepala IT USM Saiful Hadi M.Kom.
1: Bagaimana tips dan trik kita pengembangan ekonomi digital? Satu, kita harus fokus pengembangan produk ini. Digital ini kita mau bawa kemana? Makanya dari awal biasanya produk UMKM itu juga harus terus fokus. Misalkan kita produk merchandise, ya udah. Marketplace itu misalkan ya sampling-samplingnya kita upload di marketplace dan sebagainya kita terus ulasan-ulasannya juga kita upayakan yang bagus-bagus, karena apa? Karena ulasan-ulasan yang jelek itu juga biasanya nanti akan mengaruhi konsumen. Kemudian kita meningkatkan literasi digital baik pada masyarakat maupun literasi digital pada pelaku UMKM. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mendorong UMKM ini untuk mengadopsi teknologi digital. Bagaimana UMKM ini produk-produknya bisa berseliweran di marketplace? Bagaimana produk-produknya bisa dengan mudah mudah untuk konsumen ketika mencari barang, mencari produk UMKM ini ada, selalu ada. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah meningkatkan keamanan ya. Ini penting. Jangan sampai kita bertransaksi digital tapi data pribadi kita mungkin disadap orang, atau mungkin marketplace kita disadap orang, atau mungkin akun kita dicuri orang, itu kan berbahaya. Maka keamanan digital ini juga sangat penting. Baik pelaku UMKM yang apalagi yang sudah punya rating banyak, itu kan menjadi sasaran para hacker. Kan? Kemudian masyarakat juga ketika bertransaksi digital juga harus memperhatikan keamanan data pribadi kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Waktunya sholat Jumat untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
1: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
0: Oh, gitu ya, Pak?
1: Iya, Ndo. Dan sekarang, radio itu juga ada di aplikasi HP, loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
0: Bener juga sih ya, Pak. Saya juga pas lagi emosi karena macet-macetan di jalan, dengerin radio jadi adem banget.
1: Tuh kan.
0: Berarti dari zaman Bapak sampai zaman saya, radio tetap menyatukan kita ya, Pak.
1: Tuh kan.
2: Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

kasih sahabat budaya, demikian Perigel hari ini ya, di hari Jumat 11 September 2026. Semoga bisa menginspirasi dan juga semakin memberdayakan UMKM ya, meningkatkan juga motivasi dan semangat kita untuk bisa terus meningkatkan ekonomi. Selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita, juga hiburan untuk penjaringan semuanya. Tetap di monitor, tetap standby Pro 4 RRS Warang. Terima kasih, selamat siang.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah melalui Museum Ronggo Warsito menyelenggarakan lomba desain logo Museum Ronggo Warsito 2026 berhadiah total 12 juta rupiah bagi masyarakat umum mulai tanggal 1 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung tema Identitas Baru, Semangat Baru untuk Museum, ajang ini mengajak desainer untuk bisa menuangkan kreativitas berbasis sejarah dan budaya Jawa Tengah guna menciptakan wajah visual baru untuk museum. Panitia menetapkan syarat ketat berupa orisinalitas karya digital atau manual tanpa penggunaan AI agar dapat diaplikasikan di berbagai media visual. Pemenang kompetisi ini terbagi menjadi 3 kategori, yakni juara 1 sebesar 5 juta rupiah, juara 2 sebesar 4 juta rupiah, serta juara 3 sebesar 3 juta rupiah.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Surakarta resmi membebaskan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB hingga Rp0 bagi seluruh rumah ibadah. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Surakarta Raspati Ardi saat menyerahkan surat bebas pajak PBB di Gereja Betani Solo pada Kamis 10 September 2026. Adapun kebijakan ini berlaku untuk masjid, gereja, pura, wihara, dan tempat ibadah lain yang diwakafkan atau dialih haknya. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Surakarta Widya Stuti Pratiwiningsih menambahkan bahwa pembebasan pajak mensyaratkan izin Kementerian Agama dan hanya berlaku murni untuk kegiatan keagamaan. Sementara area komersial seperti gedung sewa pernikahan tetap dikenakan pajak. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Wiwa Miarsa Sutresna yang siang menikah, semoga sami laras, sami bidangetakan pasugatan degelan engkang badhe dipunaturaken kalian Junaidi dalam berkonco kanti irah-irahan Junaidi dadi Janoko.

0: manungsa iki.
1: Ana iki janan saya mangul.
0: Heeh.
2: Mangul kira-kira sembodro. Galo wis mangkat.
0: Sapa bajake mangkat?
2: Diajeng iki ana samadyaning wono diajeng tenono butane tak pangane.
0: Sana buta dipangan lumrahe buta sing mangan.
2: Iya iku wale.
3: Ayo udah dipangan bebarengan lho.
0: Mengko dhisik emane-mane ning wedoke.
4: Lah kuwi iki lho malah kae kok ana sing kuyu terus kae. Ana butane sing ngerokok bareng.
3: Aja ngawur ning marani.
1: Aja kira-kira panjenengan menawi cengenge sana mboten kiat kula.
0: Sebab apa?
1: Mambet apa-apa.
0: Pancen aku tak mangan batang tikus.
2: Buto ayo. Buto seko ngendi kowe wani metuk kiono ngarepan aku.
0: Melu mreseng takon cakil disik. Kok tadi kowe lancang takon disik. Satrio.
2: Sing gede pangapuramu.
0: Oh.
1: Kowe lancang lah.
4: Aduh, ngeget-geti kae.
2: Kowe siapa buto?
0: Jani lah.
1: Kon bagangmu aja kok rebut.
2: Kena wae Janaka kon slit buta.
1: Oh ya.
2: Ayo ninggal ngaku buta.
0: Es mengko to satria kowe kok dadi nang alas padha yang-yangang iki sing akon sapa? Mula nganti anak putuku padha kepengin. Ora dengdonge marake buyerku mau.
2: Mangerti yo buta. Buta.
0: Lho kok kademen saiki, kademen.
1: Menikah mboten nganyemen.
0: Lah kepiye?
1: Menikah lawa untu.
0: Ayo kowe jamu manungsa saka ngendi nek satria-satria saka ngendi sapa jenengmu?
2: Sadurunge aku ngaku kowe buta saka ngendi rombongan semono kae.
0: Wah, ditakoni durung aku wis genti takon.
2: Nanggon wayang kae wong takon genten tinakon wis jamak lumrahe.
3: Mangke kula tadhai kira.
0: Aja dhisik ben ngaku dhisik.
2: Ayo buta saka ngendi aja mati tanpa jeneng.
0: Aku degdya kontong mimis saka traju tresno aku.
2: Welano buta kemajuan jenenge Klantang Mimis popo kowe sedulure Klantang Patrum.
4: Pak terus-terusan to.
2: Bang guyu karang kae buta jenengane Klantang Mimis. Untune kena dinggo hanger.
0: Hanger ki apa? Hanger ki apa?
2: Centelan.
0: Ora urus kurang ajar.
1: Kula niki mengi omong mboten.
2: Sopo genti? Jenengmu buta sing rada ambo.
3: Padas kempal.
2: Padas kempal kowe. Kowe. Iye.
4: Lah mong kok ra cetha to iki.
2: Sopo?
4: Pangeran mong cetha.
2: Sopo?
1: Ngomong ngene.
2: Sente kentir.
0: Klaro, kalamunyang jenenge. Kalamunyang iki biyen cepal iki mergo dicokot bojone.
2: Mangerti yo aku Satra Madukara Bambang Permadi iki garwaku Dewi Wara Sembadra sumingkira buta aja ngganggu gawe kang dadi lakuku. Kowe arep menyang endi?
0: Aku bakal ngadang kowe kuwi arep bekal kowe kuwi. Aku iki bekal nek arep ngerti.
2: Aku ora nggawa apa-apa.
0: Nek ora nggawa bojomu tak peke.
2: Iki pakaian WC wan.
3: Perkara sewan, perkara duduh aku orang ngurusi. Sing baku kowe tak jaluk.
2: Iya. Iya.
4: Pinjenengan iki lek ngendi kok piye?
2: Iya, buta-buta ayo diajeng semingkira lingguh nang sak ngisoring wit sing ngrembuyung kae buta kabeh ndak tandangani.
3: Bojomu arep semingkir ngendi? Lha arep laren nang sorwet ngendi?
1: Bojomu. Panggotirangati montan nang ngomong-ngomong mau.
0: Ayo kapan kowe ora bacut bakal tekani ayo kowe.
2: Aja maju mboko siji maju mboko setugel ora bakal mundur.
0: Ayo.

0: bapak niku lho.
1: Apa diajeng aku rada keseser butane nekat banget ana sing nyokot tek aku.
0: Mau ra yo genti dicokot.
1: Mah.
0: Yo kondur bae ayo bapak niku lho.
1: Diajeng endi senjataku kene tak nggone nandangi buta.
0: Senjata apa sing dikersakake?
1: Iya wis tak gawa dhewe lali. Aku manut kowe diajeng kae klantang wis polahe kaya ngono kae mboko siji tak temonane. Kene
0: apa?
1: Glindingan dedali tak nggone.
0: Ardo dedali.
1: Oh, rudo dedali. Tak nggone nandangi buta.
0: Ya mongko bapak nek kula tak pundhut ke mara enggal ditamakno marang rata
1: tenaga. Aja mati tanparan ketiban rudo dedali sirno.

0: klantang mimis wis sirna marga layu ayo padhas gempal kowe ora ming gempal gempali padhas diajeng
1: apa bapak niku lho
0: ardo dedali wis kupak getiing buta kene senjatane siji ngkas
1: lha apa sing dikersakake iki apa Pasopati
0: kuwi Pasopati tanggone mateni padhas gempal.
2: Woi aku ratu yang jangan soal
0: Pasopati.
2: Oh Pasopati.
0: Padhas gempal ora ketiban Pasopati ora popo ketiban dinamit ambiar.
2: Oh tamak nora bakal semerawih. Ah. Oh.

0: No.
1: Apa?
0: Wewe nyok nenan ora.
1: Nek yo nek janjane yo iya ngapa ta kowe?
0: Aku nyamelan karo bonyo mulan nyenyak ngono aku ati aku wenti ning sing tak kenyeling karo kowe wong itu.
2: Dia jen.
0: Woi iki ana bonyo teko.
1: Apa bapakne kulo?
2: Ayo kowe aja nggodho. Karo aku lolo yoncor.
0: Iki Raden Janaka, Janaka.
1: Bapakne kula buta gimbal kuwi mau ngingetke terus kilo-kilo mripate mendelo.
2: Ya aja wedi buta ngrusakke dalan butane pincang kaya ngono.
0: Iki menyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyeny
2: diganti dikei apa.
1: Oh iya, nganggo pusaka iki pulang geni iki wae.
0: Nganggo nang on mulang.
2: Kowe ketiban.
1: Mulang geni.
0: Oh, iki genine tindak mulang.
2: Ora apa-apa ngadepi buta goblok. Ayo buta sintrik entir. Lompong keli ketiban.
0: Kowe anem nimbange apa?
2: Pulang geni sirno margo lae.
0: Mama, mama.

0: Jembalku sikil ana yuyune ki lho bapakne kulup. Waduh dicopot saya seru.
1: Aduh keri sapite.
0: Aduh.
1: Aduh tugel meneh. Sapit kok kenceng banget. Elok tenan iki yuyu lanang apa yuyu wedok kaya ngono kuwi ya. Wela edan yuyu. Oh kontal dulu metu gede. Enten ana sedelet diajeng tak mamahke godhong jati. Godhong mandingan, Ding. Nyoglo nyam nyam nyam nyam. Popokno diajeng.
0: Aduh, perih banget bapakne kulup.
1: Aja tok rasake priya kae ora apa-apa. Iki daya-daya tekan sawanana ngarsane Kanjeng Eyang Abiyasa lurada pincang lakumu diajeng.
0: Lara banget.
1: Wis ayo sikilmu centelno ning tanganku kene kowe mlaku sikil siji diajeng. Ayo.
0: Ora iso.
1: Ayo diajeng. Ayo. Ayo ngalon-alon yo diajeng.

0: iki ana satriya pitekso ngadep ana ngarep aku. Lakune kok dilarak-larak koncane, sikile kok dibejek-bejekake. Sopo den jenengmu, eh?
1: Lah apa bocah iki anget, Pak ya?
0: Lho anget piye to, Kang?
1: Lah wong kena karo Kakang nih kok mendina kok satriya pitekso-pitekso. Iki kepiye genah iki kepiye kok?
2: Anggere ngono kuwi rak ngomah rande opo-opo.
1: Lho masakku kok
0: lho iki etunge kira petukan wis rada suwe ora petuk ya ta iki alam-alaman ngono
1: lho arek ya diproses iki
0: lho kok diproses
2: diproses nun saka ngomah njaluk Mbak Ayu ora oleh njaluk sangu
0: dengkulmu gong ora
1: omong omah sing metu mripate kok udele maju-maju
0: udele sapa kok jebul
2: udelmu kuwi rak gedawan to Kang.
0: Iki ngono wae. Awake dhewe kira ora ketemu karo Ndara ya ta wis rada sawetara. Iki awake dhewe mung kari seneng-seneng. Lho, samong-samong sawae dhewe iki seneng-seneng, ngono nek wis ketemu karo Ndara, kare nunggu dawuhe Ndara Janaka karo Ndara
1: Sembada. Patan seneng.
0: Nah, lha iya ta.
1: Anak senengku ngebuki Bagong kuwi.
2: Iya, gak men mudhar aku.
0: Aja-aja engko ndak bojone Bagong ndak mrina engko nek digebuk.
2: Ali are seneng we piye?
0: Piye to, Gong?
2: Ha wong cetha wetenge we ngelih kok seneng.
0: Wah, wetenge wis kaya ngono kaya.
1: Iki wong terus mumpuk.
0: Heeh.
1: Karepmu arep seneng-seneng-seneng-seneng sing mengku teges.
0: Heeh.
1: Tegese aja mung seneng-seneng, senengmu bisa kelantur.
0: Lah iya iya iya.
1: Akhire wong kelantur bakal kojo. Nah, seneng-seneng sing ana tegese ana
0: paedhae
1: paedhae lho ngono
0: saiki aku manut Kang Gareng piye
1: lho nek nembang apa joget ngono
0: ha iya
1: nembang sing ana surasane nek joget sing ana senine ngono
0: saiki Kang Gareng piye engko gek Bagong wis aku engko kari dhewe ya gelem eh ayo apa
1: nah saiki apa kudu sekat tua pas
0: kan iya
1: ora ngono
0: sekat tua
1: tahu ku kulina joget ini juga itu cok gamelan ini cok pedel-pedel
0: lho, ternyata malah ramun ini di pedel-pedel kok
1: lho, urung jomblah wae
0: apa tau, piye?
1: Aku nyok gameli kendang ya gelem siter gelem, engkau sita ya gelem kok marnes
0: ya lho sebabnya?
1: Ngerak turut toko wih
0: dah wah, ini barang ini iya iya
1: kayak wirang
0: iya iya iya nah, siapa?
2: Wis kayak menyanyi apa gending Jawa ngono ora gendak-gendu.
1: Lah aku wong Jawa ya kudu ngunake gending Jawa ngono.
2: Lah iya.
1: Wong Jawa nguri-uri kagunan Jawa. Aja nganti gending-gending Jawa ki ilang blas kejajah dening gending saka manca negara.
2: Nek nggonku kae gamelaku wis ilang wong wis tak edol.
1: Tak didak.
0: Ya duwe ta gong kowe?
2: Duwe wae aku ki mbiyen pengendang kondang lho. Kendang 10 kintek kok.
0: Lho.
2: Entek tak ijolke beras.
0: Iya iya iya.
1: Ngendang ning ya ming gawene ming ngantuk wae. Eh ditoto. Apa iki? Wah, yagane pepak.
0: Nah iya.
1: Gamelane ya pepak.
0: Pepak.
1: Pelok blem.
0: Oh, pelok blem.
1: Lah iya kaya kuwi, pelok
0: blem. Lah iya. Kok slendro wae.
1: Dasare warang ganane ya ana.
0: Wah, panjen
1: warang ganane. Asmane kowe ngerti?
0: Mbah, aku ora ngerti.
1: Ayo nepungke.
0: Isin e, Kang.
1: Isin karo sapa?
0: Isin karo waranggane.
1: Mula nepungke.
0: Nepungno, Gong, kowe, Gong.
2: Sapa?
0: Karo waranggane.
2: Wis rasa bojoku mbiyane sinden kok.
0: Lho, ya wase nyinden to bojomu?
2: Wase aku anggere nang mburine wae jangkring nyinden esuk buyer aku.
0: Jare wingi mah kowe kan ngeterke anu bojomu dundang nyinden.
2: Heeh.
0: Kan nyindeni balapan jaran.
2: Lah iso ya ana wong babalan kok disindeni.
0: Balapan jaran kok
2: balapan jaran ya ora nyinden ya.
0: Nang
2: omah pokoke nek nganggur ki mung turu bojoku. Aku sing nyambut gawe.
1: Nek sing jeneng sinden to waranggana. Kuwi janjane ya seni kabudayan Jawa. Dadi upama kowe ndek bojo sinden diundang kon nyindeni balbalan. Jaran ku ya ya joleh apike sebab kuwi njur ngremehake kagunan kita Jawa. Wis ana tatanane dhewe aturane dhewe.
0: Tatane ora bener ya, Gong. Senajan sinden ning ya kudu ditrapke nggon pesinden
2: ngene lho.
0: Iya, iya.
2: Kuwi jenenge dong
0: kowe. Iya.
1: Wong ki nyata wae nek dinekke lara atine.
0: Ha iya.
1: Lho wong pincang, kok nyata pincang. Tak nesu.
0: Lah iki.
1: Upanane.
0: Lah iya. Kuwi arep ngunake poni ijo kuwi.
1: aku amune lho.
0: Lah iya iya.
1: Ning aku anu lho, aku biyane tau nesu lho bojoku tekan ngomah.
0: Lho sebabe?
1: Agep ya aku dong lara, aku ora iso ngeterke bojoku ya ta. Aku mulai ki meteng, mulai
0: kandhan
1: ki. Aku ora tanggung jawab kowe.
0: Utawa bojomu ki mirangke wong lanang, Gong, kaya ngono kuwi.
1: Ora kok meteng, meteng apa ta? Lah meteng, lumrah kok ora kok meteng cempe ya. Meteng gelas 5
0: ya. Lho,
1: tadi wetenge ki diseni gelas.
0: Weh.
1: Padha karo nyolong gelas, lah tak sengeni mirang-mirange Den Mas Bagong.
0: Lah iya iya, iki mesthine njur kok kandhane sing apik-apik
1: ya ta. Iya ta ora kena climer, ndak nurunke bensin.
0: Lah lho kok nurunke bensin.
1: Gengsi,
0: ngono lho.
1: Dikandhan.
0: Mirang-mirangke wong lanang nurunke gengsi tegese jenengmu mrosot banget ngono lho, Gong.
1: Iya ta iya. Eh saiki dilanang sing gum ya.
0: Iya iya, heeh.
1: Gamlane Bapak Malang Kekek.
0: Wah.
1: Wow. Ya. Yeah, Mana? Malang Kekek.

0: ya semangete
1: bobo tani
2: saya kena nandur ya kudu sing anu memenuhi syarat manut petunjuke
1: piye to gong syarate piye gong
2: syarate ya nandur ki kudu diwatu digarap lemahe sing apik digaru dilugu dirabuk dibrasto amane
1: iya
2: terus winihe kudu winih sing unggul terus sing tahan wereng
1: iya
2: kowe ngerti urung wereng
1: urung
2: wereng ki rupane ya kaya kowe iku ming lembut karo gede
0: ming kaya kadang ora apa-apa ming kaya nek kowe weteng ming kaya ora apa-apa
2: engko to Kang anu ndoro mau ki gek do nang endi
1: ngono iki ndoro tindakan saiki
2: ndoro mau nang endi engko gek malah do bingung
1: wah ya ora iki ndoro iki ra agisari mbitan to tindak sekalian gitu ndoro Janaka iki ra agek bebarengan tindak ane ngalas arep bebedak apa arep tindak ngendi iki ra bebarengan karo ndoro Sembuh
2: ayo kanggo sinambi ngenteni ndoro ya mbok ngono nek pancen ora ora bali-bali ya digoleki
1: iki
2: pisan meneh aku kan
1: oh iya
2: anu aku tak nyuwun dolanan rundo kampung
1: Oh, rendah kamu. Oh, ya.
0: Yeah. Yoko.

0: Ndoro
1: ngeres Ndoro ireng.
0: Kok ngeres-ngeres piye to, Gong? Merenges Ndoro merenges.
1: Iya, wis kaya dekmu kuwi ngono.
2: Kok njupuk ngestumu Bagong ora malangan siji apa balik kowe rak ya padha slamet.
1: Nggih, kuwi lujeng, Ndoro.
2: Ya syukur bojomu kok ora nderekke swanmu.
1: Bojoku lah sawek repot.
0: Repot ngapa to, Gong?
1: Sawek ewu.
2: Ewu apa?
1: Ewu hamong-hamongi anak kula.
2: Wajahnya. Oh, yen kaya ngono yo ora apa-apa.
3: Kowe kok ninggal diajeng.
2: Bapakne kula, bleh wong iki mau aku selak wedi kaya mlaku iki mau ana regemeng-regemeng.
3: Kowe mau rak kondron tenono dhisik aku tak rono delet ngopo to?
2: Aku selak wedi kok ya aku dadine terus melayu dhisik kuwi galo kae.
3: Kok ndadak.
2: Aku mau neng kono weruh precer.
0: Adre nggih. Oh,
2: aku wedi.
0: Nggih, oh, nggih. Ya ngaturaken sugeng Ndoro Janaka Ndoro Sembadra rawuhipun.
3: Entuk pangestumu Nala Garing Petruk lan Bagong.
0: Nggih, nggih.
3: Aku sowan ana ngarsane Eyang Begawan Abiyasa wis diparingi keterangan.
0: Oh, nggih.
4: Keterangan apa, Ndoro?
3: Hah?
4: Bab menapa?
3: Bab apa diajeng?
0: Lho penjaran rak ingkang dipun paringi wejangan
2: ngendikane biasa kuwi sesuk iki arep ana perang Brontayuda Jaya
0: Binangun.
2: Dadi yen ing panjangka besok iki iso unggul yudane ana sak tengahing peperangan.
0: Inggih.
2: Aja nganti padha tinggal kaprayitnaning batin.
0: Inggih.
2: Lah kowe Petruk Gareng Bagong senajan kowe mung apik neng kowe yo duweni pambudi daya piye carane bisa menang nggone peperangan kuwi.
0: Nggih nggih nggih Ndoro nggih.
3: Sadurunge aku mlebu taman kaya kowe mau padha latihan peperangan apa geguyon.
0: Menika wae sami remen-remen Ndoro nenggo rawuhipun Ndoro Janaka, Ndoro Sembadra. Mila menika taman kanthi ketingalipun
3: Mosah-mosah
0: mboten kanten-kantenan awit nenggo rawuh Ndoro. Sak sampunipun Ndoro menika rawuh saking nampi wejanganipun Eyang Begawan Abiyasa, mugi-mugi benjang dumuginipun perang Bratayuda sageta unggul yudanipun para dareng Pandhawa Ndoro.
3: Yo.
0: Inggih, inggih.
3: Kowe kudu uga melu mbantu majoning peperangan. Kowe iso perang ora coba?
0: Inggih, inggih.
3: Coba iso perang ora?
0: Inggih, saged Ndoro.
3: Coba pencawa coba.
0: Wah, ngaten menika.
4: Ya dirono, dirono waktu wak
3: sih. Coba. Nek nganggo gamelan nganggo gamelan apa coba? Ben rame. Ben sumiah ngono lho.
2: Coba aku ndelok carane yen padane kowe iki ditempiling pipimu kuwi kowe lendo nek sing ditempiling gontengan lendo piye ora? Nek sing kiwa ditempiling endane piye aku tak ngerti.
3: Saiki coba ajar-ajar perang karo aku ya.
0: Nah, nggih,
1: nggih. Nolo nolo Kang nolo Gareng niki kan latihan
3: belajar, ben iso bisa dipelajari.
1: Sampe nang musuh anu pipo carane ngoten.
4: Nah, kowe rada-rada.
3: Ayo.
4: Rada-rada.

Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.

Aulawi Rois mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 1.400 keluarga penerima manfaat dari total sekitar 1.600 penerima. Bantuan tersebut disalurkan di Kelurahan Bangka, Mampang, dan Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet dengan alokasi 30 kg beras per keluarga untuk periode Juli hingga September 2026. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Lembaga Penyiaran Republik Indonesia atau LPPR RI memperingati Hari Radio ke-81 hari ini dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan yang berlangsung di Auditorium Lotan Sutan Tunaro Bukit Tinggi ditandai penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai penegasan peran RRI sebagai rumah informasi masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bukit Tinggi Abdul Ghafar Zakaria mengatakan RRI terus memperkuat siaran dan konten lokal berbasis kearifan Minangkabau serta transformasi digital melalui live streaming YouTube, podcast, dan media sosial. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Hari ini di hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81. Ketemu lagi bareng Ayu Jodity ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network di hari ini ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Surabaya. Dan pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI.net, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Perompat Surabaya, sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ulang tahun.
4: Nggih, selamat ulang tahun.
3: Sehat ya Mas Wahyu ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya Mas Wahyu, masih berjalan?
4: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 sih sing sampun selesai gitu ya. Sudah selesai
3: untuk rangkaian RRI Fest, dan juga tadi udah ada kita sama-sama penyulutan obor ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI.net ya. Siap. Jadi hari ini hari Radio Nasional.
4: Radio Nasional dan
3: ulang tahun kita, ulang tahun RRI. tapi kalau kita boleh cerita-cerita ya Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri tuh di radio tuh udah berapa radio yang dijajaki?
4: Tiga dengan RRI ya.
3: Oh, tiga. Oke, okay. Siap. Yang di Surabaya saja kah atau ada di luar Surabaya?
4: Di Surabaya sama luar Surabaya.
3: Oh, berarti sama ya. Betul. Kurang lebih ya.
4: Ya namanya gitu. Juga coba-coba itu.
3: Betul.
4: Ya,
3: kan? Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
4: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
3: Oh, oke. Okay. Narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
4: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio. Oh,
3: sudah hadir ya.
4: Betul, ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry Nur Cahyo.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Cak.
5: Waalaikumsalam, terima kasih.
3: Iya, siap. Cak Henry Nur Cahyo nanti akan membersamai kita di siang hari ini ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI.net ya. Dan untuk nanti kita akan membuka line interaktif di menit 30 ya, Mas Wahyu ya. Siap. Setelah kita jeda lagu, dan juga mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, di spill dulu nomor untuk Perompat Surabaya itu berapa ya Mas Wahyu ya?
4: Di 5462961 dan juga di 0896021-nya 3x968.
3: Oke, nanti kita akan buka di menit 30 ya, pemirsa RRNet juga pendengar perempat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cah Henry untuk pembahasan kita radio sarana penyebar luasan informasi budaya dibahas sekarang. Monggo Mas Wahyu.
4: Oke. Siap, matur nuwun Cak Jo. Nah, sekarang Caneng, Mbak Wahyu Chan yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya kalian Cah Hendri Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis budaya ngeten nggih de siang iki. Cah Hendri sugeng siang. Cah Hendri, aku langsung kepengin ngerti sih ya Cah Hendri ya, radio iki sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya. Lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur atau arek di Surabaya iki pas nggak sih Cah Hendri, lah radio itu sebenarnya anjen tanggone penyebar luasan informasi budaya.
5: Yang pertama selamat dari radio dulu.
4: Oh je, siap atas manuon.
5: Yang kedua saya mau ada ilustrasi situ ya.
4: Anjir, monggo monggo.
5: Jadi tahun 80-an menjelang 90 itu dulu saya bekerja di koran.
4: Nah,
5: ya itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna, karena sing gak berwarna itu kurang diminati pembeli.
4: Ah iya iya iya.
5: Di antara
4: iya.
5: Teman-teman itu ada wartawan RRI waktu itu saya. Okay. Bagaimana ini nih? RRI kapan berwarna? Ya? Ya karena radio masuk-masuk berwarna ya.
4: Mm-mm.
5: Tapi ternyata guyonan itu saiki terbukti dengan kemajuan teknologi, dengan era digitalisasi, bahwa radio tidak hanya didengarkan tapi juga melalui streaming YouTube dan itu berwarna kan itu.
4: Betul.
5: Nah, jadi saya kira tantangan RRI berwarna atau radio berwarna itu sudah terjawab dengan era teknologi ini gitu
4: sekarang,
5: loh.
4: Betul.
5: Ya, itu, ya. Terus terkait dengan pertanyaan budaya arek.
4: Iya, penyebar luasan informasi budaya termasuk salah satunya adalah budaya arek ini.
5: Ya. Sejak dulu kan sebetulnya radio itu sangat berperan dalam penyebaran informasi budaya ya. Karena radio itu, ini yang pertama tadi saya bilang ada tantangan era digital. Kita, kita bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, ya, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, atau rengang-rengang itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu orang-orang desa mendengarkan lewat radio gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu di tongkrongan ngrungokno wayang. Nah, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Nah, saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu gitu Mas.
4: Oke, berarti radio bisa jadi salah satu sarana ngeten nggih untuk penyebarluasan informasi budaya termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cah Hendri lak didelok kan arek-arek nom kok ya rada-rada angel ya lak diajak bahas mengenai budaya, terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah kaya tulisan pegon atau budaya-budaya arek liyane. Nah, iki apa sing kurang sakjane?
5: Ya, nek menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif.
4: Gitu. Oh, oke.
5: Okay. Bagaimana perspektif, kita memandang budaya arek dalam perspektif anak muda, gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima, gitu loh. Karena anak muda sekarang kan, ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat gebyar, kurang melihat substansi. Saya kira kan begitu, gitu loh. Nah sekarang tinggal bagaimana mengemas hal-hal yang kita anggap adiluhung ya. Hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sangat itu sakral itu kita profankan, kita populerkan dengan cara-cara mereka. Saya pikir itu bisa kok Kita lihat misalnya kayak contohnya aksara Jawa segala macam itu bisa, ternyata sekarang sudah banyak upaya-upaya menjadikan aksara Jawa sebagai media lukisan, sebagai game, sebagai animasi, itu bisa, tergantung bagaimana cara kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh. Karena anak sekarang itu enggak dihalal, disuguhi dengan hal-hal yang menurut cita rasa mereka, mereka akan gampang beralih gitu loh. Iya, sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua. Aku biyen gak ngono, aku biyen ngene ya, gak iso ngono gitu. Kita malah terbalik.
4: Nggih, oke, berarti kudu pelan-pelan ngono ya, Cak ya. Kudu pelan-pelan terus diatur iki sing pas gitu ya, porsine sing tepat gaya arek-arek nom iki ben
5: iso ya perspektif ya. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu.
4: Perspektif mereka nya. Oke. Nah, kalau Cak Henry sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cak Henry ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe konco RRI sisan. Terus mari kita lalang buanan yang dindi.
5: Ya.
4: Lah sampean merasa merasa terhibur itu pas ngrungokno radio itu pas kapan, Cak? Pas waktune sing pas tepak itu kapan?
5: Ya tepak itu justru saya ketika kerja, karena saya kerja itu
4: pas kerja radio. Kerja ngrungokno radio.
5: Tapi musik ya, bukan siaran. Kalau siaran itu ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak perlu mikir gitu,
4: Perlu
5: baca, karena gak mungkin kita sedang mikir sembuh kono siaran kan terpecah gitu kan, gak mungkin gitu loh ya.
4: Berarti sedang ngerungono ambil musik-musiknya ya, anak gede-gedingnya ya, ngatain dia. Oke, Cak Jo, mungkin itu tadi ya, ngobrol-ngobrolnya seru banget ambil Cak Hendri. Nah, kalau Cak Jo sendiri di radio sudah berkecimpung sudah sejak tahun berapa ini?
3: Saya dari 2011, Cak Wahyu.
4: Oh, 2011. Lah kok ya padha to ya. Kok sama ya.
3: Saya iki radio keempat. Pro-4, radio keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka 4 sama hidup AI. Kagak ngerti dah. Iya. Tiga sama Pro-4 itu radio di Jakarta dan Jabodetabek, pokoknya satu lagi di Danau Toba jauh.
4: Oh, tuh ya.
3: Iya.
4: Oh, sama-sama pernah di Sumatera juga.
3: Oh, Sumatera yang di
4: Jambi.
3: Oh, Jambi. Kalau kita jadi ini, jadi Cina Batak gitu di sono.
4: Oh, Cina Batak. Oke. Okay. Nah, itu kalau ini kan dari perspektif Cak Hendri, Cak Hendri Nur Cahyo ya, penulis dan juga aktivis budaya, itu ternyata radio itu juga jadi sarana penyebar luasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri yang dirasakan juga samakah?
3: Kalau AI sih iya ya, setelah di Pro-4 juga kayak ini kita kudu emang buat menyebar luaskan budaya nih, Cak Wahyu, kan karena hadirnya Pro-4 kan kita untuk melestarikan budaya juga gitu. Terus juga ya ini yang beda sih gitu ya, yang concern sama budaya itu ya kita. Kita mau bangga, kita mau pede ya, ini Pro-4 gitu.
4: Betul. Karena satu-satunya kayaknya siaran yang menampilkan kebudayaan daerah masing-masing gitu ya.
3: Iya, selain jadi teman curhat, teman cerita, nemenin pendengar-pendengar RRI gitu ya, yang lagi masak mungkin, yang lagi nyuci mobil, kan kadang gitu ya. Kita kalau jadi pendengar juga, kalau AI pas zaman masih dengerin radio, sembari ngerjain PR, sembari nyapu. Kayak begitu gitu.
4: Oke. Berarti hampir sama ya sama Cak Hendri ya. Lagi kerja baru dengerin radio juga gitu ya.
3: Soalnya
4: tapi
3: kalau
4: mau yang berat-berat tapi yang musik-musik aja.
3: Betul. Kalau nonton kan kita enggak bisa ditinggal ya. Kita harus stay terus. Kalau radio kan bisa sembari ngapa-ngapain. Sampai sekarang pun saya Ayu juga masih denger radio gitu ya. Gitu, denger radio tetangga, saudara-saudara kita yang lain ya. Benar. Dan juga denger radio luar negeri juga masih. Gitu. Siap ya. Tapi kalau Cak Hendri itu dulu selain buat sembari kerja gitu ya, itu dengerin radio kapan aja tuh Cak Hendri, kalau kita pengen nanya lagi nih.
5: Ya kalau dulu
3: di rumah.
5: Ya, jadi, kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh.
3: Oh iya.
5: Saya itu. Jadi saya juga waktu itu denger radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh gitu. Itu sangat menarik gitu loh.
3: Iya.
5: Jadi terkait dengan pertanyaan yang awal tadi, saya kira itu perlu dikembalikan.
3: Oh.
5: Jadi ketika era digital ini sudah sedemikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Karena kebetulan seorang teman saya yang menulis novel itu, novel Panji, kemudian dia malah kepikir diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda.
3: Iya,
5: karena memang ketika dia melihat fisik gitu.
3: Tantangan
5: untuk merasakan imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak-anak muda.
3: Betul.
5: Yang sangat membutuhkan sesuatu yang membuat mereka penasaran, sesuatu yang membuat mereka lain itu.
3: Iya. Dan ini
5: imajinasinya.
3: Dan ini fun audio. Fact ya, fun fact nih, Cah Wahyu dan juga Cah Hendri. Fun fact kalau untuk pendengar RRI, ini kalau bisa dibilang ada beberapa juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Dan ini bermanfaat juga. Kayak zamannya kita kalau muterin bola sekalipun, gitu ya. Itu teman-teman kita yang teman-teman disabilitas juga masih bisa dengerin gitu, masih bisa ikutin euforia bolanya ini ternyata gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua sih, semua kalangan ya sebenarnya, dari drama radionya bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin pertandingan bola kayak kemarin tuh ya Piala Dunia. Itu ditunggu loh ternyata loh, kita nggak sia-sia loh Cah Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia gitu.
5: Ya itu mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
3: Betul.
5: Itu sensasinya kan beda.
3: Beda.
5: Nonton TV.
3: Iya. Ya,
4: melihat di televisi betul.
5: Sensasinya sangat beda itu.
4: Karena imajinasi atau theater of mind-nya.
3: Oh iya, karena itu memang.
4: Berjalan.
3: Iya karena
5: imajinasi itu yang harus kita jaga.
3: Iya.
5: Harus kita rawat betul. Kalau enggak kita akan jadi budaya visual.
3: Iya.
5: Budaya kita kan budaya apa istilahnya, budaya layar ya.
3: Betul.
5: Lewat HP, layar TV, layar komputer, selama budaya layar loh. Karena budaya audio kita lemah gitu loh.
3: Betul.
5: Itu harus kita satu yang saya bilang tadi, satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
3: Bukan.
4: Radio bukan masa lalu ya.
3: Betul.
4: Saya suka dengan kata-kata itu ya.
3: Mantap. Kata-kata hari ini adalah radio bukan masa lalu.
4: Bukan masa lalu.
3: Siap, dan memang itu jiwanya radio itu ya. Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya, Cah Wahyu ya. Itulah yang jadi nilainya.
4: Ngomongin soal kebudayaan ya, Cah Jo ya. Kalau di sini saya dapat informasi kalau Cah Hendri itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan.
3: Wih,
4: kurang lebihnya, lebih banyaknya ini tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti cerita Panji, lalu juga ada seni rupa pantang menyerah, ya salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan-kebudayaan. Nah ini kayaknya juga makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cah Hendri jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya, apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya,
3: lebih banyak 8, daripada kita.
4: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya. Waduh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga, Cah Jo dan juga Cah Hendri, kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cah Hendri bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan.
5: Iya,
4: hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya.
3: Iya.
4: Mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga, Cah Hendri, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya, Cah Hendri melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya iki melu rene.
5: Ya, saya kira itu kan dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek gitu. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan begitu. Jadi kalau mereka gampang pengaruh ya kita pengaruh yang baik. Tergantung asupannya kan gitu loh. Justru jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru karena anak muda gampang terpengaruh menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang nilainya positif kan begitu.
4: Oke. Wah, ini ya berarti ya, kalau gampang terpengaruh kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Untuk budaya-budaya di Indonesia ini, Pak. Setuju enggak, Cacu?
3: Setuju dong. Ya paling ya nanti mungkin kalau di apa Surabaya, RRI Surabaya bisa kolaborasi nih sama Cah Hendri nih bikin skrip ya. Skrip drama radio versi drama radio. Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana gitu. Tinggal pendekatkan tinggal pendekatannya masih, aja.
4: Tinggal pendekatannya aja. Untuk drama radio kita masih ada.
3: Masih se-Indonesia kita juga punya di Jakarta kayak gimana, di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana. Tinggal kita bawa aja sesuai ini aja pendekatan kita masing-masing gitu.
4: Betul.
3: Biar makin dicintai, cilah. Siap dah.
5: Jadi terkait dengan itu ya, saya bilang gini, kayak contohnya karya seni ya. Karya seni itu bisa cerpen, bisa novel, bisa film segala macam. Katakanlah karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu, novel itu orang harus baca, harus tekun, dia harus duduk di kamar atau di kursi baca buku ratusan halaman. Bagaimana kita mengubah itu dalam bentuk audio? Ya, sehingga orang bisa mendengarkan dengan imajinasi tersendiri. Dan sekarang kan juga ada namanya audiobook kan. Gus Dur itu dulu kan nuun sewu ya, matanya kan tidak buta, tapi dia sangat rajin mendengarkan audiobook. Orang biasanya tidur pada dia sedang mendengarkan radio, membaca buku, audiobook.
4: Mendengarkan saya, buku.
5: Ya, jadi saya enggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Sehingga ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam itu. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya ya, audiobook. Sekarang populer loh audiobook gitu.
4: Iya.
5: Saya enggak tahu kalau RRI punya audiobook sangat menarik gitu. Tidak harus dibaca tapi didengarkan.
4: Bisa menjadi salah satu referensi di program baru nih tahun depan nih.
3: Atau mungkin kita masukin di RRI digital kali ya, Cah Wahyu ya. Nanti ketuanya Cah Wahyu.
4: Siap. Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cak Jo ya, dan juga Cak Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
3: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu. Nah ini mungkin bisa disampaikan dulu, di spill lagi nomor teleponnya berapa ini, Cak Wahyu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
4: Oke, nanti untuk caneng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk kota Surabaya di 546-2961 ya. Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896-02-1-3-968.
3: Oke, nanti di Promo Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Prompat ya. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum dulu ya. Mungkin dengan hidangan-hidangan yang ada di Promo Jakarta ataupun di Promo Surabaya ya. Bentar doang tapi ya. Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Prompat dan juga pemirsa RRI Net di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cah Wahyu di Perompat Surabaya. Cah Wahyu. Iya, sudah ada teleponkah di Perompat Surabaya?
2: Ada dong.
1: Boleh, ya, langsung kita angkat dulu aja dari Perompat Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Inji.
3: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng siang.
3: Hendri.
2: Inji.
3: Hendri apa Hendri ya?
1: Hendri.
3: Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun dawipun budaya arek.
2: Iya.
3: Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu, dari mana dan prosesnya bagaimana?
2: Siap.
3: Apa merupakan apa ya kearifan lokal? Apa bagaimana? Apa berupa tarian, apa berupa kidungan, apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat. Matur nuwun, sugeng siang.
2: Sugeng siang,
1: Bu Setyo.
2: Matur sembah.
1: Siap.
2: Siap.
1: Oke, kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya, Cah Wahyu ya, biar cepat ya. Kita angkat dari 0213504510. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang, Ica, silakan Ca.
4: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Perompat Surabaya,
1: iya
2: betul.
4: Mas Wahyu ya, apa Ca Wahyu?
2: Di Surabaya kita panggilnya Cak.
4: Cak Wahyu sama Cak siapa?
2: Cak Hendri.
4: Ika mau nanya nih kan, emangnya apa namanya? Radio Sarana Penyebar Luasan Informasi Budaya. Gimana caranya penyakit itu bisa tertarik itu kayak anak mudanya atau anak Gen Z itu bisa mendengarkan RRI. Karena sekarang kan kalau Ica dengerin itu ya, kalau yang telepon-telepon gitu, kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak yang gak ada lagi gitu, kayak anak-anak sekolah gitu Bang Jojo. Gitu.
2: Siap.
1: Gimana caranya gitu ya?
4: Nah, ini Bang Jojo kan ini lagi ulang tahun nih.
1: Mau nyanyi?
4: Ucapin dong, boleh gak sih?
1: Kirain mau nyanyi.
2: Jangan nyanyi dong.
4: Ya Bang Jojo.
1: Iya Cak, silakan.
4: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
1: Oh oke, lagu apa tuh?

0: Siap.
1: Siap. Terima kasih, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
1: Apa?
2: Semoga penyiar RRI nambah gajinya. Gitu harusnya ya.
1: Iya. Bisa. Ya, dalam hati aja nambahin ya. Siap dah kalau gitu. Boleh, silakan Cak Hendri mungkin mau direspon.
2: Iya, direspon dulu Cak Hendri. Budaya arek, Cak Hendri, monggo.
3: Ya, jadi gini loh. Secara kebudayaan, Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah subetnis. Ya, jadi ada 10 subetnis di Jawa Timur. Itu ada subetnis arek. Subetnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, sampai ke Malang. Kemudian ada subetnis Mataraman. Mataraman itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya gitu ya. Ada subetnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura. Juga ada subetnis Pandalungan ya. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember dan sebagainya gitu ya. Itu yang besar-besar. Yang kecil ada subetnis Tengger ya, itu di wilayah Bromo. Ada subetnis Using di Banyuwangi. Ada subetnis Samin di Bojonegoro. Ada subetnis Bawean. Ada subetnis Madura Kepulauan. Ada subetnis Panaragan gitu ya. Nah, masing-masing wilayah subetnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri. Meskipun tidak di garis batas tegas gitu ya. Nah, subetnis arek ini termasuk Surabaya itu dikenal dengan budaya yang egaliter. Budaya sing ngomong opo-noe gitu ya.
2: Ceplos-ceplos.
3: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Karena mencerminkan biasanya bercerita dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah subetnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek kan namanya. Kan? Jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran khususnya arek, itu memang tidak kenal kromo inggil. Ya toh, kalau kita bilang orang kedua misalnya kon ya toh. Kon, riko, peno ya. Ke kromo madionya sampean. Kromo inggilnya enggak ada. Jenengan itu sudah bukan arek, itu sudah Mataraman seperti itu gitu loh. Jadi memang kita ada budaya-budaya egaliter itu ya. Di masing-masing arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya, adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas. Ya, ludruk adalah contoh yang paling paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya arek. Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk jadi ciri khas budaya arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya arek saya kira gitu.
2: Okay, ya itu.
3: Dari Jakarta tadi tanya apa saya kurang
2: jelas. Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya Cak Cuy ya.
1: Ya tertarik lah gitu dengan.
2: Tertarik. Nah menurut Cak Indri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak-anak muda ini bisa tertarik gitu?
3: Menawarkan sesuatu yang baru yang menurut mereka itu sebuah tantangan. Anak muda ini kan gampang kepo. Gampang kepo. Kalau temannya dengar tahu melakukan sesuatu dia enggak, dia merasa ketinggalan gitu.
2: Kayak FOMO.
3: Iya. FOMO itu penting itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi yang Anda bilang muda terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini. Kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh ya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo, dia akan FOMO. Iya, ya caranya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
2: Betul.
3: Ya. Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik gitu.
1: Iya.
3: Ini kebetulan ini sedang bawa ini ya. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
2: Anekdot Seniman.
3: Oh, oke. Okay. Kumpulan dari anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Jadi kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik, orang akan ngomong iya gue juga karena PDW itu.
2: Iya.
3: Buka rubrik ini, saya kan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
1: Bisa
2: berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy,
3: stand up comedy-nya
2: versi audionya aja, gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin, gitu ya.
1: Kayak itu loh, Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh, ya. Tapi kesini-sini makin ada videonya, tapi ada ya udah meninggalkan visualnya. Esensi dari podcast sendiri ya sebenarnya kalau udah ada video ya. Karena kalau saya sendiri tuh lebih enak. Pas zaman COVID, masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast tuh. Podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya, itu tadi ya, dengan adanya video-video, kita jadi fokusnya ke visual, bukan visual, lagi ke audio, gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
2: Iya, pasti bisa.
1: Harus lah. Itu pasti harus bisa.
2: Apalagi udah didukung sama Cah Hendri tadi kan.
1: Betul.
2: Ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
1: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap, sudahkah ada telepon lagi Cah Wahyu di sana?
2: Oh iya, nanti dulu sebelum saya mau menyapa dulu ini ada sudah. WhatsApp. Tadi di WhatsApp
1: boleh.
2: Ada Pak Nanang, lalu juga ada Bu Setio tadi ya. Terima kasih sudah gabungan lagi tadi. Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RI. Tapi yang pasti ini ada juga nih ya, Cak Kolis ini mau menanyakan mengenai menurut Cah Hendri pola siaran seperti apa sih atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio, tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga, agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Perjalanan seperti apa?
3: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi, radio itu bukan masa lalu ya. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok.
2: Ya,
3: contohnya itu kalau kita ya ini perlunya perang antar ya ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil apa radio apa didengarkan misalnya gitu loh. Itu kan juga membuktikan bahwa radio masih eksis, masih dibutuhkan gitu loh. Ya, bagaimana yang seperti saya bilang tadi, bagaimana kita bisa ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran misalnya, selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya, itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming, orang kan tidak harus datang ke tempat itu, dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa? Gitu loh. Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian, musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menambahkan sesuatu tanpa audio gitu loh. Nah kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
2: Baik. Terima kasih Cah Hendri. Monggo untuk Cani yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya, yang ingin bergabung di 54629 kode areanya 031 dan juga di 0896021-3968. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
1: Di 021-350-4510. Sudah ada telepon lagi kan di sana, Cak Wahyu?
2: Oke, coba kita terima terlebih dahulu.
1: Boleh.
2: Sugeng siang.
0: Halo.
2: Inje, sugeng siang.
0: Cak Henry, Cak Henry.
2: Ya, Henry. Ada Cak Henry, ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
0: Cak Wahyu. Dengan Cek Guria.
2: Oh, dengan Cek Guria.
0: Cek Guria di Jakarta.
1: Oke, lagi.
0: Halo Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cek Gu. Boleh langsung ke pertanyaannya.
0: Boyan kami angkatan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia. Apa lagunya?
1: Nah, ya itulah ya.
0: Nah,
1: terpanjang.
0: Terakhir menyambutkan ulang tahun RRI ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya RRI Nasional apa? Radio Republik Indonesia yang ke-81 luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini tanpa ulalah pulang kantor pulang mana dari mana pasti radio yang diputar dulu ya kan? Nah, memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebarluasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio, radio mampu menciptakan apa namanya theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar enggak, Cah? Ya, pendengar yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah, seperti bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah, ini satu. Yang satunya, bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini apa namanya? Saya kasih pantun dan semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, harus berpantun, ya kan? Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara, merawat rukun. Itulah RRI pantunnya saya. Makasih.
1: Oke, okay, terima kasih, Cik Guria.
0: Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Sekali udara, tetap di udara.
1: Okay, ya, terima kasih, Cik Gu.
2: Nah, ada. Iya. Monggo, di Jakarta sudah ada yang bergabung kah?
1: Kalau di Jakarta ini ada WhatsApp dari Mas Orik ya di Jember, hanya mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu, terus ya sudah baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk Cek Gurianya.
2: Untuk media yang inklusif.
3: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu siapa namanya?
2: Guria.
3: Guria tadi, theater of mind gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita gitu kan. Jadi ini era-era yang menurut saya sangat menantang untuk kita orang-orang yang bekerja di radio itu. Pertanyaan apa tadi, Mas?
2: Untuk bagaimana sih untuk media inklusi? Media inklusi. Yang
3: seperti apa ya?
2: Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya.
3: Ya.
2: Untuk teman-teman netra khususnya.
3: Oh, ke arah sana ya, saya kira iya. Itu cuma persoalannya tantangannya kalau perlu didata sih, ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia, khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya, apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, ketika radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu lah.
2: Oh iya.
3: Itu nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya, itu karena selama ini saya bukan orang-orang teknologi ya, saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh. Okay. Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya. Kita data, contohnya misalnya ada, kita bisa kerjasama dengan apa namanya, organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya. Ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio? Atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio. Dengan apa namanya, kan mereka sangat butuh ya, sangat apa namanya, audio oriented gitu loh. Kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita, penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui itu, karena dia gak mungkin baca. Kan buku-buku Braille juga sangat terbatas.
2: Terbatas.
3: Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu loh. Dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya, Mas.
2: Oke, baik. Terima kasih, Cak Hendri ya. Kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RRI ini sudah melakukan semaksimal mungkin ya, Cak Jo ya.
1: Betul. Apalagi kita udah mulai live TikTok gitu. Betul. Ya. Live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air gitu ya.
2: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam, media sosial kita juga sasar ke sana. Jadi untuk Cek Guria kita sudah menyesuaikan.
1: Sudah gitu menyesuaikan. Ya.
3: Itu yang saya bilang tadi, RRI berwarna itu.
2: RRI sudah berwarna sekarang ya. Enggak ada yang berwarna, udah enggak hitam putih lagi.
1: Berwarna ya, kalau perempat warnanya ijo lime namanya, kodenya. Beda ya. Kalau pro 1 orange gitu. Orange, ya. Beda-beda. Betul. Kita pro 2 beda lagi gitu. Cek Guria dan juga pendengar pro 4 pemirsa RNet, boleh ya di follow ya. Pro 4 Surabaya dan juga pro 4 Jakarta di Instagram.
2: Benar. Gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok di
1: ada di situ ya.
2: Itu juga ada. Jadi bisa follow juga.
1: Iya, mending follow aja pro 4-nya aja dulu dah. Kita mentar-mentaran enggak apa-apa. Enggak gitu. Apa-apa. Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu-dulu ya. Kalau sekarang tinggal memetiknya aja. Cak Wahyu dan juga Cak Henry ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cak Henry. Mungkin udah masuk closing statement nih. Cak Wahyu mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
2: Oke, silakan Cak Henry untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita di hari ini.
3: Ya, statement saya yang pertama, saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan masa lalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Yang kedua, tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam dalam hal ini di seni budaya, itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting. Karena jujur aja selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak nyadran, petik laut, besi desa, segala macam itu seringkali kita terlewat. Terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu, karena menurut kalender Jawa itu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari batik sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
2: jarang begitu ya, harus mengikuti kalender
3: ini
2: Jawa.
3: Ini kita tahu cuma sesudahnya. Sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu loh. Karena radio nggak bisa mengambil peran di situ.
2: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya. Cak itu tadi ya.
1: Iya, mudah-mudahan sih
2: bersama Cak Hendri
1: apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini ya, Cak Wahyu dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia ya. Cak Hendri, terima kasih untuk pemaparan di hari ini, dan juga Cak Wahyu juga terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa

0: Sahabat Bria, PT Kereta Api Indonesia atau Persero, Daerah Operasi atau Daop 6 Yogyakarta, menyelenggarakan Lomba Karya Jurnalistik 2026 berhadiah total Rp24 juta dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kereta Api yang diperingati pada tanggal 28 September mendatang. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menjelaskan bahwa kompetisi bertema KAI Daop 6 Semakin Melayani ini terbuka gratis bagi jurnalis di wilayah Yogyakarta, Solo, Kulon Progo, Klaten hingga Wonogiri selama periode pendaftaran tanggal 8 hingga 24 September 2026. Adapun lomba terbagi menjadi dua kategori, yakni karya tulis jurnalistik dan karya video jurnalistik dengan pengumuman pemenang yang akan diadakan pada tanggal 30 September guna mengapresiasi insan pers sekaligus mempublikasikan inovasi serta peningkatan pelayanan perkereta apian. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Batang melalui kelompok kerja atau Pokja 4 memperkuat edukasi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS melalui gelaran Lomba Cerdas Cermat atau LCC Dokter Kecil yang digelar di Aula PKK Kabupaten Batang pada Kamis 10 September 2026. Diikuti perwakilan SD dari 15 kecamatan, ajang ini menguji pemahaman seputar gizi, penyakit menular, hingga 10 program pokok PKK. Ketua TPPKK Batang, Faila Sufa Faiz Kurniawan, bersama Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Batang, Ida Susilaksmi, menyampaikan bahwa kompetisi ini bertujuan untuk membangun kepedulian kesehatan, melatih keberanian, serta menumbuhkan empati anak sejak usia dini, agar mampu menjadi penggerak hidup sehat bagi lingkungan dan teman sebayanya. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Bojleng bojlenge blis lanat gelag-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Sutresna, salah cingipun semangga, midang teken lancaran saja piye menika laras lendro padat sanga, nggih kalian lancaran panen, laras belok padat bareng, sedaya dipunaturaken kalian karawitan condora.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan atau ARPUS bersama komunitas literasi lokal menggelar Festival Literasi Jawa Tengah 2026 di Uptown Mall BSB City, Kota Semarang pada Jumat hingga Minggu 11 hingga 13 September 2026. Acara yang diselenggarakan secara terbuka dan gratis untuk umum ini mengusung misi meningkatkan minat baca, kreativitas, serta budaya literasi masyarakat lintas generasi. Rangkaian kegiatan festival menghadirkan beragam agenda interaktif dan edukatif seperti pameran manuskrip, mendongeng, bedah buku,

0: Dengan tema merawat budaya untuk memperkuat identitas bangsa tersebut, terbuka untuk peserta tingkat SMA, MA, SMK dari wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY dan Jawa Timur, yang hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya film pendek berbahasa Jawa. Periode pendaftaran dan pengumpulan karya berlangsung pada tanggal 1 September hingga 15 Oktober 2026, dilanjutkan pengumuman karya pada 20 Oktober dan penganugerahan pemenang pada 23 Oktober 2026 mendatang. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana pelestarian bahasa Jawa, khususnya pada kalangan generasi muda melalui karya film. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perodang Dut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Bayu, sahabat budaya, masih bersama Pro 4 Era di Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Kabar baik, kabar sehat untuk panjenengan semuanya di hari ini. Semoga berbahagia juga untuk panjenengan semuanya, dan monggo kita juga akan semakin bahagia. Langsung kita akan dangdutan sampai nanti menjelang pukul 5 sore. Langsung ke WhatsApp 0811-2777-914, teleponnya di 024-831-6661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Juara satunya, halo-halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut, semakin asik.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum Mbak Michelle yang cantik dan baik hati. Bener-bener cantik banget lho Mbak Michelle.
0: Ampun ngotot, aku lemah dioten ke.
1: Bener kalau jadi adik itu tak manja-manja.
0: Bangke helm misal buatan muat, emang ngotot. Pon.
1: Mbak Michelle puterin lagu, judulnya Anganmu Evita Mala, Kangen.
0: Kangen.
1: Iya. Salamnya Mbak Michelle buat Bapak Adonggofur, Bapak Waisuparto, Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Kabut SGG, Bapak Joko KSM, adikku Bowo, terus Bapak Sastro Singgirat, terus Tante N, terus satu lagi Pak Sugeng, Bu Kartika, semuanya Bapak Ibu. Salam sejahtera, salam manis. Selamat sore, selamat beraktivitas buat Mbak Michelle, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Dan Mbak Michelle, kalau pulang nanti hati jalan. Semoga selamat sampai di rumah sayang. Terima kasih, terima Mbak Michelle yang cantik, baik hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun, sehat-sehat. Wingkingipun, halo-halo-halo Pro Dangdut.
2: Semakin sore, semakin asik Mbak Michelle.
0: Nggih, monggo.
2: Lagi-lagi nomor 2 ini.
0: Nomor 2 nggih.
2: Dapatnya handuk lagi.
0: Dapat lagu mawon pun.
2: Ya, PDT Pancur kali gula hadir Mbak Michelle.
0: Siap.
2: Requestnya Mbak Michelle.
0: Request kenapa Niko?
2: Hobi wanita Mbak Michelle, hobi ora kaum.
0: Hobi wanita nggih, oke.
2: Cus Ahmadi.
0: Nggih.
2: Wonten hobi wanita nek siang-siang kan cari kutu.
0: Mosok ngoten.
2: Salam-salamnya buat Pak D kaget yang punya Sastro Jirat, Bunda Inom, Mbak Dewi, Mbak Sri Bundu, Mbak Karyati, Bapak Kabut SGG, Pak Subagio, Pak Bukhori, Mr. Owi, nah, semuanya rekan-rekan PD Pro 4 RRI Semarang. Mati istirahat Mbak Michelle. Lagunya tak tunggu Mbak Michelle.
0: Siap, hobi wanita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pesan WhatsApp juga misal bacakan satu persatu nggih. Menika ini aduh belum apa-apa sudah angkanya 2 digit menika enggak ngecat. Ada Ibu Sarinem nggih, menika minta lagunya Cinta Membawa Derita. Salam-salamnya Bu Yana, Bu Astuti Mijen, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Suwarni, Bu Toro, Mbak Sela Fauzi, Mbak Cucu, Mbak Aseh Penggaron, Pak Sabto, Pak Zainal Abidin, Lekun, Pak Kabut SGG, buat semuanya semoga sehat selalu. Ada Bu Asri juga lagunya Zabin Lesti. Salam-salamnya buat Pak Abdul Ghafur berserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Cinggirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Arti, Bu Anis, Bu Karyati, Bu Sarinem, Bu Min Kaswanto, Bu Toro, Bu Yuni, dan semua pamidangat Perodangdut. Terima kasih. Dan kita langsung dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Masih misal tunggu, monggo langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

Saat udara mulai terasa dingin, tak ada yang lebih menenangkan selain menikmati minuman hangat khas Nusantara. Salah satunya adalah Wedang Coro, minuman tradisional dari Jawa Tengah yang kaya rasa dan penuh kehangatan. Wedang Coro terbuat dari perpaduan santan, gula merah, dan jahe yang direbus hingga menghasilkan aroma harum yang menggugah selera. Ditambah dengan butiran sagu atau tepung yang lembut, minuman ini menghadirkan sensasi unik di setiap tegukan. Rasa manis dan gurihnya berpadu dengan hangatnya jahe, menjadikan Wedang Coro cocok dinikmati kapan saja, terutama saat malam hari atau ketika tubuh membutuhkan kehangatan. Lebih dari sekedar minuman, Wedang Coro juga menjadi bagian dari tradisi yang patut dilestarikan. Kesederhanaannya justru menjadi daya tarik tersendiri di tengah beragam minuman modern saat ini. Jadi, tak ada salahnya sesekali kembali ke cita rasa tradisional. Nikmati Wedang Coro dan rasakan hangatnya kebersamaan dalam setiap tegukan.

0: Masih di Pro Dangdut, makin sore makin asik ya. Dan monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Dan misal kembali membuka WhatsApp dulu ya, ini terpantau juga masih banyak. Dan ada pesan suara dari Bu Kartika, kita dengarkan bersama-sama, semoga.
1: Selamat siang Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga sekali di udara tetap mengudara selamanya. 8 penjuru mata angin. Itu yang pertama ya Mbak atau Mas. Yang kedua, para angkasa-angkasawati RRI Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 selalu sehat, bahagia, selamat, semangat menjalankan tugas negara, selalu dalam lindungan Tuhan atau lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara selamanya. Terima kasih. Wassalam. Dari Demak. Mohon maaf ya jika saya salah mengutarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga kesehatan semuanya. Angkasawan, angkasawati Pro 1, Pro 2, dan Pro 4.
0: Siap, terima kasih Bu Kartika. Sehat-sehat, matur nuwun. Monggo-monggo berikutnya. Halo-halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin rame.
0: Nggih, monggo.
2: Mau request lagu Mbak Misha.
0: Lagu menapa?
2: Sakit Rindu.
0: Sakit Rindu, oke.
2: Mau salam-salam buat Ida Safiti Nur Enisol, Jam, semua pecinta Pro Dangdut sore. Oke, makasih buat penyarnya. Semoga panjang umur.
0: Amin, terima kasih. Sehat-sehat Bapak, terima kasih. Selamat sore. Wingkingi pun halo-halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
3: Sore Mbak Michel.
0: Selamat sore.
3: Aku dikasih lagu Jera.
0: Jera, oke.
3: Tidak umami enggak? Salamnya untuk semuanya aja. Spesial buat yang bertugas. Semoga dia selalu selalu semangat jaga kesehatan ya sayang. Ya, tak tunggu lagunya. Makasih. Selamat sore. Shalom.
0: Shalom, terima kasih. Belakangnya lagi ada pesan suara kembali dari Bu Toro. Yes, semoga
4: Pro Dangdut makin sore makin asik-asik-asik. Sore Mbak Michelle yang cantik, saya Bu Toro dari Sendangkuo. Minta lagu Pamer Bojo. Salam Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Bu Heru penjahit, Mini, Bu Titin, Bu Yana, Bu Astuti, Pak Bagio, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Master Opi, Pak Abdul Ngopur, Pak Sugeng BT, Bu Anis, Pak Sabto, Lik Kuntergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Pak Ngatman, Tante En, Bu Watingalian, Pak Bulkori, dan semua saja. Mbak Michelle, ini aku bisnutnya banyak sekali ya, biar Mbak Michelle tidak capek. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Siap, terima kasih Bu Toro. Selamat sore. Berikutnya ada Mas Hasan di Ungaran menikangnya, lagunya dari Itje Trisnawati, judulnya Salam dari Penyiar. Salam buat semuanya saja, juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga banyak pendengarnya, juga penyiarnya tambah semangat dalam menjalankan tugas. Amin, terima kasih. Ada Bu Sri Wahyuni juga ikut bergabung. Salam buat Pro 4 semua dimanapun berada. Lagunya Siji Peng Selawe. Terima kasih. Halo, halo, halo Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut dari Semarang makin asik.
0: Selamat sore.
5: Beli buku dengan busa, cakep. Dibawa di dalam tabung.
0: Cakep.
5: Bukan aku gak punya pulsa, teleponnya susah nyambung, makanya ke WA. Itu aja.
0: Selamat susah sore.
5: Teleponnya sedang sibuk-sibuk. Aduh, kapan iya. Masuk-masuknya ke WA, cing saya mah udah. Bukan untuk ngirit pulsa, bukan gak punya pulsa, kata saya juga. Cuma iya. Susah nyambung.
0: Mangga, lagunya apa ini?
5: Lagunya saya coba minta coba lagu ini Ratapan Anak Tiri.
0: Ratapan hati. Oke, aduh kok meratap.
5: Ratapan anak tiri.
0: Oh, anak tiri. Oke.
5: Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Tapi bukan, saya tidak ngalamin jadi anak tiri.
0: Mau salam-salam?
5: Salam-salam, aduh udah saya jarang, bukan berarti jarang, saya jarang kadang udah telepon masuk, udah nggak dilanjut. Salam-salamnya buat semuanya aja lah, karena sekarang tanggal 11 September ya. Hari Milad RRI yang ke-81 di sini ya.
0: Alhamdulillah,
5: mudah-mudahan RRI tetap jadi udara selalu dicintai masyarakat.
0: Amin.
5: Kalau RRI sekarang beda lagi dengan RRI zaman dulu kan. Sekarang mah udah menjadi lembaga penyiaran publik. Kalau Pro 4 harus beragam budaya itu kan. Jadi masing-masing porsinya kan seperti itu.
0: Iya.
5: Mudah-mudahan.
0: Okay.
5: Ini tetap diminati oleh masyarakat.
0: Amin. Oke.
5: Dari Sabang, dari Tanah Abang langsung ke Angke kan. Banyak berduri dari bandara. Dari Sabang sampai Merauke, RRI tetap mengudara.
0: Siap. Oke. Siap.
5: Tidak diperhatikan.
0: Oke, terima kasih Bapak Irwan. Selamat sore.
5: Celana ada kain batik kan, lengannya terbentang dua. Apalah guna berparah cantik kalau hatinya bercabang dua. Ada aja. Kalau Mbak Misal udah cantik.
0: Aduh, iya sudah. Nanti kalau Misal enggak muat kalau pas pulang.
5: Ya pokoknya sekarang ini pria yang selalu dirindukan oleh saya seperti beribu-ribu pasar yang antik. Hanya satu yang aku buka, beri-beri penyiar cantik kayak Mbak Misal yang aku suka.
0: Iya, oke. Terima kasih, selamat sore. Ada juga Ibu Israfia sekarang menikah nge, lagunya Gedung Tua. Salam-salamnya Bu Sarinam, Bu Anggun, Bu Sri Wahyuni, Bu Tara, Pak Markus, Pak Kabut, Pak Ngatman, juga Pak Aris Sairi. Ada Pak Kabut SGG juga lagunya Cintamu dan Cintaku, Mansur S nge menikah. Salam kagem Pak Pardiono, Pak Mojenggot Putih, Pak Tono Beringin, Pak Misrun, Pak Sugeng BT, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Pak Suwarno, Eyang Heri Warsito. Terima kasih. Kita langsung kembali ke lagu-lagu dulu. Masih misal tunggu, monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Masih di Prodangdut Pro 4 RRI Semarang, Kang Mas Wi, sahabat budaya. Monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Nggih, mereka ada Mbah Jim. Requestnya Bang Toyib, salam-salamnya buat kawan-kawan divisi Open pagi malam dan grup decoration produksi dan semuanya saja. Lanjutnya lagi ada Ibu Arti Genuk, menikahnya lagunya Mengapa atau Why, menikahnya dari Intan Ali kalau nggak salah. Salamnya Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Toro, Bu Eni Boja, Pak Sastro, selamat sore. Ada Pak Sabto juga lagunya Lemah Teles, salam-salamnya komplit untuk semua-muanya saja. Dan kita langsung kembali ke lagu-lagu, masih misal tunggu, monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: 11 hingga 20 September 2026 ini menghadirkan 8.000 peserta dari 38 provinsi dengan rangkaian pawai ta'aruf lintas agama, pameran UMKM, serta Halal Food Festival. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Stasiun Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk dasarian 2 September 2026 pada tanggal 11 hingga 20 September 2026 dengan status awas di sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Daerah terdampak status awas meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Sragen hingga Wonogiri akibat amat rendahnya curah hujan. Sementara itu, 4 daerah lain yakni Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Temanggung berstatus siaga. BMKG mengimbau masyarakat di seluruh area terdampak untuk senantiasa menghemat serta mengantisipasi ketersediaan air bersih dan memantau perkembangan cuaca secara berkala. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Masih di Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Kang Mas Wisa Sahabat Budaya yang semakin asik. Monggo-monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Halo halo halo Pro Dangdut. Eh, buatan kepencet nah. Halo halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore semakin sulit.
0: Aduh aduh.
1: Lucu-lucuan dengan Ipan.
0: Walah walah walah geng.
1: Kadinin lagu Mbak Michelle.
0: Monggo.
1: Juragan Empang.
0: Juragan Empang. Oke oke.
1: Nggih. Wonten Mbak Michelle?
0: Wonten no.
1: Nggih, salamipun kagem Mbak Michelle yang lagi tugas sehat ya, keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
1: Kagem Bu Yanti dua-duanya. Kakem Tanda M, Bunda Inop, Bunda Karyati, Bunda Arif, Busteri, Sebung, Sebung Harjo, kalian Ibu Toro, Sedanggo, Pak Abdul Gokur, Mas Bowo, Pak Sugeng, Pak Noto Sate, Pak Rojak, Telowetan, Pak Owi, Rasa Wono, kalian Ibu Maroh. Mur, sedanten, ngotor mawon, Mbak Misha, ya.
0: Siap, oke.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Kembali juga dari pesan WhatsApp menika wonten Bopo Party di Demak. Selamat sore, semoga sehat selalu. Selamat hari jadi RRI 11 September sekali di udara, tetap di udara merdeka. Amin. Ada juga Bu Sri Sembung Harjo menika nggih requestnya tembang kenangan tinggal kenangan atau cuma kamu nggih. Salam-salamnya Mas Awang, Pak Abdul Ghafur, Pak Wisnu Dong Biru, Tante En, Bu Anggun, Bu Kartika, Bu Umi Salama, Mbak Dewi, Mas Bowo, Pak Sastro, dan buat semua-muanya. Terima kasih. Dan ini makin banyak juga lagu-lagu yang harus terputarkan. Semoga kita langsung kembali ke lagu-lagu dulu. Masih misal tunggu, monggo langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Kok masih dengerin radio sih? Sekarang kan udah ada medsos, Pak.
1: Medsos boleh rame, tapi radio punya kehangatan tersendiri.
0: Oh, gitu ya, Pak?
1: Iya, Ndo. Dan sekarang, radio itu juga ada di aplikasi HP, loh. Jadi, kamu bisa dengerin sambil kerja.
0: Bener juga sih ya, Pak. Saya juga pas lagi emosi karena macet-macetan di jalan, dengerin radio jadi adem banget.
1: Tuh kan.
0: Berarti dari zaman Bapak sampai zaman saya, radio tetap menyatukan kita ya, Pak.
1: Tuh kan.
2: Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Prodeng dude makin sore makin asik. Adelik Kunter Goso hadir. Senggol Butoro, Bu Sarina, Mbak Isrofia, Pak Ngatman, Mbak Tektoyo, Mbak Marina di Sukorejo, Pak Kabul juga, Tante N, semuanya juga tanpa terkecuali. Terima kasih. Ada Pak Sastro juga menikah nggih, Sastro Cinggiret. Selamat hari RRI 11 September, sekali di udara tetap mengudara selamanya, sekali merdeka tetap.

Dan masih banyak lagu-lagu yang belum terputarkan, jadi monggo bisa langsung kembali mendengarkan lagu-lagu rukasan panjenengan. Dan masih misal tunggu, monggo langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Masih di perempatan dari Semarang, Kang Mas Bayu, sahabat budaya, dan sore hari ini kita akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah, dan kali ini kita menuju ke daerah Kudus ya. Sudah tersambung bersama dengan kami di ujung telepon ada Bapak Ibtu M. Subaidi, SHMH, KBO Satlantas Polres Kudus. Selamat sore.
1: Selamat sore Mbak, dan apa selamat kabar sore kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada.
0: Baik, apa kabar hari ini?
1: Baik, baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mau gak bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari wilayah Kudus seperti apakah?
1: Baik, kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakatnya yang melintas di wilayah hukum Polres Kudus. Sore ini situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus mulai dari batas kota Tanggulangin sampai dengan Pati melalui lingkar, situasi arus lalu lintas secara umum lancar, kondusif, terkendali. Untuk hambatan kepadatan dilaporkan nihil. Begitu juga kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas di wilayah kota, baik ruas jalan Sunan Kudus, Sunan Muria, jalan Jenderal Sudirman, Ayani maupun Ramlan, kami laporkan lancar, kondusif, terkendali. Begitu.
0: Baik, berikutnya Bapak, monggo bisa disampaikan juga untuk sore hari ini atau mungkin beberapa waktu ke depan, apakah ada mungkin daerah-daerah di Kudus yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan, kemacetan, ataupun ada penutupan jalan?
1: Baik, kami sampaikan untuk situasi arus lalu lintas mulai besok siang dalam rangka hari jadi Kota Kudus ke-477 akan dilaksanakan kegiatan Karnaval Budaya ataupun Car Free Night untuk rekayasa mulai besok sore jam 15.00 yang menuju ke arah alun-alun Simpang 7 Kudus. Mulai dari ruas Jalan Sunan Kudus kami alihkan ke Puger, dan Jalan Dr. Ramlan kami alihkan ke Jalan Mangga, dan Jalan Sunan Muria kita alihkan ke Jalan Bakir. Namun untuk situasi arus lalu lintas kami sampaikan saat ini masih lancar, kondusif, terkendali. Begitu.
0: Baik Bapak, terakhir moga bisa disampaikan imbauan untuk seluruh pengguna jalan terlebih yang ada di daerah Kudus.
1: Baik, kami sampaikan, kami dari Satlantas Polres Kudus menghimbau dan mengingatkan kembali kepada seluruh warga masyarakat usia pengguna jalan yang melintas di Kota Kudus agar berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan, saling berbagi jalan, saling toleransi, dan saling menghormati sesama pengguna jalan agar tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus. Begitu.
0: Baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali, sehat-sehat terus. Salam presisi, selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore. Salam presisi, salam keselamatan.

orang dut makin sore makin asik. Ada Pak Amin Meranggen menikang ge request lagunya ngikut saja. Salam semua pecinta perempat dimanapun berada. Semoga sehat walafiat, rezekinya melimpah dan berkah. Matur nuwun. Halo halo halo halo perodang dut. Halo. Kok malah sinyal ipon radingetan nggih. Terima kasih, monggo dipun ambali nggih Pak Sastra Cinggira, dan mungkin kita dengarkan dulu lagi lagu-lagu requestan panjenengan nggih. Masih bisa tunggu sampai nanti menjelang 5 sore waktu Indonesia Barat.

Geng Mas Mie Sahabat, berarti tidak terasa waktunya sudah menuju pukul 17, geng, kurang lebihnya 6 menit lagi. Dan masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan, jadi monggo setelah ini bisa kembali mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan yang sudah bergabung, sudah bersama-sama ya di Perodangdut sore hari ini. Semoga berkenan, semoga bisa menambah kebahagiaan juga di hari ini, hari Jumat 11 September 2026. Spesial ya, hari radio juga ke-81. Dan terima kasih juga atas doa-doanya, semoga kembali menjadi hal-hal yang terus baik untuk kita semuanya, sehat-sehat, semakin panjang umur, banyak rezekinya, dan semakin setia juga mendengarkan Perempat RRI Suara. Selain itu juga masih banyak info-info, berita-berita, cerita-cerita, juga hiburan untuk menjenengkan semuanya di Perempat RRI Semarang ya. Tetap dimonitor, tetap standby di Perempat RRI Semarang. Misal pamit undur diri, bareng-bareng

0: Sahabat budaya, siaga bencana diperlukan untuk menghindari korban saat kondisi darurat. Berikut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Bergas Caturasi Penanggungan Estos MSI.
1: Jadi berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana. Bencana ini kan kalau dikatakan bisa sebagai suatu ancaman atau potensi yang bisa menimbulkan risiko. Maka tentunya risiko ini atau dampak yang akan terjadi itu dari mulai kerugian sampai dengan meninggal dunia, sakit, luka, sampai dengan meninggal dunia. Tentunya ini sebagaimana halnya kita bagaimana mempersiapkan diri agar itu dampak yang terjadi akibat bencana itu bisa diminimalisir, dikurangi, syukur-syukur tidak terjadi begitu, tidak terjadi dampak seandainya bencana itu hadir, risiko atau dampaknya itu bisa tidak dirasakan atau tidak diterima oleh masyarakat. Nah, tentunya ini kan perlu kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan ini dari mana? Ya, tentunya dimulai dari potensi ancaman yang akan hadir, bentuknya seperti apa, biasanya bagaimana yang sudah terjadi. Karena bencana ini bagian dari sebuah siklus. Siklus yang dia setiap tahunnya pasti akan kembali lagi, dan harapannya itu tidak memberikan dampak. Kalau dulu memberikan dampak, harapannya saat ini sampai ke depan dampaknya terkurangi.

Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Semua Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek kaum muslimin muslimat ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah bilih tugi wekdal punika kita tasih pinaringan rahmat nikmat sehat sempat panjang umur. Mugi-mugi kanthi syukur kita dumateng Allah, mugi-mugi Allah maringi nambahan kenikmatan dumateng kita sedaya, dipun paringi jembar rezekine, dipun paringi sehat, dipun tampi sedaya amal kesaenan kita sedaya. Selawat salam kunjuk datang kunjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita dados umat ingkang sae, umat ingkang saged nglampahi punapa ingkang sampun dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi dhateng kita sedaya. Ing tembene kita dados umat ingkang pinaringan pitulungan syafaat binjang wonten ing yaumil kiamah. Wonten ing Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngendikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanir ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wonten ing surat Al-Furqan ayat 23 Allah Subhanahu wa taala ngendikan, pilih ingkang dipun wastani ibadur rahman, kawulane Gusti Allah ingkang sae, hambane Allah ingkang sae, niku napa? Dadi kita sedaya niku kan kepengin dados hambane Allah Subhanahu wa taala, hamba ingkang sae, dados kawula ingkang sae. Lah supados dados golonganipun kawulane Gusti Allah ingkang sae, wonten ing ayat niku dijelaske, wa ibadur rahmanil ladzina yamsyuna 'alal ardi hauna. Dadi ciri-cirine wong sing dianggep termasuk golongane kawulane Gusti Allah sing sae,

kuwi sifate wong sing dadi golongan ibadur rahman hambane Gusti Allah sing sae. Senajan ya wis apik ngibadah wis sae akhlake tawadhu nanging isih ora rumangsa wong sing pantes mlebu surga ning ya ora kuat nek mlebu neraka. Mula dungane dhateng Allah, Rabbana surif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana ghorama. Tetep dunya, tetep dungan nyuwun dhateng Allah supaya ditake songkon adzab neraka jahanam ora rumangsa wong sing pantes sing layak mlebu surgane Gusti Allah senajan atine wis dadi wong sing duweni ati sing khusyuk tawadhu senajan prilaku ngamal ibadahe pun sae ngamal nggih kathah senajan wong ya kuwi pun muamalah nggih sae ning ora ngunjuk-ngunjuke ora nonjor-nonjoke ora rumangsa wong sing pantas mlebu surga tetap nyuwun dhateng Allah supados didohke saka neraka. Lah salah jenenge walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yanquturu wa kana baina dzalikan qawama. Cirine ingkang nomor sekawan niku nomor gangsal niki inggih menika idza anfaqu lam yusrifu nalika nginfake niku nggih boten berlebihan ora kakean walam yakuturu tur ya ora kikir ora bakhil wakana baina dalingkang kowama ya tengah-tengah lah jadi ora lomo banget dan ora kikir banget tengah-tengah jadi nek misale kuwi duwe penghasilan 1000 sedina kok ora 1000 kabeh dienggo diinfake mboten ya sebagian ke keluarga, sebagian diinfake. Ini ku tengah-tengah. Jadi buatan yusrifu dan ini buatan walam yakuturu. Sedaya niku wonten hakipun keluarga ke wonten hak kedati pun cukupi nafkai kebutuhan nih. Ya. Terus rezeki ingkang kita tampi niku nggih wonten hak. Wonten kewajibane napa kewajibane dizakati kewajibane diinfake sebagian dadi ora sah kabeh ora kudu kabeh diinfake disedekahke tur ya ora medit ora kikir ora bakhil banget-banget nah, kudu apa kudu tawasut. Engkang salajengipun walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yazununa wa man yahfal dzalika yalqa athama. Salajengipun nggih menika wong sing akidahe sae keyakinane sae tauhidipun sae dadi alladzi waladina la yad'una ma'allahi lan akhir wala yaqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq tur ora mateni dhateng makhluk ingkang boten pantes sebab biayipun niku ciri-ciri ini pun tiang ingkang dados kawulane Gusti Allah ingkang sae. Mugi-mugi kanthi pinten-pinten ayat niki saged manfaati dateng kita sedaya lan kita niku dados ibadur rahman
hambanipun Allah kawulanipun Gusti Allah ingkang sae billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dampak hubungan harmonis antar tetangga dipastikan mendatangkan maslahat yang begitu besar bagi kehidupan umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Niscaya engkau menjadi seorang muslim." Beberapa etika dan adab pergaulan dengan tetangga yang selayaknya dilakukan adalah mencintai kebaikan sebagaimana kita menyukai kebaikan untuk diri sendiri, bergembira jika tetangga kita mendapat kebaikan dan kebahagiaan, serta menjauhi sikap dengki. Saat musibah melanda tetangga, sebisa mungkin kita harus membantu, baik bantuan materi ataupun dukungan moral, menghibur dan meringankan beban penderitaan dengan nasihat, menjenguk ketika sakit, dan mendoakan kesembuhan serta membantu pengobatannya bila memang membutuhkan.

Senyum merupakan bentuk ekspresi rasa bahagia yang kita tunjukkan pada diri sendiri maupun kepada orang lain, yang mencerminkan suasana hati sedang bahagia atau bergembira. Dalam Islam, senyum adalah ekspresi yang sangat mulia dan juga tergolong sebagai sedekah paling ringan yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menambah pahala. Apabila kita bertemu dengan orang lain atau di hadapan saudara kita dengan senyuman, tabassamuka fi wajhi akhika lakah sodakoh, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki Pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Eh, iya iya.
1: Agone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik.

0: Mirang ke apa tabune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, Jan, Jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.
3: Keroncong tinggi gunung seribu janji ya, sudah kita nikmati sebagai teman pertama tadi suara mantap dari Edi Arianto. Selamat sore untuk Anda yang barusan gabung, yang sudah sampai rumah barangkali, tadi pulang dari tempat kerja sudah agak sore atau menjelang malam gitu ya. Selamat berkumpul dengan keluarga, selamat menikmati nuansa indah bersama keluarga. Ada yang sebagian besok Sabtu Minggu menikmati libur, ada yang sebagian masih bekerja. Oke, pokoknya

0: kita nikmati saja, kita jalani dengan penuh rasa-rasa yang positif gitu. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, Mas Titis. Mas Tono.
0: Iya, jahitan mana lu ya?
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat kan?
0: Iya.
1: Aku bentar lagi ingkar janji, bisa enggak?
0: Ingkar janji, ya ya.
1: Jadi itu apa? Suka sama Mas?
0: Sopo kuwi nek aku arep ngomong ki susurmu ki anu asik. Susurmu ki didongke ngono. Ingkar janji saka Sundari Sukoco ya?
1: Oh iya, Sundari Sukoco sayang.
0: Lho,
1: salahnya sing ngono kuwi
0: ora apik ngono.
1: Iya. Heeh.
0: Sundari Sukoco. Arep muni Sundari Sukoco ya kesen-kesen susure.
1: Nggih.
0: Dubang. Ya ya ya. Terus ke?
1: Nggih, Mas. Nggih, papa.
0: Keplok lho kowe engko anggere. Kok bapak pepe wingi sore
1: bojoku iki. Papa Tono.
0: Srekal sisan ge. Ingkar janji. Aja cengengesan. Wah, bocah kok wis dirungokke anak-anak nang omah kowe ora penak.
1: Putriku lagi belajar.
0: Lah iya,
1: aja digawe. Salame buat Bapak Pardiono, Bapak Abdul Ghafur, Bapak Subagio, Bapak Joko KSM, Bapak Kabut SGG, Bapak Sastro Denggiret. Ya. Sedikit lagi Ibu siapa ya? Ibu Arti. Terus Bu Kartika, semuanya saja. Bu Suparto sudah pulang tadi, kemarin sudah naik. Salamnya buat semuanya saja, Mas Tono, Bapak Tono. Diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, amin. Diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Amin.
1: Terus, iya. Kalau pulang nanti hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih, Mas Tono.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bu Dewi di BSB Dek Sastra
2: Sugendalu. Assalamualaikum. Selamat malam, Mas Tono.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Hari ini adalah hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ya, Mas Tono ya.
0: Nggih, leres.
2: Melalui channel ini saya mengucapkan selamat hari radio 11 September 2026. Sekali di udara tetap mengudara, sekali merdeka tetap merdeka. Seluruh angkasa angkasawanwati RRI di seantero Nusantara tetap kumandangkan terus RRI sampai akhir hayat.
0: Siap,
2: karena RRI merupakan media utama yang mensponsori yang pionirnya berita ya, Mas ya.
0: Betul. Nah,
2: mulai tahun 45 ya dah, sampai saat ini tetap eksis mengumandangkan berita-berita yang baik ya dah.
0: Ya, but yang valid.
2: Selamat
0: Mas. Oke,
2: Nun. Aku tulung iki keroncong apa?
0: Iki keroncong klasik murni.
2: Murni. Oh, tak kira campuran ora ya.
0: Ora, nek campur ki ora.
2: Anu wae, Mas. Dewi Murni wis, Mas.
0: Dewi Murni. Ya. Wis tak siapke iki Dewi Murni.
2: Sembangkan sutra ungu. Malai Maria. Kanggo Mbak Dewi iki mana, Mas?
0: Oh iya, nek Dewi Murni, Dewi Murni persembahkan sutra ungu. Nek kuwi Dewi Murni, nek Dewi mau rapate murni.
2: Ora murni.
0: Rapate murni kudu dimurnekke ngono.
2: Ya salam buat Bu Anti di Genuk. Oh, enggak tadi juga mengucapkan hari ulang tahun RRI juga tadi siang Mbak Michel. Juga buat Bu Yanti dua-duanya, Randu Blatung sama Bojonegoro. Bu Min Kaspanto sama Bapak Kaspanto, buat Bu Mu Purnani yang ada di Wonogiri, semua penikmat lagu-lagu keroncong laci perempat RRI Semarang di mana saja mendengar, selamat berkeroncong ria sambil apa saja. Buat Mas Tono tetap bahagia, tetap semangat, rezekinya lancar, berkah barokah. Terima kasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik Sastro Cengdirat, tembangnya ditunggu ya Pak Dik Sastro, nanti keroncong Dewi Murni dari Toto Salmon. Selamat malam juga untuk Pak Sabto Kanguraian, ya, Bu Arti Genuk, Mas Amin di Meranggen, Butoro Sumaya, Lekun, Pak Debagio Tinjumoyo, Budak Payung juga Garut. Pak Ahmad Irwansyah barangkali juga masih monitor. Bu Sri Agustina Sembung Harjo, Pak Pasir Kudus juga selamat malam. Iki Dek Arti Genuk iki wis. Kene-kene Dek. Kami sama semtok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira mung arepmu sama semtok ora ngucap ngono ra ya.
3: Apa?
0: Ora.
3: Ngucape mawon.
0: Lah nggeng-nggeng.
3: Ngucape.
0: Ucap.
3: Sehat-sehat nih, Mas.
0: Oh. Pengasuh jenengan. Apa?
3: Minta tembang apa ya?
0: Lah apa kira-kira?
3: Stambul kecewa ya?
0: Stambul kecewa. Oh. Lah ngopo apa dikecewa apa pernah dikecewake karo apa ngono?
3: Ora sapa-sapa lah mung lagu tok
0: ora. Oh, lah ya syukur nek mung lagu tok e ora apa-apa, ngono nek nganti kecewa tenan ya malah.
3: Selamat ulang tahun RRI Nasional Indonesia yang 81. Semoga acaranya sangat bermanfaat. Apa enggak tak iso ngomong lho.
0: Yang biasa ngira ketemu penyiar sing bagus ngono kowe ora iso ngomong apa-apa ta.
3: With you.
0: Iya, with you.
3: Ya pokoknya selamat ya untuk RRI Nasional, semoga tetap jaya di selalu penggemarmu tuh menanti.
0: Siap. Nggih, matur nuwun, Bu.
3: Salam kagem sedherek mawon. Salam sehat, salam sejahtera. Selamat malam. Semoga selalu sehat selalu nggih.
0: Nggih, terima kasih. Nggih, Bu. Njenengan ugi tambah sehat selalu sekeluarga, ayem tentrem lahir batin e ngaten nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan-ucapan yang diperuntukkan bagi RRI seluruh Indonesia ya, seperti yang diungkapkan Pak tadi, Pak Disastro, Bu Asri, itu semuanya sesuai dengan kenyataan bahwa RRI ini merupakan radio tertua dan terpanjang umurnya gitu ya, sejak 45 ya, tahun 1945, hanya satu bulan dari kemerdekaan Republik Indonesia, RRI berdiri, yang saat itu mengumandangkan rangkaian informasi yang sangat-sangat dibutuhkan di masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu hingga kini RRI tetap berusaha menyajikan yang terbaik untuk Anda semuanya, dan tentunya kami juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari Anda agar dalam melayani masyarakat, melayani para pendengar, kita lebih baik ya, lebih bagus dari yang kemarin-kemarin. Pak D. Sabto Kanguraian nih, selamat malam juga, tembangnya apa deh, gue tak wacakin gue ya deh ya. Bu Asri juga selamat malam, Bu Asri minta lagunya Tembang Kiasan dari Toto Salmon buat Pak Abdul Ghafur, salamnya Serimbit karo Bu Lydia, Pak Sabto Kanguraian, Bu Yanti keduanya semua, Pak Midanget Pro 4. Tembang Kiasan, oke. Dek Sabto lagunya ngikut. Ah, ini pas ini Pak Dek Sabto yang ini lagunya ngikut mas, malah genah nek cetho. Ah, ini bulu perindu, keroncong asli, keroncong modern atau tembang Jawa gitu. Mbak ini angel-angel bingung ke, karena bingung sing beda ke, selagunya ngikut gitu aja. Jadi Pak De itu Pak Jono, selamat malam Pak De, kulo kangen kali jodoh kati ki, wah jadwis pirang-pirang gitu tuh Mas Takora, kurungu suantening jenengan, minta lagu nge matono nge, Bengawan Solo, salam kagem Pak Kabut, Pak Bu Dewi, Pak Mulyono, Pak Kempung, JP, nge, penggemar beluh perindu perombat Semarang juga, nge, monggo-monggo, kita kembali ke tembang ya, ada keroncong ingkar janji permintaan dari Bu Dewi BSB.

0: Ini sudah ganti tahun loh. Coba dicek masa berlaku SIM-nya. Kan ulang tahun Bapak Januari.
1: Oh iya ya Bu, benar. Oh, masih ada waktu beberapa hari lagi Bu.
0: Iya Pak, apalagi SIM itu kan penting sekali. Coba kalau ada pemeriksaan, Bapak pasti kena tilang.
1: Oh, iya ya Bu ya. Sudah, kalau begitu besok Bapak memperpanjang SIM.
0: Iya Pak. Terus kenapa kok Bapak ngeliatin Ibu kayak gitu toh? Malu ah.
1: Lah kan uang Bapak dibawa Ibu semua.
0: Oh iya ya.
2: Jangan lupa cek masa berlaku SIM, STNK, dan kelengkapan kendaraan bermotor Anda. Agar tenang, aman, dan nyaman saat berkendara. Tidak khawatir terkena tilang dan denda.

0: Eh Riz, sekarang kan udah masuk musim kemarau, tapi kok masih sering hujan ya?
1: Iya nih, menurut BMKG itu katanya akibat dari fenomena La Nina, Ran.
0: La Nina? Apa itu Riz?
1: La Nina itu fenomena alam yang menyebabkan suhu muka laut di Samudra Pasifik mengalami penurunan sehingga berdampak pada curah hujan yang lebih tinggi dari rata-rata. Hal ini menyebabkan terjadinya hujan sekalipun sudah memasuki musim kemarau, Ran.
0: Terus-terus, apalagi Riz?
1: La Nina juga menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Selain itu juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti flu, diare, demam berdarah, ispa, dan penyakit kulit. Makanya, masyarakat perlu memahami dan mempersiapkan diri menghadapi dampak

0: Mirang ke apa ta Bu Ne?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang Pak Ne.
0: Jan, jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.
3: Bengawan Solo sudah kita nikmati ya. Suara khas dari Mus Mulyadi tadi, Pakde Parjiono di Borobudur ya. Selamat malam, bisa dinikmati juga tadi ngewadengi sambil dahar malam mungkin. Selamat malam juga untuk Bu, siapa ada Bu Agustin, Sri Agustin Sembongarjo, Mbak Cim, Pak Deka Butes GG, Bu Tato, Bu Tato, Kabut SGG di Ngablak. Bu Isrofia sekarang Gunung Pati, Bu Sri Wahyuni Papandayan, Mas Hasan Asyari, Hasan Asyari Ungaran, Bu Kartika Demak, Bu Sarinem Kampung Pelangi. Kemudian Bu Titin di Lamper nggih. Bu Dewi, Bu Dewi, Bu Eni di mana ini Bojo, Bu Eni Bojo. Bu Dimas Eni juga selamat malam Pak Dewarno, Pak Dekaswo nggih. Mas Pak Sugeng nggih. Pak Sugeng Bin Patmorjo. Kemudian juga ada Le Usman. Assalamualaikum Pak De Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Budi bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, bahagia, tenang, bersyukur. Ngaten.
4: Nggih. Wilujeng tangga parso kangge RRI Pro 4 utawi sedaya RRI ingkang kaping wolong dasa setunggal nih mas.
3: Matur nuwun, matur nuwun.
4: Iya. Tapi acara spesialin apa dalu mengke?
3: Dalu niki acarane biasa. Wau sampun sedinten. Niki nggih penyulutan obor, upacara hari radio dan lain sebagainya di auditorium. Ya tadi pengin iki mboten acara mangke tanggal sekawan likur 24 September ada wayang tiga dalang.
4: Oh, masih lama.
3: Masih lama.
4: Iya. Ya, mudah-mudahan sukses selalu.
3: Siap.
4: Wah, sudah lama saya tidak pernah ikutan bergabung, jadi hanya mengucapkan salam, ya, salam kangen saja.
3: Ngeten.
4: Selalu jaya di udara untuk RRI kita semua.
3: Gitu, siap, matur nuwun.
4: Nah, untuk lagunya melu saja lah.
3: Melu mawon, mangke tak aturi tembang kiasan go.
4: Nggih. Nek teng langgam mengke jane kula tenang-tenang ning mengke mbok menawi nek bisa masuk kapan-kapan
3: nanti. Nggih, sesuk bengi.
4: Nggih. Nggih ngaten Mas.
3: Ngaten Pak Di Usman, nggih. Salam kangge keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, luar biasa ya. Pendengar itu adalah penyemangat kami. Tanpa ada peran dari pendengar tentunya radio juga terus piye, radio kok orang yang pendengarnya upamane. Nah ini karena RRI ini banyak sekali pendengarnya, kami ucapkan terima kasih perhatian penjaringan semuanya. Selalu kita berusaha bersama untuk memajukan RRI. Halo
5: Genggalu, assalamualaikum Mas Tono.
3: Waalaikumsalam, menika Bu Titin.
5: Nggih, kalau wau sampun dipun absen matur suwun.
3: Nggih.
5: Ajinyun sekata sekumang.
3: Tembangi pun menapa, gih coba.
5: Seruanku.
3: Seruanku, wow, nono, oh nono,
5: gitu. Oh, gih. Salam-salam gih Mas Ono.
3: Mangga mangga.
5: Selamat merayakan Hari Radio yang ke 81. Semoga selalu jaya di udara sepanjang masa.
3: Siap, matur nuwun, matur nuwun.
5: Kagem Pak Noto Sate, Pak Sabto, Pak Sastro Senggiras, Masing Pak Dul Gopu, Pak Kapit SGG, Pak Joko KSN, Lajeng ingkang wonten ing jomonya sinten?
3: Pakde Bagio. Pakde Bagio.
5: Pak Bagio. Lajeng Bu Kartika wonten Demak, Bu Eni kali-kalipun.
3: Nggih.
5: Lajeng Bu Arti. Bu Sri wonten Papandayan. Lajeng Bu Heri Wasito lan sedaya kemawon nggih Mas Ono kagem Mas Ono sugeng ayahe sisiban ngantos purnanipun gati
3: nggih
5: matur suwun
3: matur nuwun nggih dipun tenggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dipun tenggo nggih keseruanku dek saka antong.
6: Halo sayang.
3: Ya, kene nduk, kene.
6: Njenjen njenjen
3: iki tak
6: nangkring. Pangku ya.
3: Ah, iya no tak pangku ngisore apa sange mawar berduri engko kene mak cekut cekut cekut.
6: Oh, aja.
3: Aja to mesake nggih.
6: Jarume ngono ae, jarume apa ya?
3: Jarum pentol. Jarum pentol.
6: Heeh. Mah, megilan.
3: Gilan ya.
6: Bapak dari radio ya, Mas ya. Semoga tetap daya di udara dan siap. Pendengar-pendengar juga tetap setia mendengarkan RRI Pro 4 juga yang lain yang di sana-sana gitu loh. Soalnya apa Pro 4 kan menggema di seluruh dunia.
3: Betul, nah, betul.
6: Buktinya dari luar negeri kan kalau apa di godang dia apa-apa itu
3: betul jeje.
6: Nah kan itu semuanya pokoknya lagunya aku manut aja
3: manut wae
6: salamnya
3: ah manut wae lagunya nah,
6: waktu apa waktu ini mepet
3: gue tak anu lenggang Surabaya piye raya cocok lah
6: yes cocok terus pokoknya aku manut karo hostnya
3: ya
6: sebagai monitor harus anut lah gak anu kok aku mau jewer
3: jenenge pengertian ngono ra burung nek njaluk lagu sing wangel-angel ngono ki ya kadang-kadang ya goleke ning ya malah manfaat lho ngono ki lagune sing ngrungono dadi ono
6: lha gak iso-iso gak apa gak mutu ya gak njaluk ora anut
3: wis nek ngono ki pokoke lagu pokoke joget ngono ae nek lagu dijogeti nek lagu dijogeti kan sehat
6: pokoknya joget
3: nah iya
6: salamnya kagem sedaya kemawon Bumin Kaspanto sehat selalu Pak Kopinggul iki wae Bu Titin ya
3: Bu Titin ye Lamper.
6: Nggih niku Bu Titin Lamper nggih, teman lawama niku, temune ndi-ndi riyen. Cuman lewat udara Mas nate kok nate di darat juga iya.
3: Pak Noto Sate.
6: Mboten Bu Titin.
3: Oh, Bu Titin pernah ketemu di darat nggih.
6: Pun nate riyen pertemuan ten Semarang juga.
3: Oh.
6: Dari yang lain gitu loh.
3: Enggak
6: usah disebutin ya.
3: Profesi.
6: Iya, profesi soalnya.
3: Iya.
6: Pokoknya salamnya untuk semuanya aja, Pak Kopiyo Bu Lidia, pokoknya semua Pak Noto Sate juga salam sehat Pak Kamari. Pokoknya gitu aja buat Mas Sono sehat selalu. Ini tanggal berapa Mas? Tanggal muda ya Mas ya?
3: Isih enom.
6: Jangan kasbon.
3: Hei, nah aku ya malah ngasbon nih uang-uang. Malah menehi
6: nang. Dilaku te ora.
3: Eh, kono ki wong sugih kok tak wenehi padha karo nguyahi segoro, nguyuhi segoro.
6: Sugih utang.
3: Ya aja. Sugih utang. Aja kok ya.
6: Alhamdulillah pokoknya cukup Mas.
3: Cukup.
6: Cukup untuk makan.
3: Puasa kan jadi cukup ya,
6: kebutuhan yang lain.
3: Kebutuhan dasar
6: kita tercukupi. Meskipun kita enggak ada kita tetap diam kalau kita bersyukur gitu aja.
3: Ya aja ngemis, ora anu kok terus ngemis ya.
6: Lah ora kamu kok.
3: Lah iya.
6: Ya udah gitu aja Mas ya. Makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inov. Nggih. Nanti saya aturi tembang nganu nggih Bu nggih. Lenggang Surabaya kene ya iso rada joget-jogeti sithik kanggo nyihatke awak ini ya. Sekarang keroncong tembang kiasan dulu kita hadirkan. Hatiku Sindang suara khas darinya.

Budaya kembali menyatu dengan Perumpat RRI Semarang. Kami ajak Anda menapaki acara Pesona Budaya Nusantara ya. Sahabat budaya, tradisi atau budaya selalu berkembang dan berubah. Tidak ada masyarakat yang hidup hanya dari produk-produk yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Sebaliknya, tidak dapat pula dibayangkan apabila sebuah generasi yang mampu menciptakan segala keperluan hidupnya sama sekali baru tanpa belajar dari para pendahulu mereka. Tradisi itu akan tetap dilakukan dan diteruskan selama pendukungnya masih melihat manfaat dan menyukainya. Malam hari ini kami akan hadir dengan berbagai macam budaya yang berkembang mentradisi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Sahabat budaya, kebudayaan menurut para ahli adalah suatu pola hidup menyeluruh yang bersifat kompleks yang mengandung nilai pengetahuan, kesenian, kepercayaan moral, hukum, dan adat istiadat. Nah, seni adalah suatu keindahan yang diciptakan melalui sebuah karya yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya yang memiliki keanekaragaman kesenian yang ada, dan seni sendiri merupakan bagian yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah berkaitan erat. Setiap suku dan daerah memiliki ciri khas kesenian yang bermacam-macam dan menjadi kebanggaan daerah tersebut. Nah, salah satu wilayah kabupaten yang berada di Jawa Tengah ya, yakni Kabupaten Sragen, merupakan satu dari ...29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Jawa Tengah. Sragen terletak di jalur utama Solo-Surabaya. Kabupaten ini merupakan gerbang utama di sebelah timur Provinsi Jawa Tengah ya, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Nah, Sragen memiliki julukan Bumi Sukowati, di mana Kabupaten Sragen memiliki potensi yang luar biasa. Selain dikenal dengan potensi alamnya, Sragen juga mempunyai ciri khas di bidang kesenian yang beragam serta marjemuk. Di antaranya adalah seni budaya asli Kabupaten Sragen, yaitu wayang, campur sari, tari tayub, karawitan, rodat, kesenian rakyat, kentongan ya. Kemudian gejok lesung khas Sangiran dan berbagai budaya seni lainnya. Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki keanekaragaman kesenian, Kabupaten Sragen belum memiliki sarana untuk pengembangan kreativitas yang memadai bagi penduduknya untuk menyalurkan ekspresi dan aktivitas seni yang dimilikinya. Fasilitas yang ada masih berupa bangunan serbaguna untuk semua kegiatan atau acara, sehingga ya memang belum ada tempat khusus yang menjadi pusat bagi para penikmat seni dan pelaku seni untuk menampilkan dan menikmati kreasi seni yang mereka hasilkan. Belum seperti di Semarang punya Taman Budaya Raden Saleh, kemudian juga punya TBJT ya, Taman Budaya Jawa Tengah. Seperti di Surakarta mempunyai Taman Budaya Jawa Tengah atau sering disingkat TBS. Nah, Pemerhati Berompat RRI Semarang tentunya menjadi budayawan atau seniman juga ya, termasuk di dalamnya. Untuk melestarikan budaya ini membutuhkan kemauan dan kemampuan dari diri sendiri. Bahkan kalau untuk mengurus budaya ini sangat dibutuhkan kemampuan dan kemauan dari berbagai pihak agar seni budaya daerah tidak punah tergerus budaya asing, terlebih pada era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ya. Seni budaya bukan hanya karawitan ataupun wayang atau tari-tari tradisional begitu ya, namun dolanan tradisional juga termasuk seni budaya. Dan Sragen merupakan salah satu daerah produsen serta gudangnya seni budaya. Beragam seni dan budaya lokal ada di Sragen, seperti tayub, sindenan, wayang kulit, kemudian tatah sungging wayang, serta karawitan, dan masih banyak lainnya lagi tentunya.

Masih dalam suguhan pesona budaya Nusantara Pro 4 Budaya RRI Semarang. Sahabat budaya, dari segi sejarah tipologi kawasan, Sragen memiliki potensi berkembang seperti kota Yogyakarta dan kabupaten di sekitarnya. Namun pada kenyataannya, menurut para pengamat nih ya, Sragen belum mampu menjual kawasan. Museum Sangiran yang diklaim sebagai museum peradaban oleh UNESCO memang sempat membawa Sragen ke kancah internasional. Namun, belakangan nama Sangiran kurang mampu mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara bahkan beberapa saat sebelum masa pandemi ya. Para wisatawan mancanegara lebih mengenal Candi Borobudur dan Candi Prambanan sebagai hasil karya sejarah daripada melihat situs peninggalan sepertiga nenek moyang penduduk dunia di Sangiran. Nah, seluruh potensi Sragen memunculkan suatu bentuk kesenian tersendiri, ya. Kunjungan wisata yang masih didominasi oleh rakyat Sragen sendiri yang haus hiburan ketika dipertunjukkan sebuah atraksi-atraksi budaya khas Sragen. Atraksi budaya khas Sragen itu sebenarnya nyaris sama dengan atraksi seni budaya di Surakarta atau Solo seperti Solo Batik Karnival dan atraksi budaya lainnya. Nah, hanya bedanya di Surakarta atau Solo nih ya, memiliki citra kota yang mampu menarik orang luar untuk datang ke Solo. Aktivitas bisnis di Solo berkembang dengan munculnya banyak sarana dan prasarana pendukung ya, seperti banyak hotel, kemudian citra kota Solo sering dijadikan rujukan kota-kota lainnya. Walaupun secara faktual masih tertinggal dengan Yogyakarta. Nah, dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, hanya 26 kota yang memiliki citra khas dan Sragen termasuk di dalamnya. Kabupaten Boyolali yang bersebelahan dengan Sragen juga memiliki citra yang mencerminkan potensi lokal, yakni susu dan sapi. Sering disebut sebagai New Zealand Van Java. Nah, dan Kabupaten Tersenyum Sukoharjo yang bergandengan atau berbatasan dengan Kabupaten Serendiri juga memiliki cita yang tidak kalah dengan kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Makmur, Kabupaten Gamelan, The House of Souvenir, kemudian Kabupaten Jamu juga menjadi julukan Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pramuka, Kabupaten Batik, dan Kabupaten Gitar. Nah, sahabat budaya, Sragen punya potensi luar biasa yang menjadi inspirasi membangun citra kawasan. Selain potensi alam, Sragen juga memiliki ciri khas di bidang seni pertunjukan, seni vokal, seni pedalangan, dan seni budaya lainnya. Cengkok atau gagrak seni Sragenan ini sudah diakui oleh para seniman nasional yang memang benar-benar berbeda dengan gagrak atau cengkok lain seperti gagrak Surakarta dan Yogyakarta. Suatu contoh misalnya ya, almarhum Ki Gondo Darsono. Nah, ini dalang sepuh yang siapa yang tidak kenal dengan ketenaran beliau. Ini masa-masa sebelum Ki Mantep Sudarsono ya. Ki Gondo Darsono sewaktu hidupnya pernah membuat cengkok Sragenan khas Gedung Bandengan. Nah, ini masih sering kita dengarkan ya. Kalau dalam pertunjukan wayang kulit, kemudian sang dalang menyebutnya cengkok Gedung Bandengan. Nah, dalam setiap pergelaran wayang kulit yang dikenal dengan cengkok Gedung Bandengan ini, kemudian dikembangkan dalang kondang alumnus Institut Indonesia ISI Surakarta, Ki Purbo Asmoro. Nah, Sragen juga punya Muhammad Karno Kadi. Siapa beliau? Mungkin
tidak begitu banyak yang mengenal nama Muhammad Karno Kadi, ya. Namun khusus di kalangan seniman atau masyarakat awam pun juga tidak menutup kemungkinan sudah sering mendengar bahkan menikmati karya-karya Muhammad Karno Kadi. Beliau adalah komponis lagu-lagu badutan atau kecul yang pernah menggegerkan dunia seni karawitan dan pedalangan di era 1980-an. Bahkan dalang kondang sekelas Ki Anom Suroto tidak mampu melayani permintaan penonton yang bersorak meminta gending ala Seragenan. Ki Anom Suroto harus berburu kaset rekaman lagu Karno Kadi dan melatih para niyogo atau penabuh gamelan, ya, atau penggerawit serta sinden untuk belajar tembang Seragenan. Salah satu tembang ciptaan Karno Kadi yang benar-benar tenar dan menggembarkan jagat pedalangan serta karawitan waktu itu, ya, adalah sebuah lagu badutan Seragenan berjudul Rewel. Tembang ciptaan Karno Kadi juga mencapai ratusan.

Iya sahabat budaya, itu sebuah sajian karawitan Badutan Sragen ya, karya Muhammad Karno KD, komponis lagu-lagu Badutan atau Gecul yang pernah menggegerkan dunia seni karawitan dan pedalangan di era 1980-an. Dan lagu ini direkam di pita kaset pada tahun 1989. Kalau Anda lahir di tahun 60-an, 70-an, atau bahkan di awal 80-an begitu ya, masih teringat sekali tentunya di radio-radio, kemudian orang-orang punya kerja begitu, sering memutar lagu Badutan atau Gecul Sragenan yang berjudul Rewel yang barusan kami sajikan ya. Sahabat budaya, di Kabupaten Sragen terdapat seni pertunjukan, seni budaya atau art and culture adalah merupakan daya tarik objek wisata buatan manusia yang indah, mengagumkan dan megah. Salah satunya tayub. Nah, ini merupakan tarian tradisional yang akrab dengan kehidupan warga di daerah pedesaan biasanya begitu ya. Kehadirannya berkait erat dengan lingkungan yang menyatu adat istiadat setempat, tata masyarakat, dan pandangan hidup masyarakat bersangkutan. Sebagai tari pertunjukan rakyat, tayub juga terdapat di daerah Kabupaten Sragen ini. Kesenian tayub adalah suatu pertunjukan yang berupa tarian bebas atau spontan dengan peran utama penari wanita diiringi dengan gamelan serta gending Jawa. Nah, merupakan tarian berpasangan yang diawali dengan tari gambiranom, yaitu sebuah tarian klasik dengan gaya lemah lembut dengan diiringi irama tembang-tembang Jawa, suara gamelan dipandu gendang dengan irama rancak, jalin-menjalin memacu semangat si penari untuk bergoyang tanpa lelah. Sesekali tampil sedikit atraktif untuk menarik perhatian penonton, sahabat budaya. Dan yang unik dari tarian tayub ini adalah ikut sertanya para penonton atau tamu yang menari bersama dengan penari tayub. Tamu yang dipandang terhormat biasanya akan didaulat ikut menari, ditandai dengan dikalungkannya sebuah sampur. Menurut sejarahnya, tarian ini tumbuh di lingkungan kerajaan sejak zaman kerajaan Singosari. Pada sekitar abad ke-12, tari tayub biasanya memang dibawakan berpasangan antara pria dan wanita. Tarian ini biasanya digelar di pesta-pesta hajatan rakyat seperti sunatan, ya, khitanan gitu ya, atau juga pernikahan, mertiteso, dan lain sebagainya. Adapun berbagai jenis tarian-tarian tradisional yang dimiliki Kabupaten Sragen, antaranya ada tari Bajul Mahamboro atau tari Bajul Mahambara yang merupakan salah satu bentuk kesenian masyarakat di Desa Kalijambe, Kabupaten Sragen, yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sragen, diciptakan pada tahun 2012 oleh Wijanarko, salah satu pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Dan ini termasuk sebuah tarian baru ya, era kekinian yang diciptakan oleh seorang pencipta tari di zaman kekinian, koreografer begitu ya. Tari Bajul Mahamboro menggambarkan seorang prajurit yang gagah berani dengan gerakannya dinamis. Gerak-gerak yang dinamis dilakukan oleh penari tari Bajul Mahamboro, maka dibutuhkan stamina bagi penari Bajul Mahamboro. Kostum yang digunakan terdiri atas irah-irahan atau tutup kepala atau busana kepala begitu ya. Iket, sering disebut iket gitu ya. Kain penutup kepala yang berbentuk buaya sebagai simbolisasi hewan buaya. Mindset yang bercorak sisik ya, kemudian stagen, rapek, kalung kace, dan celana berwarna biru. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Bajul Mahamboro yaitu gendang, jimbe, bonang,
gendongan dan rebana. Gending yang digunakan adalah gending yang mempunyai gaya seragenan, sehingga tari bajul Mahamboro ini menjadi menarik di setiap sajiannya. Kemudian ada juga tari Krido Dwi Panggong. Ini menceritakan kisah kehidupan fauna gajah yang hidup di Sangiran. Karakter gajah selalu mengajak dan menjaga keutuhan, rukun, setia kawan, penuh cinta kasih sayang, menjaga kehormatan, dan mencintai kedamaian. Gajah itu selalu setia, ramah, penuh wibawa, dan pantang menyerah. Budi beningnya, rasa ulas asih menjadi citra dalam krida para Dwi Panggong atau gajah bersatu untuk membangun keluhuran bangsa. Mereka bergerak serempak, indah, ramah, tegas, berwibawa, dan semangat guyub rukun bekerja mencapai kemuliaan dan keluhuran martabat serta kewibawaan. Kemudian juga satu tari lagi yang dimiliki Kabupaten Sragen ya, yakni tari Gerbang Sukowati. Tarian Gerbang Sukowati ini berisi pesan ajakan kepada warga Sragen untuk ikut serta dalam membangun Kabupaten Sragen. Gerbang merupakan akronim dari gerakan membangun.

0: 04 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.
1: Sahabat budaya, masih jalan bareng dalam suguhan pesona budaya Nusantara Pro 4 RRI Semarang malam hari ini ya. Selain berbagai macam bentuk kesenian yang ada di Kabupaten Sragen, di sebuah kabupaten Jawa Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur ini juga berkembang masih cukup lestari begitu ya, sebuah permainan tradisional Gubak Sodor ya. Gubak Sodor atau Galahasin atau Galasin, begitu orang sering menyebutnya ya, adalah sejenis permainan khas dari Indonesia. Permainan ini adalah sebuah permainan grup yang terdiri dari dua grup, di mana masing-masing tim terdiri dari 3-5 orang. Inti permainannya adalah menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik. Nah, ini tentunya masih banyak yang ingat dan bahkan bisa memainkan begitu ya. Gubak Sodor ini sebuah permainan tradisional yang banyak sekali manfaatnya. Dan untuk meraih kemenangan, seluruh anggota grup harus secara lengkap melakukan proses bolak-balik dalam area lapangan yang telah ada. Permainan ini biasanya dimainkan di lapangan bulu tangkis dengan acuan garis-garis yang ada pada lapangan bulu tangkis tersebut, atau bisa juga dengan menggunakan lapangan segi empat dengan ukuran 9 kali 4 meter yang dibagi menjadi 6 bagian. Garis batas dari setiap bagian ini biasanya diberi tanda dengan kapur. Anggota grup yang mendapatkan giliran untuk menjaga lapangan ini terbagi dua, yaitu anggota grup yang menjaga garis batas horizontal dan garis batas vertikal. Bagi anggota grup yang mendapatkan tugas untuk menjaga garis batas horizontal, maka mereka akan berusaha untuk menghalangi lawan mereka dan juga berusaha untuk melewati garis batas yang sudah ditentukan sebagai garis batas bebas. Bagi anggota grup yang mendapatkan tugas untuk menjaga garis batas vertikal, umumnya hanya satu orang ini ya, maka orang ini mempunyai akses yang untuk keseluruhan garis batas vertikal yang telah di tengah lapangan, yang terletak di tengah lapangan. Permainan ini sangat mengasihkan ya, sekaligus sangat sulit ya, karena setiap orang harus selalu berjaga dan berlari secepat mungkin. Dalam bahasanya ini harus limpat terampil begitu ya, harus bermain insting pula ini. Kira-kira lawan ini mau berlari ke arah mana, mau menerobos batas garis yang mana. Ini biasanya dengan gerakan-gerakan tubuh, bahasa-bahasa tubuh dari lawannya ini dibaca sehingga bisa menebak dengan tepat ketika lawan akan berlari melalui garis batas ya. Dan permainan tradisional Gubak Sodor ini merupakan sebuah permainan yang bisa dijadikan sebagai ajang olahraga ya, kemudian juga berfilosofi tinggi. Di sanalah ada nilai-nilai kerukunan, kegotong royongan, kebersamaan antar pemain. Dan Gubak Sodor ini masih banyak dilakukan, masih dilestarikan di wilayah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Kepenak ta. Bakul angkringan kaya aku ki anggere wis noto dagangane ngene wis ora montro-montro. Iya ta, ora montro-montro bakul angkringan. Karo nembang ngumpulke bocah-bocah, remaja-remaja kene, ayo wong ya kepiye meneh wong sing jenenge jaman saiki ki kepiye wae generasi muda. Contone remaja ki bakal dadi generasi pengganti para pemimpin-pemimpin bangsa, kelebu rakyat, pengganti rakyat sing saiki ki sampean ya bakal ganti diganteni karo si sing saiki si remaja kuwi. Mula kudu dijogo kapribadene, prilakune lan sak piturute. Aku nek gagah sok maca berita ngono kae, bocah-bocah remaja kok wis nglakoni barang-barang sing ora trep, barang-barang sing terlarang, dilarang agama, dilarang hukum negara, lan ora trep karo budaya bangsa ngono kae, ya prihatin aku iki. Wah, nek kelingan ngene iki aku terus kelingan tembang Masku Mambang sing diajarke jaman aku mbiyen isih SD ngono kae. Critane iki ana anak ayam utawa kutuk ya, anak ayam sing petak-petok kelak-kelak-kelak-kelak kuwi goleki biunge, goleki induke ora ketemu. Anak-anak ayam ki mau kecemplung ing kalen nganti teles kebes. Iki minangka apa ya? Sasmita utawa ilustrasi gegambarane remaja sing kecemplung ngegot. Wah, ya mesake glagepan kae.

วะกูกระจำปลงวารีกูลากระปันวสแม่เปิดจ้านาทีอันต้องมุงสะตำบังนิ่งวังปีตุตรลูหูเรวังจวกิ selalu mengandung nilai-nilai edukasi no. Remaja ini nganti kaya anak ayam ki mau kebacut kecemplung banyu banyu reget gelagepan nganti wis meh pecah kuwi perlu ditulungi. Mula aku ki duwe ponakan siji sing tak tresnani kae wah leh kunjaga ki ya tenanan si Afif kae kae ponakanku kae Afif Fauzi Rahman. Wah, kaya tak kuliah ke neng kutha neng Semarang kono. Oh, neng Semarang kono ki sak ngiki ya wis ngudi kawruh ngilmu malah saiki ki anu berperan neng gon kae Penal Study Club Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang neng UNES kono. Aku ya bangga kae. Oh, lah kunjoko ki bocah ki ben ngenyam pendidikan gen ngenyam kapribaden sing apik sok ben nek wis madeg dadi wong tuwa iki gen ana manfaate kanggo nusa bangsa lan masyarakat ngono iki se nom-noman ngono iki se ape ponakanku kae iki wis wah peran iki neng nggon apa-apa peran kuwi neng nggon maneka warna iki carine ya cahe iki saiki arep mulih mau sore iki anu DM Instagram aku. Yo aku iki bakula angkringan ngene iki. Aku iki ya nganu kok gleleng kok yoan kok. Gleleng. Duwe IG. Main TikTok, FB nan. Arep wae umurku ke 79 ning aku iki ya kudu ngombyongi bocah-bocah nom kae ngono. Nyatane ya medsos saiki iki iso nekake utawa mendatangkan berbagai macam informasi. Kuwi ya wong tuwa aja ketinggalan nek kepengin sinau ngono. Lah kae bocah iki oh kae sajake ya wis. Wah.

0: Wes, ponakanku ki unik kok si Afif ki anggere mulih kong kutho bali nang desa ngono ora nilar budayane. Ngentong mesti, ngentong dara muluk kae mau. Tandane lingkungan aman. Le, Afif, Afif. Dole Afif. Kene, kowe iki kok kene. Wes tak kangen nih lho le kowe iki.
1: Iya, Pak De.
0: Ya, anu iso ngomong Jawa apa ora ta ki?
1: Aduh Pak De, ini karena ketemu teman-teman Jabodetabek, aku wis ra iso bahasa Jawa iki, Pak.
0: Oh, wis ora apa-apa wong saiki iki basa gadu-gadu ku ya luwe enak gen luwe Pak De tak nggo ngomong nganggo basa campuran ya anu Afif nganggo basa campuran, ngono ya ya le ya.
1: Boleh Pak De.
0: Iya, kowe iki tak sekolahke neng kono iki dadi kebanggaanku tenan. Tak gadang-gadang nek tembunge Jawa iki saya harapkan sebagai bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, nah, apalagi nanti kalau dewasa ngono. Ini Afif mau mimi apa? Minum apa? Lho, iki Pakdemu iki saiki dadi bakul langkringan ngono.
1: Pak De, repot-repot Pak De, aku mau ini aja. Milo ada Milo Pak De?
0: Milo ada, es Milo. Wah, bocah enom ki senengane sing bangsa minuman-minuman ngono ki. Milo tak campur anu susu karo jahe sithik ngono ya le ya gen iso nganu tambah sehat awakmu.
1: Boleh Pak De, boleh.
0: Ya, wah, iya. Iki aku mau kira ngene rerasan ya, monologan mikir anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang itu ya, kalau kita dengar berita-berita di radio, di medsos gitu ya, ini ada beberapa hal yang memprihatinkan gitu kan, ada yang masih remaja sudah terjerat dalam judi online, kemudian iya, narkoba dan sebagainya. Ini kan tentunya memprihatinkan banget kan ngono ta ku ya.
1: Betul.
0: Aku ki aku ya krungu jare kowe iki saiki neng nggon kae instansi yang namanya Penal Study Club Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ngono ki. Kowe jenenge apa ta kuwi le? Kuwi itu apa itu?
1: Gini Pak De, jadi Penal Study Club FHUNES ini kelompok belajar hukum pidana. Jadi memang kami belajarnya itu selalu soal hukum pidana. Mengenai narkoba itu kami pelajari juga. Oh. Mengenai pembunuhan Pak De, mengenai judul pun kami pelajari juga itu Pak De.
0: Weh, ya. Pak De seneng belajar dalam bidang hukum gitu nje. Wah, yang dipelajari masalah hukum selain nenggon Penal Study Club Fakultas Hukum UNES mau, kui jarine aktivitasmu, kui jarin yo akeh aktivitasmu terus dapat penghargaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Apa deki kurungu denger katanya kamu dapat beberapa penghargaan dan dari berbagai aktivitasmu oleh apa baik kui lagi minongko apa sebagai apa dan penghargaan apa kui sing tak tompo.
1: Alhamdulillah Pak De, jadi selama berkuliah itu banyak banget capaian, alhamdulillah sekali. Jadi ini Pak De, saya juga terpilih menjadi Dewan Perwakilan Remaja Pak De.
0: Wee.
1: Untuk melakukan isu advokasi-advokasi di Kota Semarang. Oh. Salah satunya.
0: Oh iya iya. Jarine ya tadi kae nggon Google Student Ambassador ngono barang kuwi apa kuwi?
1: Betul Pak De, jadi itu tugasnya untuk mempromosikan aplikasi-aplikasi Google. Jadi Pakde main Google juga tidak Pakde sekarang.
0: Aku ki sithik-sithik ning yo aku ki sih gaptek. Besok-besok saya minta diajari ya Le ya. Sesuk takut diajari Pakde ki kudu gen kauri kono Pakde ya.
1: Iya. Jadi di Google ini juga kalau misalnya mau belajar lebih lanjut terkait peran pemuda, terkait pemberantasan narkoba dan juga judol pun bisa instan banget Pakde sekarang.
0: Langsung sinau nenggon Google, ku mau ya student ambassador kuwi. Oh, ya, wah. Terus cari yo nganu, kui gabung neng founder Yacht Impact Circle ngono ki apa kui pade ki nek nggon lafaz ngono ki ora patek cetha. Kui pancen tajak geguyonan, tajak humor iki bengi iki ngono.
1: Kalau anak sekarang ya Pak De ya, biasanya nama-namanya tuh ada bahasa Inggrisnya Pak De.
0: Kui Pak De sing sok mumet kui lho le, sok pusing anggere maca bukumu kae. Kowe kira kemarin kan kamu bawa buku aku tebel kae yeah. Mau tinggal tak buka-buka isine bahasa Inggris kabeh, Pak De pusing.
1: Mau enggak mau sih Pak De itu harus beradaptasi dengan globalisasi saat ini gitu ya kan Pak De.
0: Nah,
1: intinya Impact Circle itu Pak De, organisasinya bergerak di ranah advokasi isu kesehatan, pendidikan dan juga lingkungan hidup Pak De.
0: Ya, isu kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup.
1: Iya,
0: cari nih kue ki yang minangka ketua umum kelompok belajar hukum pidana ngono ki.
1: Betul Pak De, alhamdulillah. Ponakan ini membanggakan para Pak De.
0: Wah tenan wis membanggakan tenan. Oh enggak rugi Pak De itu ngewangi ngeragati kuliah Afif neng wanu kono neng UNES kono Nadianto, meskipun Pak De itu di desa tapi wah saya anu Pak De bangga iki. tidak berhenti pada rasa banggane Pak De gitu kan. Pak De juga pengen tanya-tanya ini kalau kita kan sekarang pergaulan remaja. Pergaulan remaja apalagi di bawah umur itu kan waduh ini rentan akan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Misalnya saya gitu buka-buka medsos, meskipun medsos itu sebenarnya kan ada seperti pisau bermata dua gitu ya. Kalau kita bisa menggunakan dengan bijak juga akan bisa mengambil nilai-nilai kemanfaatan, begitu pun juga sebaliknya. Ketika salah dalam menggunakan medsos tidak bijak itu akan bisa menggiring kita pada hal-hal yang merugikan diri sendiri, masyarakat maupun keluarga, rak ngono. Lah Pak De iki sok kae lho le ngrungokke remaja di bawah umur kuwi kok wis tertangkap menggunakan narkoba, ono sing judi online, ono sing melakukan tindakan-tindakan kekerasan fisik ngono kae iki. Kuwi iki nek miturut pengalamanmu ning kutha ngono kuwi bocah-bocah sing kaya ngono kuwi penyebabnya apa le? Ini harus dicari penyebabnya dulu. Kita jangan langsung, padahal tidak akan langsung menyalahkan si anak. Mbok menawa anak iki mau kuwi ora dadi pelaku murni ning dadi korban ngono nek nganti kesusu menjas rak ya malah Pak De salah nggo. Lah kuwi kenapa kok anak-anak remaja itu sekarang ada sebagian kecil yang bisa terjerumus dalam hal negatif seperti itu le?
1: Begini Pak De. Selama saya berkuliah gitu kan di kota Semarang, kami tuh apa ya, budayanya tuh bercampur sekali Pak De. Ada budaya dari daerah Jakarta yang datang, ada budaya-budaya juga dari Sulawesi, Sumatera dan lain sebagainya yang akhirnya bercampur jadi satu. Jadi bisa dikatakan yang menjadi pemicu ada perubahan dalam remaja, dalam pemuda ini adalah semakin banyaknya budaya-budaya yang masuk dalam lingkungan dia, Pak De. Sehingga pada akhirnya mereka ini ya karena lingkungannya ya, Pak De ya. Jadi terlibat dengan beberapa hal yang ada yang baik, alhamdulillahnya ada juga yang negatif, Pak De. Di antaranya terlibat untuk penggunaan barang-barang terlarang, terus juga akhirnya judol karena biaya hidup yang mewah, sering nongkrong sana sini, tidak cukup uang bulanan, Pak De. Jadi ya mereka mau nggak mau ya judol. Terus juga minum-minum itu kan memang awal mulanya kalau bisa dikatakan ya Pak De ya, itu karena pengaruh lingkungan yang akhirnya ada modernisasi di situ yang menganggap hidup bebas itu adalah gaya hidup yang baru dan yang bisa dimiliki secara bebas oleh remaja Pak De.
0: Wah iya itu Pak Anu, apalagi kalau anak-anak remaja kuwi ndelalae kok kos aduh tebih utawa jauh dari keluarga ini lebih rentan meneh kuwi ya le ya.
1: Itu Pak De. Oh. Memang pengaruh lingkungan, terus juga kebebasan yang akhirnya mereka dapatkan setelah jauh dari orang tua, ini bisa dikatakan salah satu faktor atau akar masalah, Pak De.
0: Itu tadi akar permasalahan ketika kita itu menjumpai anak-anak remaja, kalau ini kudu digulai sih, harus dicari dulu biar jelas gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah ini anak-anak remaja yang sudah terlanjur ya terjun dalam judi online, narkoba dan lain-lain yang negatif itu kan tentunya juga akan berdampak pada psikologis, finansial dan sosial pada si anak dan keluarganya. Tole iki penjelasannya bagaimana iki le?
1: Baik, begini Pak De. Jadi mungkin dari yang narkoba terlebih dahulu nji Pak De. Jadi kalau narkoba ini bisa dikatakan itu salah satu zat yang cukup berbahaya untuk kognitif, itu kan terkait pola pikir dan juga kebiasaan remaja. Nah, jadi ketika mungkin kalau awal-awal ya Pak De ya, awal-awal konsumsi mungkin gak terlalu terlihat dampaknya, masih sehat, masih bebas gerak dan lain sebagainya. Tapi ketika udah mulai kecanduan itu, mereka akan berdampak pertama pada psikis, itu kondisi kejiwaan mereka Pak De. Bisa dikatakan mereka gampang resah, gampang marah, emosinya nggak terkontrol gitu sih Pak De, gampang capek juga pastinya. Nah, akibat permasalahan emosional yang nggak stabil ini Pak De, jadi pertemanan pun juga nggak stabil. Ketika akhirnya ngobrol kesinggung dikit langsung marah, ketika bersosial dengan warga dan lain sebagainya juga lebih memilih menutup diri dan lain sebagainya. Jadi narkoba itu ya memang nggak dampak yang apa namanya awal-awal tuh nggak terlalu terlihat, tapi ketika akhirnya semakin dibiasakan menggunakan itu akan sangat berdampak gitu kan. Lebih parahnya lagi akan mengakibatkan kematian Pak De. Itu dampaknya luar biasa sekali. Nah kalau judul nih Pak De, judul ini kan memang berkaitan dengan apa ya, peminjaman uang, tapi itu tuh seringnya ya, sebenarnya judul itu bisa dikatakan ada yang legal juga Pak De, yang memang diawasi oleh OJK. Kenapa? Karena kalau yang diawasi oleh OJK ini Pak De, dia ada batasan-batasan yang biar, oh kalau misalnya ada yang meminjam bunganya cuma sekian dan maksimal sekian, jadi nggak akan terjerat utang dan lain sebagainya. Tapi Pak De, karena memang yang legal ini caranya susah, daftarnya ribet, orang-orang memilih yang ilegal, yang simple tapi dapat duitnya cepat gitu Pak De.
0: Iya.
1: Jadi pada akhirnya ketika udah selalu banyak menggunakan judol, nggak bisa ngebayar, bunganya terlalu besar, tiap hari bahkan juga ada, itu akhirnya mereka ngutang ke sana sini, dikejar debt collector, hidupnya nggak tenang dan lain sebagainya. Jadi ya ujung-ujungnya ya Pak De ya, kalau boleh dikatakan dua hal ini bisa mengakibatkan pada mengakhiri hidup lebih cepat Pak De. Jadi memang tidak disarankan sekali untuk siapapun itu Pak De.
0: Weh ngono ya le, tadi bahaya banget itu ya le ya.
1: Betul.
0: Nah saya ini minongko sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang tua atau sebagai pendidik gitu kan, kadang-kadang itu kan kita tidak bisa mengawasi secara full time ke anak gitu. Jadi kadang-kadang anak ini melakukan hal-hal negatif itu di belakang orang tua, tidak sepengetahuan orang tua gitu. Tapi kan ketika anak itu sudah melakukannya, kan tetap ada indikasi-indikasi yang ada. Oh, bocah iki kok ketok iki mulai terjun dalam narkoba, terlibat judi online, terus dan lain-lain ngono. Nah, ini iki indikasi yang bisa dibaca ya, atau perubahan perilaku pada anak yang sekiranya itu bisa dijadikan alat deteksi orang tua ya, itu ciri-cirine piye kuwi, perubahan perilakune kuwi lho.
1: Ji, begini Pak De, jadi kalau untuk narkoba sedari dini itu bisa dideteksi terkait kebiasaannya dia yang mungkin mulai berubah sama emosionalnya yang mulai tidak stabil Pak De. Karena memang condongnya dari narkoba itu kan bikin orang ini merasa terbang sih Pak De, jadi emosinya nggak kontrol dan sebagainya. Ketika anak ini atau mungkin apa namanya saudara dan lain sebagainya sudah mulai terlihat agak ada perubahan, gampang emosian dan sebagainya, sepertinya patut untuk agak dicurigai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Pak De. Tapi kalau untuk judol mungkin ya Pak De ya, bisa dengan cara, wah kok nih anak sering-sering minta uang padahal masih baru seminggu setelah transfer ya. Gitu. Ada apa ini gitu kan? Itu bisa menjadi satu hal yang dicurigai juga. Mungkin itu untuk membayar hutang-hutang judol dan lain sebagainya. Atau mungkin juga Pak De, judol ini bisa dilihat dengan yang awalnya anak kita itu misalnya atau saudara kita itu hidupnya biasa-biasa aja dengan keuangan yang memang biasa aja, tiba-tiba hidup glamor Pak De. Jadi bisa dicurigai kayak, wah duit dari mana ini gitu lah Pak De. Jadi itu indikasi-indikasi awal untuk orang tua di luar sana yang mungkin bisa untuk mewaspadai anak-anaknya sedari dini, seperti itu Pak De.
0: Wah ya ya, ini menjadi catatan bagi Pak De untuk mengawasi anak-anaknya Pak De, putu-putune Pak De gitu ya. Dan Pak De bangga, berbahagia. Tanda-tanda yang disebutkan tadi sama sekali tidak ada di dalam diri Afif. Wah. Nah, ini nek kan tentunya ya zat adiktif atau narkoba bahkan judi online itu kan ada apa ya, semacam dampak kecanduan gitu ya, nanti akan menjadi kecanduan terhadap kesehatan mental remaja. Nah, ini bisa dijelaskan nih gile. Apa ya bener nek judi online terus narkoba ini akan berakibat fatal seperti kecanduan, dampak kecanduan ini?
1: Itu pasti ya Pak De ya. Bisa dikatakan hal-hal yang bisa bikin kecanduan di dunia ini selain apa namanya merokok dan lain sebagainya, mungkin Pak De Nji, itu diantaranya ada narkoba dan juga judi online. Kenapa Pak De? Karena kalau narkoba sudah jelas Ji, ada zat-zat adiktif yang ketika akhirnya mengonsumsi tersebut, orang-orang ini akan merasa nyaman, merasa senang, tenang dan lain sebagainya. Sehingga ketika nggak menggunakan itu, mereka merasa resah Pak De. Jadi ketika nggak menggunakan, pengen coba-coba lagi.
0: Oh.
1: Nah, itu kan memang apa namanya mempengaruhi kecanduan gitu kan. Dan itu akan merusak kesehatan mental mereka, psikis, bahkan juga kondisi fisik mereka yang bisa jadi kurus dan sebagainya. Nah, tapi kalau judi online ini kan memang dia tidak ada zat-zat yang disuntikan atau masuk ke dalam tubuh ya Pak De. Tapi kenapa akhirnya banyak yang kecanduan Pak De? Pertama, karena psikologi manusia ini itu ngerasa senang ketika mendapatkan hal bahagia secara instan. Mendapatkan uang 50 juta misalnya dalam satu malam, siapa yang gak senang Pak De? Betul nih. Jadi memang itu salah satu apa ya, daya jual dari judi online. Kita bisa mengajukan secara instan, kita bisa mendapatkan langsung ini. Dan itu yang bikin orang-orang ketagihan, akhirnya hidup berfoya-foya dan lain sebagainya. Itu sih Pak De.
0: Wah ini ya bahaya banget nek ngono ku ya, tumrap perkembangan mental remaja, apalagi remaja itu kan nanti sebagai tulang punggung negara gitu ya, generasi pengganti para pemimpin sekarang nek wis sejak awal remajane wis ora sehat mentale amarga judi online utawa narkoba lan tidak segera diobati, direhabilitasi, ini ya bahaya ya le ya, mbayake negara kuwi somben ya.
1: Betul, bahaya banget itu.
0: Ya, nah, sekarang menjadi orang tua ya, sebagai orang tua misalnya kok ada indikasi kuat ya, anak-anak utawa dalam lingkungan itu ada tetangga, anak tetangga, saudara gitu yang sekiranya apa ya, ada indikasi kuat kecanduan judi online atau narkoba nih, langkah hukum dan langkah medis pertama yang harus diambil oleh orang tua itu apa Le?
1: Kalau dari yang pendapat saya Nji Pak De, itu baiknya ya, baiknya kalau misalnya pendekatan awalnya itu adalah melakukan pendekatan pelan-pelan kepada anak gitu kan. Kenapa? Karena anak ini kan impulsif Nji Pak De, maksudnya gak pikir panjang, udah langsung sana langsung sini,
0: iya,
1: gerak sana sini seperti itu. Maksudnya iya, iya, perlu pendampingan, perlu pendekatan, sehingga kalau akhirnya nanti terjerat kasus narkoba atau mungkin judi online, alangkah baiknya orang tua ini jangan yang langsung menghardik anak-anaknya, tapi lakukan pendekatan terlebih dahulu, menyelesaikan solusi bareng-bareng. Nah, jadi kalau misalnya udah ada pendekatan, saya anak udah mau cerita dan sebagainya, itu akan lebih mudah biasanya untuk penanganan selanjutnya. Dan bisa jadi lebih cepat selesainya juga karena mereka merasa ada yang peduli sama mereka, Pak De. Kayak kasus narkoba ini kan kadang mereka menggunakannya karena ngerasa nggak tenang. Tapi kalau misalnya akhirnya ada yang mendampingi, itu kan mereka bisa tenang tanpa harus menggunakan narkoba. Itu udah menjadi pengganti dari konsumsi narkoba. Itu yang pertama, Pak De. Tapi yang selanjutnya, Pak De, kalau misalnya amit-amit sudah terlanjur parah nih, terus sudah terlibat kasus dan sebagainya juga, berarti kalau hukum itu sendiri bisa tentunya ke pihak-pihak yang berkaitan seperti itu. Kalau anak-anak apalagi masih di bawah umur, mungkin bisa melaporkan dengan Dinas Perlindungan Anak. Nah, itu kan per kabupaten kota ada, anjir. Jadi itu langkah awal bisa dieksekusi oleh orang tua kalau nggak mau langsung ke kepolisian atau Badan Narkotika seperti itu. Jadi memang itu langkah awal yang mungkin bisa dikatakan efektif juga. Terus medisnya, ya kalau sudah terlanjur parah, padahal ini susah, jadi berarti harus intensif sekali, apalagi kalau apa namanya untuk narkoba itu pasti perawatan yang mungkin nggak cuma 1 bulan tapi 1 tahun lebih, padahal. Jadi ya itulah langkah-langkahnya, bisa lapor ke rumah sakit terdekat atau mungkin awal-awalnya dari puskesmas terdekat dulu untuk pencegahan dan lain sebagainya. Mungkin itu sih, Pak De.
0: Ya. Tadi diadakan pendekatan emosional sih dengan cara yang santun, dirangkul emosinya. Ngono ya le, ora kok terus diseneni, dimarah-marahi, digetak-getak. Wah, sengko malah bocah malah saya wani, saya bubrang kok ya.
1: Betul, Pak De. Makin kabur nanti mereka, makin main-main itu nanti.
0: Ya wis, matur nuwun banget, aku duwe ponakan pinter ngene iki, seneng iki jenenge nek nang nggon tembung Jawa. Jawa iki kebun nusu gudel, kerbau menyusu pada anak kerbau gitu. Dadi wong tuwa ki iya le, wong tuwa ki kadang-kadang ki ya kudu sinau marang bocah sing luwih enom, ning ponakane, ning anake. Ha nek bocah sing luwih enom ki pancen lebih paham tentang sesuatu, tidak ada buruknya orang tua kaya Pak De ngene iki sinau ning Afif ra yo ngono ta iki.
1: Betul, Pak De. Belajar bareng-bareng, Ji.
0: Iya. Nah, saiki iki kan anu ya le ya jaman modern ki kae ana sing jenenge undang-undang ITE, terus undang-undang narkotika. Ngono kae Pak De iki sok krungu. Nah, iki piye carane mengedukasi remaja tentang bahaya UU ITE, UU narkoba tanpa membuat mereka merasa digurui atau dihakimi, Le?
1: Ini agak rumit sih, Pak De, ya, karena sebagai pemuda juga nih kadang kami ngerasa, aduh ini mah apa ya, edukasi yang membosankan dan sebagainya, anjir, Pak De. Tapi kalau boleh menyampaikan, untuk edukasi kepada remaja mengenai bahaya narkoba dan juga bahaya judi online, itu sebenarnya bisa melakukan pendekatan dari orang tua, kembali lagi, Pak De. Jadi karena ya kebanyakan ya, kebanyakan anak-anak kan percaya dengan yang disampaikan orang tua. Jadi itu bisa berangkat dari orang tua terlebih dahulu, sedari dini anaknya dikasih edukasi jangan mendekati ini, mendekati itu, serta dampaknya. Tapi kalau dari peranan mungkin aparat penegak hukum dan lain sebagainya, Pak De, untuk pendekatan kepada remaja, edukasinya itu sebenarnya bisa dengan diadakan talkshow-talkshow interaktif dan juga ada games setelah-setelahnya. Jadi misal nih ya, Pak De, yang mengadakan edukasi soal jauhi narkotika dan judol gitu kan. Tapi terus nanti ada talk show dari pakar-pakar memberikan edukasi dan lain sebagainya. Tapi supaya nggak terkesan hanya pembelajaran formalitas saja, Pak De, itu bisa ada nanti di sela-selanya door prize seperti itu. Terus ada foto booth. Biasanya Gen Z saat ini, Pak De, suka kalau acaranya tuh ada foto booth gratis, Pak De. Jadi dapat edukasi, dapat hiburannya juga tuh, Pak De. Jadi kalau misalnya mau kan edukasi ke remaja yang gak terkesan kayak menggurui sekali, biasanya disela-selai dengan games-games, dengan hiburan-hiburan seperti itu, Pak De.
0: Ini sebuah apa ya, teknis yang luar biasa gini, so narik kawigatene bocah, bisa menarik perhatian. Ini harus di apa ya, di saat mengedukasi itu juga ada harus ada sisipan-sisipan yang sifatnya hiburan, yang membahagiakan, ngono iki ya lejenge. Ya. Lah kuwi le nek nggon remaja kuwi upamane ana remaja kok nggunakake narkoba, ngono kuwi to le. Kuwi apa ya ana status hukum to bagi remaja di bawah umur yang tertangkap menggunakan narkoba atau bermain judi online ngono kuwi le.
1: Nah, gini Pak, jadi di Indonesia itu sendiri kan ada undang-undang perlindungan anak Pak. Terus kalau di hukum pidana, jadi definisi anak di setiap jenis hukum, bidang hukum itu beda-beda Pak. Di undang-undang kepemudaan, anak-anak itu di 15 ke bawah gitu kan. Terus kalau di perdata itu dari 20 sampai ke bawah. Nah, tapi kalau di pidana itu dikatakan anak-anak itu dari usia 12 tahun sampai ke usia 18 tahun Pak De, 17 deh. 18 tahunnya itu sudah terhitung nanti dewasa gitu Pak De. Sehingga ketika akhirnya anak-anak ini masih hitungannya di bawah umur, penyelesaiannya tuh nggak bisa melalui peradilan yang biasa Pak De. Jadi penyelesaiannya ada cara-cara tersendiri. Kalau apalagi kasus narkotika, kalau misalnya dia, ini lebih panjang lagi Pak De, kalau narkotikanya dia itu pengguna, otomatis nggak bisa di pengadilan, tapi melakukan rehabilitasi. Sanksinya tuh direhabilitasi, tidak bisa dipenjara. Kenapa? Karena kalau dipenjara bisa jadi lebih banyak mengkonsumsi. Karena kan, wah, penjara ini tempatnya juga Pak De, kalau boleh jujur, tempat-tempat penyebaran dan sebagainya. Tapi kalau misalnya anak-anak ini malah terlibatnya pengedaran, jadi bandar misalnya, itu mau nggak mau tetap bisa disanksi. Tapi itu ada proses yang lebih rumit lagi, karena nanti ini masuknya peradilan anak, hakimnya cuma satu, nggak tiga seperti biasanya. Terus nanti tertutup pengadilannya, nggak terbuka Pak De, karena pelaku dan juga korbannya anak-anak. Jadi ya ada tahapannya sendiri Pak De. Cuman yang pastinya itu, baik pun judol dan juga narkoba, tetap akan ada penindakan lebih lanjut. Cuman dilihat kembali Pak De terkait tingkat keseriusan masalahnya, dan dilihat juga apakah anak-anak ini menjadi objek atau subjek dari judul dan juga narkoba itu Pak.
0: Ya tadi ora kok setiap remaja apa ya terlibat seperti itu terus dihantam kromo dengan hukum pidana ngono ora iso ya le ya. Yo wis. Iki tak joki meneh iki kowe mau melo wis entek iki tak joki apa? SS jahe apa ngono anu ombene iki lho ombene tak joki mudeng para kowe hubung. Saya tambahi minumane. Ya iki tak ilengke wong iki ya ning Semarang kono iki ning kutho iki kowe iki kegiatanmu akeh. Awakmu ya kesel, pikiran kesel, mulai neng disone Pak D, neng disambungin lagi Pak D kepingin kowe tetap sehat. Nah, kita sugui wedang jahe tak campur serai, gile. Wedang uwuh. Gen sehat. Wah, jan Pak D seneng banget iki. Kowe mulih tilik desa iso nularke ngilmumu. Iki sesuk kowe iki ra ya diarep-arep kancamu, dikangeni kanca-kancamu ning desa kene. Kancamu SD, kancamu dolan biyen kae, do kangen karo kowe. Lah iki sesuk upamane kowe ketemu kanca-kancamu, kuwi ra ketang sithik-sithik ya tularkanlah ilmumu untuk teman-temanmu ya le ya.
1: Pak D itu nggak boleh pelit ilmu seperti yang dikatakan berangkat kuliah.
0: Ya, wes matur nuwun. Iki ana siji meneh pitakonan pertanyaan dari Pak D ini. Apakah ada perbedaan sanksi hukum atau sanksi hukum apa saja yang disebutkan di muka ya antara remaja yang berperan sebagai penikmat atau pemain judi online dengan mereka yang menjadi agen promotor judi di media sosial misalnya atau narkoba juga ini apakah ada bedanya gitu tadi antarane tadi korban lan tadi promotor
1: ada sekali karena kalau untuk promotor itu kan dampaknya lebih luas ya, karena dia akhirnya menggerakkan orang lain untuk melakukan judi ataupun mau mengonsumsi narkoba, sehingga sanksinya itu pasti sangat berbeda. Kalau misalnya judul itu kan bisa dilihat di kitab undang-undang hukum pidana, itu yang menawarkan dan memberi kesempatan untuk main judi ini, Pak De, itu bisa kena pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda maksimal itu 2 juta, Pak De. Terus kalau misalnya pemainnya doang, itu cuman denda penjaranya 3 tahun. Jadi perbandingannya jauh sekali, Pak De. Yang menawarkan mengajak itu 9 tahun penjara maksimal, yang memainkan itu 3 tahun, Pak De. Jadi kan kalau di judul nih udah perbedaannya udah signifikan. Terus kalau di narkoba pun sama, Pak De. Jadi memang terkait narkoba itu sendiri, sanksinya juga untuk yang bandar itu jauh lebih besar, tapi kalau untuk yang apa namanya pengonsumsi biasanya lebih ringan. Kayak tadi, kalau yang mengonsumsi biasanya sanksinya nanti hanya direhabilitasi, pemulihan. Tapi kalau yang menyebar luaskan, menjual dan sebagainya bisa dipenjara, walaupun itu hitungannya anak-anak, Pak De.
0: Ya. Nah, ini bagi anak-anak remaja ini harus lebih berhati-hati, jangan sampai mendekati judi online maupun narkoba ya, Leo. Wah, jana. Nah, ini seandainya ada remaja, anjir, remaja yang sudah menggunakan dan kemudian ini sudah 17 tahun ke atas gitu, Leo. Ini kan kalau tertangkap seperti itu nanti di apa ya, ada program rehabilitasi bagi remaja dan sebagainya. Ini berpengaruh neng catatan kriminal apa ora iki, apa enggak ini ketika anak itu sudah direhabilitasi, sudah normal kembali, apakah catatan kriminal ini masih tetap ada atau bisa di terhapus gitu? Misalnya nanti kalau ingin cari pekerjaan itu kan harus cari SKCK kan ya gitu. Ini gimana ini, Le?
1: Jadi kalau untuk judi online itu sama aja juga dengan narkotika, tetap ada apa ya, mungkin bisa dikatakan rekam jejak, Pak De. Jadi memang itu tetap ada, tapi ada batasan apa namanya tahun. Seingat saya itu 5 tahun itu udah maksimal. Jadi setelah itu udah bisa dikatakan udah bersih lagi. Apalagi kalau anak-anak biasanya melamar pekerjaan kan ya masih agak nanti-nantian, Pak De. Jadi bisa dikatakan nanti bisa apa namanya udah hilang lah untuk rekam jejak seperti itu, Pak De. Kalau soalnya minta udah di apa namanya udah pernah direhabilitasi, sudah pernah melaksanakan sanksi terkait dan lain sebagainya. Karena kalau di undang-undang sekarang, Pak De, sanksi itu kan gak cuma hanya di penjara, anjir. Ada sanksi kerja sosial dan lain sebagainya. Jadi sekalipun sanksinya gak di penjara, kalau emang dia akhirnya ditetapkan bersalah dan lain sebagainya, tetap akan ada keterangan terkait pelaku perbuatannya tersebut, Pak De. Seperti itu.
0: Ya, saya cetak iki ya. Bengi iki akeh banget yang miyarsake anu angkringan obrolan cakruan bengi iki para pandemen pendengar setia Pro4 Semarang ya, yang sudah menjadi orang tua tentunya juga harus menjaga anak-anaknya, tidak hanya anak-anaknya tapi juga lingkungan sekitar. Kalau ada remaja ini ayo bareng-bareng di amati, di apa ya, dibimbing, diarahkan gitu. Ini salam juga untuk Mbak Zainab yang malam hari ini juga monitor Pro4 Semarang. Matur nuwun. Kowe lagek tekoko ngutho durung atus durung apa-apa ki, kowe malah wis tak cande tak jak ngobrol kene. Lah niki ngobrolane awake dhewe iki ora krasa meh sak jam iki lho. Pakde tetep nggunake basa Jawa. Basa Jawa ora apa-apa ya iki karo gen kowe iki bisa sinau basa Jawa juga. Ngono lho. Heeh. Ya saiki awakmu kesel ya, capek, istirahat kae Mame wis tak cepake ning nggon dapur kae wis tak masake. Lah engko nek aduse aja terus saka bepergian dateng urung adus belum mandi langsung makan aja lho Le ya aku ya rapi kok ngono kuwi. Ku aduse sik baratus engko terus lereno terus maem sesuk-esuk iso dibacutke obrolane. Pakde matur nuwun wis tak ampiri ning obrolan bengi iki lan mbok menawa si Afif iki kepengin memberikan pesan pada para remaja, para orang tua gitu ya yang ada kaitannya dengan ini bahaya judi online, narkoba dan lain-lain tadi. Silakan Le.
1: Nggih, matur nuwun Pakde sudah diajak ngobrol-ngobrol di angkringan ini. Ini wedangnya juga sejahenya juga belum habis, ini luar biasa sekali. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik juga mungkin di luar sana, ya sebenarnya setiap kita sudah memahami pada pasti bahayanya itu sudah ada. Jadi yang ingin saya tegaskan adalah jangan sedikit pun coba-coba, karena dari coba-coba inilah yang bisa jadi tagihan ke depannya. Sehingga kalau ada tawaran dan lain sebagainya, semenggiurkan apapun itu sebisa mungkin ditolak, karena dampak negatifnya itu akan jauh lebih berbahaya, akan jauh lebih besar ketimbang dampak bahagia sementaranya itu. Bahagia sementara dapat uang, bahagia sementara bisa lepas dari masalah akibat narkoba dan lain sebagainya, itu gak sebanding dengan kesehatan, kerugian keuangan, dan juga orang-orang sekitar kita nantinya itu gak sebanding gitu. Jadi itu mungkin pada yang izin saya bisa sampaikan. Ya sama-sama kita jauhi narkoba dan jauhi judi online, kita sama-sama dekatkan diri ke Gusti Allah.
0: Amin. Wah, ya cocok iki remaja kebanggaan keluarga iki kaya kuwi. Seso nek bali ning Semarang sok mbek nek mulih meneh ajaan ponakanku sing siji Mbak Nur Zainab kae jari saiki wis mulang ning UIN Wali Songo padhe kangen kandakno ngono ya Le ya mbok menawa iso nularke ilmune ning desa kanca-kancane ning kene ya do kangen karo Mbak Zainab ngono ya Le ya. Ya wis saiki leren matur nuwun Le, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sarining pawartos. Bupati Kendal nyaluraken bantuan wos cadangan pangan pemerintah CPP. Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK Jawa Tengah ngedalaken program kelompok usaha berbasis keluarga Kapulogo. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Martiko. Para wiyarsa, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari nyaluraken bantuan wos cadangan pangan pemerintah CPP ing Desa Jatirgdo Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal dinten Selasa surya kaping 8 September 2016. Wonten ing salebetipun kegiatan menika, saben keluarga penerima manfaat KPM nampi bantuan wos kataipun sedasa kilogram saben wulanipun engga langsung pikantuk 3 kilogram kangge 3 wulan. Inggih menika Juli, Agustus lan September 2016. Kejawi menika wonten ing kesempatan menika Bupati ugi nyuwun pemerintah desa supados mestekaken data penerima bantuan tansah dipun anyaraken trep kalian kondisi masyarakat supados program bantuan beras saged tepat sasaran. Kaja bantuan ingkang dipun paringaken saged mbiyantu ngenteng-ngentengi bebanipun masyarakat sarta ningkataken motivasi KPM kangge mujudaken keluarga sejahtera. Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK Jawa Tengah ngedalaken program kelompok usaha berbasis keluarga Kapulogo ing Desa Butuh Kidul Kalikajar Wonosobo dinten Selasa 8 September 2016. Pilot project ingkang dipun pusataken ing kawasan wisata Jalan Lingkar Sumbing menikom nggadahi ancas kangge nyataken perekonomian keluarga lumantar diversifikasi produk lokal sarta pengolahan labu siam pengeringan cabe hingga pelatihan barista kopi. Ketua TPPKK Jawa Tengah Nawal Arofah Yasin negesaken bilih program tak berhenti pada pelatihan menika mujudaken simbol supados jinagi keberlangsunganipun wonten pendampingan permodalan, perizinan, sertifikasi halal saking Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH sarta njembaraken pasar. Sinergi menika dipun targetaken kuwawi njagi lan ngentas kemiskinan ngiras pantes saged mberdayakaken antawis 1,2 juta UMKM ing saintro Jawa Tengah. Bupati Kudus Samani Intakoris ngluncuraken program SMA Mantap Akademi Terampil dan Produktif rikala dinten Selasa 8 September 2016 ing SMA Negeri Kalih Kudus. Lumantar program menika Bupati Samani ugi nekenaken pentingipun penguasaan teknologi kados dene AI, inovasi sarta keterampilan praktis tumrap siswa kangge ngadepi persaingan dunia kerja lan kewirausahaan lan kangge njurung kasebat pemerintah Kabupaten Kudus lumantar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora sarta Balai Latihan Kerja BLK Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinaker Perinkop UMKM UKM menika bersinergi nyediakaken maneka pelatihan kompetensi ingkang dipunajab saged dados wujud penguatan keterampilan ingkang nembe lumampah saimbang kalian pembentukan karakter lan budi pekerti luhur. Pawarto Saboso Jawi Dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto sandhakipun
Pemerintah Kabupaten Klaten gelar sarasian lan takso pencegahan perkawinan anak ingkang dipun rawuhi ratusan pelajar tingkat pendidikan menengah ing pendopo Kabupaten Klaten Selasa 8 September 2016. Kegiatan menika dipun wontenaken awit saking pernikahan dini mujudaken isu sosial sistemik ingkang gadhahi dampak panjang tumrap kualitas sumber daya manusia SDM sarta hak-hak kangge ngenyam pendidikan. Kegiatan ingkang ndugekaken narasumber saking Yayasan Kakak inggih menika kepedulian untuk anak Solo menika nekenaken krusialipun pengawasan keluarga tumrap pergelawulan remaja ingkang dipunajab dados samsaya saged nyegah marakipun kasus merit by accident utawi MBA utawi kehamilan ingkang boten

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: 17 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
2: Wonten apa toh, Pak? Kulau niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
1: Iya, toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sewulan? Iya, toh.
2: Pak, nanggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
4: So, Sutresno Perumbat RRI Semarang. Salajengipun kepareng kula aturaken pasugatan Sekar Turi. Teman-teman campur sari kangge nglarasaken rasa panjenengan kaaturaken mangke ngantos mangke ndungkap tabuh kalih likur.
5: Ayo

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kamu kilo Pak Ni, pancen apik tenan.
1: Weh, lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak. Ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak Ni. Ning aja lali. Jamiah meneh iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh, lah iya Bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Ni.

0: Wah, jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mirang kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending. Laras tenan.

Mari kangen perempat RRI Semarang kakirakan memutar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 Saben Pinten Wiwet Tabuh Kawan Welas Ngantos Gangsal Welas Bektel Indonesia Ireng Kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen perempat RRI Semarang, laras tenang.

0: jelang bo jelange bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Sutusno Budoyo Sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan Prahoro Blambangan perangan kalih. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sederek S. Kopingho. Sutusno Budoyo Sugeng midhangetaken.

kejadian tenan. Wong wadon loro kok wayu-wayu kabeh. Wela. Joy awakku. Wis nek ngono. Tak perbekani, tak petuk nih.

Cekap sumanten setusno buto yatur siaran ketoprak Mataram kan dilampan prahoro blambangan ingusono warga ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

dengan terdengarnya irama ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Mentiani 144146 Kota Semarang kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu ngenceng, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan semuanya di akhir pekan hari ini Sabtu 12 September 2026. Suhu dingin menemani perjalanan saya ke studio pagi hari ini dan cukup berangin guys sahabat budaya. Jadi untuk panjenengan yang berencana beraktivitas di luar ruangan untuk pagi hari ini, monggo disiapkan jaketnya karena memang cukup dingin. Untuk mengetahui juga bagaimana perakiran cuaca hari ini, nanti akan kami hadirkan ya informasinya. Untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi. Untuk edisi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Didik Yulianto SSI dengan tema Melangkah Bersama, Bertumbuh Bersama.

Bagi para pendengar Radio RRI Semarang yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi pada saat ini untuk perenungan firman sebelum kita akan melakukan segala aktivitas, karya, pekerjaan kita hari ini. Dan sebelum itu, mari bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, kalau pada kesempatan pagi ini Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama menyediakan diri, membuka hati, pikiran, dan hidup kami untuk menggumuli firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat memahami dan mentaati firman-Mu. Dan kiranya melalui perenungan firman saat ini dapat menjadikan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, dimulai dari segala rangkaian aktivitas kegiatan kami hari ini hingga hari-hari ke depan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan sertai dan urapi dengan hikmat-Mu sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema yang akan kita renungkan bersama pada saat ini adalah melangkah bersama, bertumbuh bersama. Sementara ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasarnya, saya ambilkan dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 11. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 11 demikian firman-Nya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Saudara-saudara, ada sebuah pepatah yang kira-kira bunyinya demikian. Jika Anda ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tetapi

berkompromi dengan isi kepala orang lain. Namun demikian, sejarah dan juga kenyataan kehidupan itu membuktikan bahwa orang yang berjalan sendirian itu cenderung lebih cepat lelah, lebih cepat tumbang gitu ya. Dan ketika ia menghadapi badai di tengah jalan, ia cenderung lebih mudah menyerah. Nah, ini berbeda dengan orang yang berjalan bersama-sama dengan orang lain gitu. Ya memang ia harus turut serta memikirkan orang lain. Dalam berjalan juga ia harus menyesuaikan batas kemampuan, kekuatan orang lain. Tapi pada saat menghadapi tantangan, pada saat menghadapi badai di tengah jalan, mereka ini cenderung mampu bertahan lebih lama. Kenapa? Ya karena ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dan juga memotivasi. Nah, saudara-saudara, melalui pepatah ini kita diajak untuk mencoba menghayati, mencoba menyadari bahwa sebetulnya kita sebagai orang percaya itu hidup di dunia ini kan bukan sekedar waton gelundung gitu. Ada tugas dan panggilan yang harus dijalani. Utamanya adalah bersaksi. Dan kita tahu bahwa tugas bersaksi itu adalah tugas dengan jangka waktu yang sangat lama, bahkan selamanya gitu. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk bersaksi sejak kapan sampai kapan? Ya sejak dulu sampai selama-lamanya. Nah, oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa panggilan kita untuk bersaksi itu adalah panggilan jangka waktu panjang, bahkan selamanya, harusnya pepatah ini menolong kita untuk menyadari bahwa kita butuh orang lain, kita perlu berjalan bersama dengan orang lain, sehingga di dalamnya kita bisa saling memperhatikan, saling mendukung, dan juga saling memotivasi. Karena dengan demikianlah kita tidak hanya bisa bersaksi, tetapi bahkan akan bertumbuh bersama. Dan sebetulnya itulah yang menjadi nasihat dari seorang pengajar Israel yang tertulis dalam bacaan kita hari ini. Jadi memang teks yang kita baca ini tidak bisa dipastikan siapa penulisnya begitu ya, kita pengkhotbah ini. Tetapi dalam pasal yang pertama kita bisa melihat bahwa dia adalah seorang pengajar Israel. Saudara, sekilas perlu kita ketahui bahwa kita pengkhotbah ini seringkali dipahami sebagai narasi putus asa, atau istilahnya ngedumelnya gitu ya, orang atau pengajar Israel. Karena kalau kita perhatikan dalam bagian-bagian yang tertulis dalam kitab pengkhotbah ini itu hampir ujung-ujungnya gitu ya, hampir pasti yang dia tuliskan itu seolah-olah dalam tanda kutip itu toh ujung dari kehidupan ini tuh ya hanya kesia-siaan belaka kok gitu. Kalaupun semula mendapat, toh nanti akhirnya juga akan kehilangan. Kalaupun semula memiliki, toh akhirnya juga akan menjadi hamba sia-sia. Kalaupun sekarang sukacita karena kelahiran, toh nanti juga akan menangis karena kematian. Nah, jadi gambarannya itu kira-kira begitu. Sehingga istilahnya kayak ngedumel saja. Toh ujung dari kehidupan ini tuh hanya kesia-siaan kok, ngapain gitu. Nah, tapi yang menarik bahwa di balik segala keluh kesahnya itu, di balik ngedumelnya itu, di balik keputusasaannya itu, penulis kitab ini pada akhirnya itu memberikan suatu nasihat yang sangat baik. Yaitu sebagaimana yang tadi kita baca di ayat 9 sampai ayat 11 tadi, di mana penulis ini menyampaikan berdua lebih baik daripada seorang diri.

Dua, lebih baik berjalan bersama, lebih baik daripada berjalan sendirian. Nah, pertanyaannya tentu, apa alasannya gitu ya? Kalau tadi dari pepatah itu kan kita melihat tentang kalau sendirian itu cenderung mudah menyerah dan seterusnya. Nah, kalau berdasarkan ayat ini, apa alasannya kok berjalan bersama itu lebih baik daripada seorang diri? Nah, dalam bacaan ini kita diperlihatkan setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah sebagaimana yang ditulis dalam ayat ke-10. Saat engkau jatuh, ada yang mengangkatnya. Saudara-saudara, kalimat ini sebetulnya menyadarkan kita bahwa hidup di dunia ini memang dinamis. Ada begitu rupa tantangan, badai, persoalan, pergumulan yang akan senantiasa datang dalam kehidupan kita tanpa kita minta. Sementara kita sendiri adalah manusia yang rentan, gitu. Jadi bisa dibayangkan, manusianya rentan, tapi dunianya kejam. Nah, disinilah maka benar apa yang dinasihatkan pengajar ini, bahwa melangkah bersama itu lebih baik daripada seorang diri. Sebab di dalamnya akan terjadi upaya-upaya untuk saling menguatkan, untuk saling mendoakan, untuk mengangkat, untuk menolong, untuk mempedulikan, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, mestinya ini menolong setiap kita, gitu ya. Ketika hidup bersama atau berjalan bersama dengan orang lain, di situ ada upaya-upaya saling menguatkan, saling mendoakan, saling menolong, saling mempedulikan. Tentu itu akan menolong kita pula untuk tidak mudah menyerah terhadap berbagai badai dan tantangan dalam kita bersaksi di dunia ini. Jadi itu alasannya yang pertama. Kenapa berdua lebih baik? Karena di dalamnya, karena dalam ketika berdua itu atau bersama itu, bila engkau jatuh, ada yang mengangkatnya. Alasan yang kedua adalah disampaikan tadi dalam ayat yang ke-11, yaitu tentang saat engkau tidur, ada yang memberi kehangatan. Saudara-saudara, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kehangatan relasi dan rasa aman. Nah, dengan perjalanan bersama, kita akan dimampukan untuk menyadari bahwa keberadaan orang lain di sekitar kita adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk membagikan kehangatan dan rasa aman dalam melaksanakan tugas panggilan kesaksian ini. Nah, dengan begitu, kita tidak akan merasa berjalan sendiri, kita tidak mudah merasa lelah, apalagi putus asa dalam upaya kesaksian. Tetapi kita akan didorong untuk senantiasa merasakan kehangatan relasi, rasa aman di dalam Tuhan bersama dengan komunitas itu. Nah, saudara, demikianlah setidaknya dua hal alasan inilah. Maka berjalan bersama itu lebih baik daripada seorang diri. Sekali lagi, karena itu akan menolong kita untuk bertumbuh bersama. Jadi tidak hanya sekedar kesaksiannya yang berjalan terus-menerus, tetapi bahkan kitanya bersama dengan orang-orang di sekitar kita ini akan senantiasa berjuang mengembangkan diri, berjuang memperbaiki diri, bertumbuh menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih luas lagi dalam kesaksian kita. Nah, oleh karena itu, mari kita upayakan semangat atau budaya berjalan bersama ini, bertumbuh bersama ini di dalam keseharian kita, baik di keluarga, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Ketika kita hanya sekedar memikirkan ego kita hanya sekedar memikirkan kepentingan kita, kemauan kita, kita maunya berjalan sendiri, mungkin kita bisa lebih cepat. Tapi ingat,
kita akan cenderung lebih mudah jatuh, lebih mudah capek, lebih mudah tumbang, bahkan lebih mudah untuk menyerah. Tetapi ketika kita menyediakan diri berjalan dengan yang lain, memang di situ harus ada pengorbanan untuk menyesuaikan batas kemampuan orang lain. Harus ada pengorbanan untuk memperhatikan mereka yang lemah. Harus ada pengorbanan untuk mempedulikan mereka yang butuh digendong, butuh dirangkul. Tetapi dengan upaya-upaya yang demikian itu, timbal balik, saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan, saling mempedulikan, saling memperhatikan, itu semua akan menjadikan setiap kita lebih lama bertahan, bahkan menolong kita untuk lebih mau bertumbuh, menjadi lebih baik, dan kesaksian itu akan terus terjadi, minimal melalui kebersamaan di keluarga kita. Mari kita belajar melangkah bersama dengan seluruh anggota keluarga kita, sehingga melalui keluarga kita, kita menyaksikan cinta kasih Tuhan di dunia ini. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk dapat mewujudkan firman-Mu ini dalam keseharian kami, setidaknya dalam aktivitas kami hari ini. Biarlah melalui hidup kami dan melalui kehidupan bersama kami di lingkungan kami dimanapun berada, menjadikan nama-Mu dimuliakan, nama-Mu disaksikan, dan bahkan menolong setiap kami mengalami pertumbuhan, pembaruan hidup menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang Saking Boyolali Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum uncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Polsek Semarang Selatan melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang, Jumat 11 September 2026. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kombel Rismanto bersama Wakapolsek Kanit Bitmas Baben Kaptimas serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba.

Kita ke kabar berikutnya sahabat budaya. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarca Purbalingga kembali membawa pulang piala bergilir estafet Tunas Kelapa atau ETK Kuartir Daerah Kuarda Jawa Tengah 2026. Setelah dinobatkan sebagai juara umum dalam puncak peringatan Hari Pramuka ke-65 di Gor Satria Purwokerto Kamis 10 September 2026. Prestasi tersebut menjadi gelar juara umum ketiga bagi Purbalingga setelah sebelumnya diraih pada 2017 dan 2023 sekaligus menunjukkan kuatnya dukungan masyarakat terhadap kegiatan kepramukaan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pagi Wilujeng-enjang sahabat budaya Kang Mas Mbak Yuku. Berharap geh panjenengan pagi hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita menggeliat bersama geh, berbagi semangat bersama. Meskipun pagi hari ini suhu terasa dingin dan sedikit berangin geh, pagi hari ini bukan artinya kita bermalas-malasan ya. Harus tetap semangat, harus tetap bergerak, harus tetap berkarya nggih sahabat budaya, dan saya Adi Setiawan masih akan menemani di geliat pagi hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang mau berbagi informasi, berbagi semangat, berbagi salam atau request lagu juga kami tunggu ya. 0248316661 juga di 0811277714, dan juga kalau live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Semarang. Acarane WAPE.

Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin maju dan terus menjadi media pemersatu bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menjadi suara yang mampu menjangkau seluruh pelosok negeri. Mari terus mengikuti informasi dan program-program RRI. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelum pergi sahabat budaya, ada baiknya panjenengan cek terlebih dahulu ya informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini. Kami sudah menerima dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan, sore hingga awal malam berawan. Angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar 27 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 40 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan dan sekitarnya, waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Dan harus kita tingkatkan guys sahabat budaya, karena hujan belum akan turun. Meskipun beberapa daerah di Indonesia sudah mulai turun hujan, namun nampaknya di Jawa Tengah dan juga kota Semarang ini hujan masih belum akan turun. Jadi tingkatkan kewaspadaan untuk kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau.

0: Mau jalan-jalan kemana sahabat bro di akhir pekan? Mau ke Cikini atau ke Gudang Biah? Dimanapun panjenengan mau jalan-jalan bersama keluarga di akhir pekan, yang penting terus monitor kami ya di Pro 4 RRI Semarang. Untuk yang di luar kota juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital. Nanti panjenengan bisa menerima siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Coba saya angkat telepon terlebih dahulu ya sahabat bro dari Gunung Pati, Bu Tarto sudah bergabung melalui telepon WhatsApp. Monggo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Andi, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Kulos di setel ke lagu Rungkat.
0: Waduh, isok rungkat nih.
1: Punya karena nu ucapi ulang tahun kok lungo orang buat HP.
0: Waduh, aduh, tidak.
1: Eman-eman dong aku gelo mas.
0: Yang penting donganipun Bu Tarto. Matur nuwun sudah menjadi pendengar setia.
1: Kalau buka anggon grup kok ulang tahunnya 81 toh mas?
0: Iya, kan dari 11 September 1945.
1: 81 tahun toh?
0: Iya, leres.
1: Kok sesisi grupnya kok tak bukanya kok 82 keliru nih.
0: Wah, aku ngantuk nih, aku mau menawi
1: dereng. 82 itu keliru.
0: Kalian tuh nih, 8 setunggal.
1: Iya, betul, 81.
0: Iya.
1: Matur sembah nuwun, semoga keluarga Mas Andi sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur, tambah rezeki engkang kathah mas.
0: Nggih, matur nuwun, Putar Toki sehat nggih. Nggih. Dari Genuk Bu Arti juga bergabung, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gelat Pagi Pro 4 Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Gelat Pagi Pro 4. Dari Genuk hadir info cuaca jam 6.03 masih mendung. Ini juga masih mendung guys, saat ini 6.37 waktu Indonesia Barat. Masih mendung atau berawan. Setelah olahraga tipis-tipis, siram-siram tanaman, udara sangat sejuk. Tetap konsen geliat pagi. Selamat bertugas Mas Andi. Selalu sehat, bahagia, sejahtera, ceria, semel, semangat, dan rezekinya berlimpah barokah. Minta puterin dua kursi. Cuan sekali lagi HBD atau Happy Birthday RRI yang ke-80, tetap jaya di udara selama-lamanya dan sukses. Terima kasih Bu Arti di Genuk Semarang ini kurang marem ya doanya sampai dua kali. Nggih, matur nuwun Bu Arti untuk doanya di hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga tetap jaya di udara. Nanti ditunggu nggih dua kursinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

dan juga tim mendukung yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 yang sudah mulai banyak hadir di kota Semarang guys. Sahabat Budaya terlihat dari beberapa hotel yang mulai penuh dengan kendaraan dari luar kota. Selamat datang, selamat berlomba guys, sahabat budaya. Dan MTQ Nasional ke-31 2026 ini juga menjadi momentum strategis memperkenalkan produk unggulan industri kecil dan menengah atau IKM Jawa Tengah kepada masyarakat luas. Tidak hanya menghadirkan siar dan kompetisi Al-Quran, perhelatan nasional ini juga membuka peluang promosi bagi karya kreatif pelaku usaha daerah. Kehadiran ribuan peserta kafilah, tamu dan masyarakat menjadi pasar potensial bagi produk lokal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah melalui Dekranas Dastor Jawa Tengah ditetapkan sebagai penyedia official souvenir MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Beragam produk oleh-oleh khas Jawa Tengah disiapkan untuk peserta, kafilah, tamu undangan dan juga masyarakat. Dan momentum tersebut memperkuat posisi MTQ sebagai ruang promosi produk IKM sekaligus memperluas pengenalan kreativitas daerah kepada pengunjung dari berbagai provinsi. Produk lokal tidak sekedar menjadi cenderamata tapi juga membawa identitas dan kekayaan budaya Jawa Tengah. Mulai Sabtu 12 September hingga Sabtu 19 September 2026. Jadi monggo guys, sahabat budaya yang ingin mendapatkan merchandise atau souvenir original Dekranas Dastor Jawa Tengah melayani kebutuhan souvenir selama rangkaian MTQ Nasional ke-31. Untuk layanan dibuka di pukul 9 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat bisa mengunjungi D-Store atau Dekranas Dastor Jawa Tengah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang. Lokasi ini menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan produk khas Jawa Tengah yang menarik dan berkualitas.

doakan guys, sahabat Buddha, semoga apapun yang panjenengan lakukan, apa yang panjenengan rencanakan di hari ini diberikan kelancaran, dan yang paling utama adalah keselamatan. Sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, program Geliat Pagi harus segera kita akhiri, tapi jangan kemana-mana guys, sahabat Buddha ya. Saya Andi Siawan masih akan menemani nanti di Ragam Semarang, tentunya dengan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang. Jadi terus bersama kami.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Semarang selalu memiliki cara tersendiri untuk menyatukan orang lewat makanan. Kota ini tumbuh dari persilangan budaya Jawa, Tionghoa, kolonial Belanda hingga Arab. Co-founder dan CEO ESB Gunawan mengajak pengusaha kuliner menjaga warisan multikulturalnya. Jejaknya kuliner paling terasa justru di meja makan sehari-hari. Mulai dari lumpia Semarang yang legendaris, soto bangkong yang gurih, lontong cap gomeh menjadi bukti, harmoni rasa sampai tahu gimbal yang jadi favorit lintas generasi. Berdasarkan data